0: Hanya karena hal-hal itu, sahabat, ini sangat berbahaya. Seperti gadis yang bernama Maria itu, ia sangat mencintai kekasihnya karena rambutnya bagus. Maka setelah diketahui bahwa ternyata suaminya tidak mempunyai rambut, cintanya pun jadi hilang dan kandas. Dan ia pun akhirnya minta cerai. Mungkin sahabat, kalau kita mencintai seseorang karena dia kaya, bertitel, berwajah menarik, atau karena dia mempunyai mobil, suatu saat kita akan kecewa kalau hal-hal yang kita cintai itu tiba-tiba hilang. Sahabat, rambut memang bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Mungkin kita merasa percaya pada diri sendiri karena memiliki rambut yang indah. Namun ada juga yang merasa rendah diri karena rambutnya rontok. Setiap hari salon penuh dengan orang-orang yang ingin memperindah rambutnya. Tampaknya sahabat, rambut yang indah betul-betul mempengaruhi penampilan seseorang. Maka berbahagialah bagi Anda yang mempunyai rambut indah. Perusahaan obat penyemir penyubur rambut seringkali memasang iklan mencari orang yang memiliki rambut yang bagus. Tentu saja ini dapat dikatakan bahwa rambut indah itu mendatangkan rezeki yang banyak. Nah sahabat itu, jangan lupa kalau kita diberikan keindahan rambut kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai rambut menghalangi karir Anda. Meskipun Anda tidak punya rambut, ada bintang film lama yang terkenal di Amerika Serikat, namanya Telisa Falas. Ia tidak memiliki rambut, alias gundul. Potretnya pun juga laris untuk mempromosikan barang-barang dagangan. Jadi oleh karena itu, jangan Anda putus asa karena Anda tidak punya rambut. Tidak usah minder karena rambut, tidak usah jadi perceraian. Tidak usah marah karena rambut, sebab sukses seorang tidak diukur dari rambutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi hari ini, hari yang ke-29 bulan Juni 2026. Hari Senin loh, sahabat sekalian ya. Mari kita masuki hari yang baru, jadikan hari ini hari Senin ya sebagai kesempatan baru untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan, interaksi sahabat dengan sesama. Gimana sahabat semuanya? Pagi yang cerah, kita sudah merasakan kehangatan dari sang mentari yang terbit dari sebelah timur. Wow, mataharinya sudah masuk loh sampai ke studio lantai 3 ini ya. Mau bukti silahkan datang aja ke sini ya. Oke, selamat pagi, bertemu lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Berbagi untuk informasi ya sahabat semuanya. Dan hari ini sahabat semuanya, saya berharap sahabat juga sudah kembali melakukan segala aktivitasnya. Hari Sabtu ada yang libur, ada yang masuk. Kemudian hari Minggu ada yang masuk, ada yang libur juga. Tentunya sahabat juga sudah mengikuti ibadah di gereja Anda masing-masing. Dan pasti banyak juga ya sahabat Itus yang mengikuti ibadah yang disiarkan oleh Radio Itus setiap hari Minggu. Gimana sahabat semuanya ya, tetap memuji Tuhan kapanpun, dimanapun ya, bukan menjadi halangan untuk tetap mengikuti ya. Baik sahabat sekalian, Morning Blessing hari ini awal pekan, semangat yang berpusat pada Tuhan ya. Biarkanlah hari Senin ini bisa menjadi pengingat bahwa kasih karunia-Nya itu selalu baru setiap pagi, dan tentunya memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan pekerjaan baru dengan penuh damai sejahtera. Gimana sahabat semuanya? Ya, yang masih mempunyai tugas pekerjaan yang belum diselesaikan, mungkin juga masih mempunyai rasa tidak nyaman, tidak enak ya, mari sahabat sekalian kita bangkit dari keterpurukan, mungkin juga dari rasa khawatir, rasa benci. Nah, mari kita bangun. Biarkanlah pagi hari ini kita memberikan kekuatan dan juga bisa menghadapi tantangan dan juga pekerjaan yang baru. Kita bisa bersosialisasi, berrelasi dengan saudara-saudara kita, baik di rumah maupun di tempat tugas. Ya, mari sahabat sekalian kita nikmati pagi hari ini. Dan biarlah lagu-lagu manis yang saya putarkan ini bisa membangkitkan semangat baru ya, seperti sang mentari yang sudah menghangatkan kita semuanya. Yuk bersama-sama kita nikmati NDC Worship.
1: Tuhan bersama pada hari ini. Yang sujud tepuk tangan dong.

masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Bersinergi untuk berbagi. Ya, sahabat itu kita segera terhubung bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Eh, jangan lupa nih, sambutlah sang mentari ya, mentari Senin pagi. Coba aja lihat di sebelah timur ya. Sahabat sekalian, dengan senyum yang sangat manis di raut wajah sahabat, maka yakinlah ya sahabat itu sehari sahabat akan secerah mentari yang bersinar. Ya, jangan lupa ya, awali dengan doa dan akhiri dengan doa ya. Maka sahabat semuanya rasakan sukacita karena bisa bermanfaat membuat wajah terus berseri. Ya, dengan masalah kita bisa menjadi kuat, kegagalan juga buat kita rendah hati. Dan ya pasti Tuhan Yesus pribadi yang membuat kita lebih berharga dan lebih-lebihnya berarti di matanya. Selamat pagi semuanya, Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Yang pagi-pagi tadi sudah bangun pagi bersama itusnya, ikuti serangkaian nada-nada manis yang mengalun ke ruangan sahabat semuanya. Mari sahabat sekalian berikan senyum, buatlah satu kebaikan setiap hari. Teruslah bersenyum walaupun keadaan yang sulit membuat sahabat susah untuk bisa tersenyum kembali. Tahukah sahabat, pada saat tersenyum semua akan terasa lebih mudah. Ya, selamat menjalin aktivitas di hari Senin. Sahabat Tiktus yang lagi gabung bersama Itus ya, bisa lewat pesawat radio sahabat di rumah. Demikian juga untuk sahabat yang membawa gadget sahabat, bisa buka lewat aplikasi Play Store atau lewat Itus FM Streaming. Dan diucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya untuk dukungannya buat Radio Siaran Itus ya, tetap mengudara, membagikan firman, membagikan puji-pujian untuk sahabat semuanya ya. Ya, kita rasakan bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah habis-habisnya rahmatnya dan selalu baru setiap pagi ya. Sungguh besar kasih setianya. Yakin dan percayalah bahwa hari ini sahabat dapat menjalani hari dengan luar biasa di bawah bimbingan oleh Raja kita, Yesus Kristus.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Yeah, morning blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, yeah, sahabat itu, yes, tentunya sahabat sudah menanti ya. Apa sih yang akan dibagikan Dr. Yosef pagi hari ini? Ya, tadi sudah diinfokan ya, hari ini seperti mana biasa Dr. Yosef akan membagikan info sehatnya buat sahabat-sahabat itu ya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Nih, selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, Mbak Eri dan sahabat itu semua.
1: Iya, selamat pagi.
2: Semoga
1: juga
2: kita semua sehat selalu ya. Amin. Di akhir bulan Juni ini.
1: Betul, sehat, ya. Tetap semangat, ya, sukacita ya, Dok ya. Kata orang katanya hari ini, ya. Hari ini adalah tanggal tua, Dok. Tapi tetap harus semangat dong, ya, Dok.
2: Betul, harus bahagia lah. Kalau enggak, iya, nanti kan maksudnya ikut sakit ya.
1: Betul sekali ya.
2: Okay. Tapi kita tetap sehat ya.
1: Iya, oke. Okay. Iya. Dokter sehat, saya sehat, sahabat itu juga sehat. Yuk, kita akan dengarkan bersama-sama info apa yang akan dibagikan pagi hari ini. Oke, Dok, berbagi ini, apa ya, untuk hari ini?
2: Iya, kita akan membahas tentang penyakit kepikunan.
1: Oke.
2: Okay. Atau demensia ya, kepikunan, okay, atau demensia. Okay. Nah, baik, silakan, sahabat Iktus. Ya, faktanya tentang kepikunan ini ya. Ternyata tuh, sahabat Iktus, setiap 3 detik ya, 1, 2, 3 ada satu orang di dunia ini mengalami kepikunan ya. Bahasa kedokternya itu demensia. Ya. Kenapa kok bisa banyak banget tiap 3 detik satu dunia ya? Karena kita tahu bahwa orang tua tuh sekarang jumlahnya banyak sekali ya. Kalau dulu mungkin orang itu sakit radang paru-paru meninggal dunia, diabetes meninggal dunia. Saat ini dengan adanya pelayanan kesehatan ya, kemudian obat-obatan, jadi usia harapan hidup tuh meningkat ya. Di Indonesia itu harapan hidupnya sekarang 71 tahun gitu ya. Jadi rata-rata umur 71 tahun ya baru dipanggil Tuhan. Tapi dulu sempat 65 tahun, 60 tahun, tapi sekarang ini dengan berbagai obat ya. Nah, jadi umurnya tambah panjang. Nah, dengan tambah panjang itu ternyata orang itu sekarang tidak terkena penyakit infeksi ya. Dulu kan TBC, diare, radang paru-paru ya, bisa meninggal. Tapi sekarang timbullah penyakit akibat penuaan. Salah satunya adalah kepikunan. Nah, kepikunan itu, sahabat Iktus, banyak sekali ya, gitu. Tadi tiap 3 detik ya. Dan saat ini ada sekitar 55 juta orang yang hidup dengan kepikunan itu gitu ya. Nah, di Semarang itu sekitar 1,5 juta orang. Berarti berapa kalinya kota Semarang itu ya sakit dengan pikun itu ya. Dan dari data WHO itu setiap tahun nambah 10 juta. Jadi kira-kira ya adalah 7 kali kota Semarang setiap tahunnya nambah. Dan kalau sampai demensia, ternyata penyakit ini menyebabkan apa? Kecacatan nomor 1 dan ketergantungan lansia. Jadi artinya dulu kan kita mikirnya oh stroke, kalau stroke aja enggak. Jadi demensia itu juga bikin orangnya cacat dalam arti tidak berdaya dan harus ada yang jaga, ada caregiver. Mm.

0: waspadai ya. Dan tentunya kalau belum ganggu namanya tuh MCI. Jadi MCI itu namanya tuh mild cognitive impairment. Jadi gejala. Jadi sering lupa ya, sering gangguan komunikasi tapi masih bisa hidup sehari-hari, namanya MCI. Jadi gejala. Tapi kalau sudah tidak berdaya harus ada yang bantuin ya. Yang harus membantu dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas, berarti sudah masuk demensia ya. Tapi kepikunan itu bukan bagian dari normal ya sahabat ya, karena banyak aja orang udah usia 70-80 tetap produktif ya.
1: Ya.
0: Gitu. Kalau mudah lupa kan ya nggak apa-apa ya. Kalau mudah lupa tuh nggak berarti oh ini pikun, karena bisa juga orang tuh kecapean karena stres ya. Nah tapi kalau nanti ada gejala-gejala yang lebih lanjut harus kita waspadai ya. Nah sahabat Iktus, untuk screeningnya paling gampang itu adalah dengan menanyakan screening yang namanya tuh AD8. AD8 tuh apa? Yaitu mengisi, menanyakan 8 pertanyaan. Kalau 8 pertanyaan itu ternyata di atas 2, nah berarti ada yang iahnya di atas 2, berarti itu ada curiga. Curiga ya. Nah 8 itu apa saja ya? Jadi nomor 1 ya, apakah Bapak, Ibu, Anda itu ya mengalami kesulitan dalam membuat keputusan? Nah misalnya apa? Misalnya itu tidak memberikan saran yang benar, nggak bisa itu ya. Tidak bisa ngurus keuangan, udah nggak banyak keuangan, nanti uangnya dibagi-bagiin atau nanti kembaliannya keliru gitu ya. Nah atau memberi hadiah yang tidak layak untuk orang lain, jadi ada tetangganya dikasihin baju gitu ya. Misalnya tetangganya itu seorang pemuda, tiap hari dikasih baju gitu ya, baju anaknya dikasih-kasihin ya. Jadi bermasalah dengan pikiran. Nah kalau itu ada berarti 1 nilainya ya. Jadi sulit untuk mengambil keputusan yang benar ya. Yang ngasih saran, ngurus keuangan, ngasih hadiah ke orang lain ya. Orangnya nggak apa-apa, tapi kan kalau baju anaknya masih bagus kok dikasih-kasihkan. Nah itu ciri-ciri daripada kepikunan ya. Loh, tapi mama papaku masih baik tuh, masih bisa makan, bisa mandi sendiri, betul. Nah itu merupakan tadi ya. Nah kalau dari 8 ini nanti ada 2 ya, berarti itu hati-hati ya, artinya dia masih masuk dalam MCI, akhir gejala pre-demensia. Yang kedua, apakah keluarga Anda sudah lagi nggak suka lagi hobi atau kegiatan yang sebelumnya mereka suka seneng? Dulu seneng jahit, seneng rajut, seneng berkebun, masak kue, baca, main catur, alat musik, nyanyi. Sekarang tuh nggak mau, banyakan diem ya. Kan aneh gitu ya. Nah itu berarti nilainya 1 juga. Jadi berubah. Jadi nggak lagi menekuni atau menikmati hobi yang sebelumnya disenangi. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu, ya misalkan ayah atau Bapak atau Ibunya ya, sering ngulang-ulang pertanyaan yang sama ya. Ini jam berapa sih gitu ya. Oh jam 8 mah gitu ya. Entar lagi, ini jam berapa sih gitu ya. Atau ini tanggal berapa gitu ya. Jadi tanya-tanya terus ya, tanya lagi ya. Loh, tadi kita mau kemana sih hari ini? Hari ini kita mau ke gereja mah. Hari ini mau kemana sih gitu? Nah itu berarti ciri-ciri. Loh, tapi keluargaku masih bisa mandiri kok si papa mama. Betul. Walaupun masih mandiri, hati-hati. Ngulang-ngulang pertanyaan merupakan gejala daripada demensia ya. Yang keempat, apakah bapak atau ibu ya atau kakek nenek ya sulit belajar menggunakan alat-alat yang sebenarnya biasa dia bisa ya, misalnya menyalakan TV, masak pakai microwave ya, setrika. Sekarang ini kok nggak bisa dia menggunakan itu ya, kebingungan. Ini caranya gimana sih untuk cara setrika, untuk kompor gimana itu ya? Ini bikin microwave tuh gimana sih gitu. Loh, padahal biasa bisa. Nah sekarang nggak bisa. Berarti itu 1 ya. Nah apakah bapak atau ibu atau eyang atau kakek nenek

0: bulan dan tahun ya. Dia tanyakan, ini bulan apa Bu? Gitu ya. Aduh, bulan apa ya? Aku nggak tahu ya. Tahun berapa? Oh, tahun berapa sih ini ya? Ini tahun berapa ya? Gitu. Kalau tanggal kan seringkali lupa ya nih orang tua ya. Kalau tanggal sudahlah, tanggal tuh nggak apa-apa. Tapi kalau nama bulan dan tahun lupa, berarti tambah lagi satu ya. Apakah Bapak Ibu, kakek nenek Anda kesulitan mengatur keuangan? Jadi nggak bisa lagi misalnya periksa buku tabungan ya. Tentang ini ada pajak pendapatan, ngambil uang pensiun di bank ya. Bayar rekening listrik, kok nggak bisa sekarang gitu ya, untuk bayar itu ya. Nah itu juga merupakan tambah lagi satu ya. Terus apakah sering kesulitan mengingat janji terhadap orang lain ya. Udah janji misalnya yuk kita nanti makan ya, kok lupa ya gitu. Nanti gue gereja kok lupa gitu. Nah itu juga tambah satu ya. Tapi kalau dari 8 ini satu toh ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau 2, nah hati-hati ya. Kemudian apakah mengalami gangguan memori dan pemikiran yang konsisten? Yaitu lupa meletakkan kacamata, kunci kendaraan, ya barang-barang itu lupa diletakkan sesuai dengan tempatnya. Nah, apalagi selalu sampai menganggap bahwa anaknya atau ada rewangnya itu aset rumah tangganya mencuri itu. Nah, berarti dia lupa sampai oh ini mesti dicuri itu. Nah, itu harus kita waspadai. Nah, jadi sahabat Iktus, daripada nanti menerus ya gejalanya tadi, alangkah baiknya diperiksakan aja ya. Di panti Wongso bisa nggak? Bisa. Jadi dibawa aja pamamahnya. Nanti dilakukan tes sama dokter. Nah, apakah dia ada gejala atau tidak? Nah, jadi ini jangan menganggap, ah udah tua mah biarin aja lah lupaan. Itu jangan itu. Nanti dia akan menuju gangguan di mana dia tuh nanti mengamuk, agresif ya. Pengen keluar rumah, terus gak bisa pulang. Nantinya tuh akan sangat merepotkan ya. Jadi artinya benar-benar kayak anak-anak yang gak bisa lagi diomongi itu. Kalau sampai dibiarkan ya. Dan yang terakhir disuruh penggambar jam biasanya. Tolong Bapak Ibu ya, tolong menggambarkan jam 11 lewat 10 menit. Nah, nanti dia suruh bikin gambarnya, bunderan, angka 1, 2, 3, 4, 5. Nanti harus pukul 11 lewat 10 itu bisa apa enggak. Nanti ada nilainya, poinnya. Poinnya itu misalnya dia bikin bunderannya bisa apa enggak gitu ya. Terus bikin angka-angkanya 12, 3, 6, 9 itu benar apa enggak. Jarumnya benar atau enggak gitu ya. Seperti itu. Nah itu suruh menggambar. Dari situ dikumpulkan seumpama nilainya itu di atas tadi 2 berarti itu positif gejala gitu ya. Nah gejala. Nah kalau udah gejala berarti kita harus memberikan pengobatan ya. Dan harus kasih nanti kiat-kiat supaya jangan bertambah parah ya. Nah sahabat itu semua ya, kalau dia udah sampai pikun bener harus di ini juga dihitung, bisa dihitung apakah dia itu ketergantungan orang lain apa enggak gitu ya, yaitu dengan cara apakah dia tuh bisa enggak menahan mengendalikan BAB, bisa enggak mengendalikan pipis, bisa enggak mandi, cuci wajah, sikat gigi ya, kemudian keramas ya, bisa enggak menggunakan kamar mandi dengan benar, jadi misalnya mulai dari masuk kemudian melepas celana, membersihkan cebok ya, menyiram. Nah bisa tetap BAB tapi enggak bisa enggak mau nyiram, nah berarti ada gangguan itu ya. Makan minum bisa enggak makan sendiri atau harus makan tuh harus dipotong-potong gitu ya, harus makannya kudu dipotong kecil-kecil gitu ya. Bisa nggak bergerak gitu ya? Bisa nggak berjalan di tempat rata? Bisa nggak memakai pakaian? Bisa nggak naik turun tangga? Bisa nggak mandi? Nah dihitung juga nilainya itu. Dan kalau sudah parah ya, sahabat itu sudah biasanya udah kayak anak-anak, mandi ku dimandiin, naik turun tangga takut jatuh, berpakaian ku dibajuin, nggak bisa lagi berjalan di tempat yang geronjalan gitu ya. Seperti itu. Ya, terus makan minumnya mesti dibuat kecil-kecil. Ya dibantu dibuat kecil-kecil gitu. Kalau enggak mau gitu ya. Terus pipis, BAB harus dibantu ya. Kemudian membersihkan wajah, sikat gigi ya. Nah, menggunakan kamar mandi. Nah, sampai segitunya sahabat tikus ya. Nah, cuma kita bayangkan kalau seumpama seperti itu, berarti kan harus ada rewang. Nah, rewangnya kadangnya nggak bisa cukup satu. Kalau udah parah ya anaknya harus ikut bantu ya. Nah, itu kalau sudah terjadi kepikunan ya. Nah, sahabat tikus, kepikunan tuh penyebabnya apa kalau gitu ya? Nah, nomor satu di Indonesia ternyata paling banyak tuh akibat pembuluh darahnya kesumbat ya. Jadi namanya demensia vaskuler. Pada vaskuler itu pembuluh darah yang menuju ke otak itu mengalami gangguan. Akibatnya ya jadi kayak stroke. Tapi stroke-nya itu udah harus lumpuh ya. Lumpuh dulu jadi pikun bisa. Bisa juga tanpa lumpuh. Karena ternyata kesumbat pembuluh darah yang kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau di luar negeri paling banyak adalah Alzheimer ya. Paling banyak adalah si Alzheimer tadi. Alzheimer itu jadi tanpa penyebab, nggak ada penyumbatan, tapi terjadi penurunan fungsi tadi, memori terutama ya. Memori dan trauma jangka pendek. Tadi udah makan, udah minum obat apa belum ya. Jadi banyak orang itu minum obat gula kedropen ya. Karena dia udah minum apa enggak ya lupa, minum lagi ya. Nah, kalau Alzheimer ini memang ada gangguan metabolisme ya, di mana terjadi penumpukan abnormal ya dari protein ya, namanya tau protein. Nah, tumpukan itu kemudian akan menempel pada otak dan mengeluarkan kemudian serabut-serabut kusut-kusut yang merusak sel otak ya. Nah, tapi sekarang untungnya si Alzheimer ini ada obatnya baru ya. Obatnya baru yang disuntikan yang bisa mengatasi, untungnya. Tapi ruginya katanya harganya mahal banget gitu ya. Tahun depan akan masuk ya obat spesial untuk Alzheimer ya, namanya lecanemab ya, lecanemab. Tapi banyak sekali itu kriterianya ya. Jadi kriterianya itu kalau yang sudah ngaco udah nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu masih ringan, masih gejala gitu ya, itu cocok gitu ya diberi obat tadi ya. Karena obat tadi akan perbaiki daripada protein-protein jahat yang nempel pada serabut otak. Tapi ada juga pikun yang disertai dengan buyutan gitu ya. Nah, namanya demensia Lewy body. Nah, demensia ini gejalanya itu adalah paling banyak adalah halusinasi visual. Jadi dia melihat ada ular lah, ada anak-anak pada main, ada tamu datang gitu ya. Nah, karena ada gangguan visual, jadi gangguan fokus, gangguan atensi gitu ya. Nah, dan biasanya ada gejala Parkinson-nya, namanya adalah demensia Lewy body. Tapi ada juga yang namanya tuh di bagian frontotemporal. Di area ini, dia tuh nggak lupaan. Cuman dia tuh moodnya kok berubah. Ada orang meninggal ketawa-ketawa gitu ya, gak bisa bersimpati lagi gitu. Jadi berubah kepribadiannya itu frontotemporal. Tapi yang paling banyak apa? Vaskuler, kesumbat gitu ya. Nah, jadi sahabat tikus, gejala-gejala kepikunan ini kalau diringkas, satu, adanya penurunan daya ingat. Jadi lupa untuk informasi yang baru ya. Jadi kalau dia orang lama tuh ingat, misalnya di sekolah di mana ingat, tapi kalau baru ketemu orang dia lupa. Dua, sulit berkomunikasi. Jadi dia akhirnya diam aja. Karena ngomong kata-kata yang tepat itu bingung dan sulit mengikuti orang ngomong-ngomong. Jadi biasanya kalau rame-rame gitu dia malah kepecah suaranya, malah bingung. Tapi kalau diajak ngomong satu-satu ya dia kadang bisa jawab. Tiga, disorientasi. Nggak tahu hari ini di mana, tanggal berapa, bulan berapa, ya nggak tahu. Bisa ditanya, ibu di mana ini? Di rumah sakit Panti Roso, ya. Ya kebingungan, di mana ya? Atau dia misalnya di rumah sakit ini di mana bu? Ini di rumah saya, gitu. Nah itu ya. Perubahan kebiasaan, jadi mudah marah-marah. Atau dia nggak mau lagi kumpul-kumpul, arisan ke gereja nggak mau, ya. Kelima, sulit melakukan aktivitas sehari-hari, ya tadi ya. Masak nasi aja udah nggak bisa, nasi goreng, nyeplok telur ya. Kemudian ada gangguan dari visuospasial. Visuospasial itu artinya tuh kalau jalan tuh dia kayak gampang jatuh gitu, nggak bisa ini ada pintu, ini di bawah tuh nggak rata, dia nggak bisa bedakan gitu ya. Juga sulit membedakan, misalnya ini apa, dia mau ngisi air ke gelas, ini keliru, jadi tumpah gitu ya. Naruh nasi ke piring, salah ya. Namanya gangguan visuospasial. Kemudian tidak menaruh barang pada tempatnya. Jadi akibatnya kan lupa ya, mungkin naruh kunci kunci lemari di mana aja, akibatnya dia kerap menuduh orang lain mencuri atau menyembunyikan ya. Salah ngambil keputusan. Jadi kalau suruh suruh kembalian ya, wah nggak tahu itu ya. Belinya misalnya 30.000 dikasih 100.000, berapa harus kembaliannya nggak tahu ya. Menarik diri pergaulan. Jadi artinya kamu lagi ke gereja, kumpul-kumpul, mesbah keluarga, gak mau ya. Ada komsel, gak mau ya. Dan adalah orangnya awal-awalnya itu mudah marah-marah, mudah tersinggung, curigaan, emosinya gak stabil. Nah itu adalah gejala ya. Faktor risiko, kenapa tersumbat? Nomor satu tetap ya. Itu adanya darah tinggi. Jadi tolong sahabat tikus ya, kalau punya orang tua tensinya harus dijaga ya, tensi. Kemudian kedua kolesterol. Nah, kolesterol itu bikin penyumbatan. Ketiga diabetes, gula tinggi merusak pembuluh darah. Keempat obesitas, gemukan ya. Karena kegemukan itu sel-sel di lemak menimbulkan cacat inflamasi yang menyumbati dari pembuluh darah ya. Kemudian gangguan pendengaran. Jadi kalau dia udah mulai ada gejala ketulian, itu mudah sekali jadi pikun ya. Kemudian kurang gerak, itu juga sama ya. Kemudian ada riwayat jatuh pada kepala, itu juga bisa menjadi penyebab. Kemudian adalah kurang bersosialisasi, ditinggal sendirian di rumah gitu ya. Gak ada anak, gak ada rewang, sendirian, ditinggal. Itu juga hidup sendiri ya, juga mudah terjadi kepikunan ya. Nah, untuk diagnosanya tentu tadi sahabat tikus bisa dibawa aja nanti orang tuanya ke rumah sakit Panti Roso, nanti kita tes ya, ada tesnya mokaina ya, ada SMR-nya AD8, kemudian minikok, nanti suruh gambar ya. Nah dari situ ketahuan apakah ini si mamah makanya acting nih dibuat-buat, benar bukan, itu kepikunan ya. Nah itu dites kan bisa ya, jadi bisa ke poli eksekutif dengan saya tak suruh menjawab beberapa pertanyaan untuk memberikan diagnosa ya, apakah perlu dirujuk ke spesialis saraf ya atau tidak. Nah untuk obatnya nggak usah khawatir, ada obat-obatan yang bisa membantu meningkatkan neurotransmitter pada otak yang ujung-ujungnya itu memperbaiki lah ya dari si gejala kepikunan tadi ya. Tapi obatnya terbatas ya, saat ini di Indonesia hanya dua tok, yaitu namanya donepezil dan memantin ya. Kalau vitamin-vitamin ada beberapa ya, vitamin otak, tapi yang wajib diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan kepikunan itu adalah golongan donepezil dan memantin tadi ya. Nah sebenarnya kalau dibiarkan gimana sih? Tentu kalau dibiarkan nanti akan ganggu aktivitas sehari-hari ya. Kemudian akibatnya tuh nggak kurang gizi kan, nggak suka mau makan, pneumonia kesedak ya, gampang sakit ya, dan akhirnya jadi cacat orangnya sampai vegetatif, jadi kayak tumbuh-tumbuhan cuma tidur aja di ranjang ya. Nah pencegahannya di mana ya? Pencegahannya itu tentu tadi tolong dicek tensi, kolesterol, gula, itu harus bagus, kegemukan harus diobati semua. Juga olahraga, makanan tadi banyak protein, sayur buah, jangan banyak tepung dan gula ya. Kemudian memang harus cek berkala tadi, karena kolesterol, tensi, diabetes kan harus check up ya. Kemudian vitamin ya harus cukup, jadi jangan makan nasi sama sayur bayam dibiarkan terus ya, nanti kurang gizi ya. Dan tentunya harus ada interaksi dengan keluarga, teman, lingkungan. Jadi jangan suruh makan sendiri, suruh tahu apa sendiri ya, nanti mudah terjadi kepikunan ya. Nah itu sahabat ikhtus tentang masalah kepikunan ya. Ya nanti bisa, ini pikun apa enggak ya? Nah dibawa ke rumah sakit untuk di screening dulu sahabat ikhtus ya. Ditanyain gejala-gejalanya. Nah nanti kalau memang positif, bisa diberikan pengobatan yang tepat ya. Karena jumlahnya akan tambah banyak. Saya dikatakan setiap detik, 3 detik itu satu jadi pikun tuh sahabat tikus ya.
1: Iya.
0: Saya kira itu dulu Mbak Eri,
1: Iya.
0: pengantar dari saya.
1: Oke. Ya, baik. Kita sudah mendapatkan penjelasan tentang kepikunan, ada resikonya, gejalanya, juga ada pengobatannya, bagaimana pencegahannya ya. Oke, kita buka untuk sahabat sekalian yang mau bertanya, kita jeda dulu. Hati yang gembira adalah obat.

0: Okay. Ya, kembali lagi di Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Meloso Dr. Cipto seputar kepikunan. Jadi kalau saya menyimak tadi dok, bahwa ya, kolesterol, ODM, obesitas itu bisa memicu kepikunan ya dok?
1: Betul, itu memang penyebabnya mbak. Tapi itu menyebabkan pembuluh darah otak yang kecil. Okay. Pembuluh darah otak yang kecil, nah, karena pembuluh darah otak yang kecil kena, maka nggak lumpuh, tapi terjadi kepikunan, ya.
0: Oke. Okay. Berarti dari sekarang, kalau misalnya kolesterol tinggi, obesitas, dan sebagainya, itu sudah ada sejak umur masih muda, itu mempercepat kepikunan.
1: Betul, betul sekali, ya. Faktor resiko. Ya, jadi kalau dibiarkan, maka terjadi kepikunan itu. Ya, di Indonesia paling banyak gara-gara itu, kalau Indonesia. Kalau di luar negeri penyebabnya nggak jelas. Jadi kadang karena penyebabnya itu Alzheimer. Tapi kalau Indonesia itu jelas karena penyumbatan. Karena angka hipertensi Indonesia itu 35%. Obesitas 35%, gula 12%, kolesterol 35%. Nah itu pembuluh darah yang serambut, yang kecil ya, yang memendarahi otak kesumbat semua. Jadi terjadilah kerusakan pada otak sedikit-sedikit yang mengenai fungsi memori, kognitif tadi ya, memori, emosi, untuk kepribadian semua jadi terganggu. Jadi tolong sahabat Iktus ya, kalau ada kakek nenek, tensinya 170 diobati. Kolesterolnya 300 gak apa-apa kok. Jangan, mungkin gak stroke tapi dia nanti bisa jadi pikun ya. Ini kok gemuk sekali, mudah jadi pikun juga ya. Atau oh ini kok gulanya tinggi. Gula 300 juga gak bahaya, kolesterol 300 gak bahaya. Tensi tinggi gak apa-apa orangnya. Sebenarnya ada bahayanya, dia nanti masuk kepikunan dan nanti berefek yang mengurusnya akan kesulitan sekali, itu ya. Nah, apabila masih ada gejalanya masih ringan, dibantu obat-obatan sangat membantu, ya. Dengan obat-obatan sangat membantu sekali.
0: Ya,

0: Baik, halo dok.
1: Ya, halo Mbak. Ya,
0: Ya,
1: halo. Ya.
0: oke. Ya, siap. Baik, sudah kembali lagi pulih ya. Oke, dok, kalau misalnya seseorang yang mengalami kepikunan, tetapi sudah bukan usia lanjut, tetapi misalnya usianya masih muda, apakah itu juga pengaruh apa ya dok? Terpengaruh dengan apa dok? Misalnya usia 50 itu sudah mengalami kepikunan, mengalami berbagai daya ingat, apa ini, mengisi pertanyaan, tetapi sudah ada dua, tapi usianya masih muda.
1: Nah, itu bisa aja Alzheimer. Bisa Alzheimer. Dia ada gejala berarti Alzheimer, bisa. Jadi dia bukan ada faktor risiko Alzheimer atau ada namanya itu gangguan depresi. Jadi diisi dua karena sebenarnya dia mengalami gangguan depresi pada usia pada umur segitu. Depresi itu disebut juga dengan pseudodemensia. Jadi mirip sekali dengan gangguan demensia, tapi ketika kita tanyakan sebenarnya dia moodnya yang lagi turun, misalnya dia kehilangan orang yang disayangi, kemudian dia barusan aja kena, mungkin dia ada satu apa sakit hati kepahitan yang belum beres. Jadi dia seperti itu gegara sebenarnya gangguan depresinya. Depresi, jadi gangguan jiwa yang seolah-olah jadi kayak lupa semua gitu. Jadi beberapa kasus masih muda ditinggal istri, tinggal suami itu ya mendadak. Itu tuh kayak kayak ini gak fokus dia, tapi bukan demensia. Begitu depresi kita obati kembali lagi. Kalau demensia biasanya di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun.
0: Kalau di bawah itu karena mungkin riwayat keluarga.
1: Karena ya atau ada stroke tersembunyi. Dia ternyata tadi CT scan kesumbat otaknya. Jadi penyebabnya stroke atau depresi gitu ya. Atau berapa kasus ternyata di CT scan ada tumor otak. Oh, penyebabnya ini. Tumor otak yang menekan pada itu, menekan pada fungsi memori juga bisa.
0: Dok. Gejala awal demensia pada usia 60 tahun itu bisa sudah kelihatan saat seseorang dengan resiko dari kolesterol, obesitas, itu sudah kelihatan di usia 60 tahun.
1: Biasanya kalau 60 itu belum. 60 itu baru 1 atau 2 gitu, belum. Biasanya kalau udah mau 65, 70 itu. Jadi misalnya sulit kasih saran yang baik, ya kemudian nggak bisa ngurus keuangan itu. Itu paling cuma satu itu. Atau malas hobi, atau ngulang pertanyaan, atau dia nggak bisa lupa lagi cara menggunakan hal-hal yang biasanya dia bisa, pasang microwave, kompor, setrika, blender, lupa nama bulan dan tahun, sering nanya lagi pertanyaan yang sama ya. Jadi nggak bisa lagi ngitung, periksa buku, rambut tabungan, ambil uang pensiun ya, dan lupa naruh kacamata, kunci mobil, dan yang ke orang mencuri itu misalnya. Itu biasanya itu baru satu aja. Baru satu ada, tapi ganggu itu ya. Udah mulai ganggu, udah mulai diperhatikan oleh anggota keluarga yang lain. Tapi kalau sudah di atas dua, nah memang harus dites lebih lanjut, ya. Kalau dua, satu misalnya, sulit ngambil keputusan, dua, nggak bisa lagi melihat rekening keuangan, gitu. Nah, itu kita lakukan dengan tes tambahan namanya Mokaina. Mokaina itu lebih lebih lebih lebih banyak lagi pertanyaannya. Jadi bisa lihat hewan, hewan apa, gajah, badak, apa unta gitu. Seperti itu. Jadi kudu menyesuaikan juga macam gini. 1 A 2 B 3 3 apa? 3 C harusnya kan ya. 4 D 5 E. Nah, ini kudu bisa gitu. Kalau 1 A 2 B 3 C 4 apa gitu. Itu suruh gambar bujur sangkar kotak ya. Kotak bujur sangkar. Nah, itu nanti dinilai dengan Mokaina. Mokaina kalau itu. Nah, dari Mokaina kita lihat nilainya berapa gitu. Tapi mungkin yang awal, kalau udah parah mungkin pakai Mokaina, tapi yang awal tuh pakai yang itu dulu aja. Pakai yang tadi, atau bisa juga dengan MMSE. Jadi tanya, Bu, hari ini tanggal berapa? Tahun berapa? bulan berapa, ya. Ini ibu di mana, ya. Oh, di rumah sakit Panti Roso, kota apa? Semarang, ya. Provinsi? Dia provinsinya, nah itu dapat nilai. Kedua, Bu, tolong dihitung 10 kurangi 7. Nah, itu sampai 5 kali ya. 10 kurangi 7, 93. 93 kurangi 7, 86. Kurangi 7, 79. Kurangi 7, 72. Kurangi 7, 65. Harus sampai 5 kali. Kalau sampai 3 kali, ya berarti nilainya kurang ya. Kemudian, apa? Dia suruh meniru ini, meniru gambar seperti itu. Itu ada juga tes MSA. Nah, nanti kalau nanti AD8-nya positif, dibawa ke rumah sakit nanti tes itu untuk menentukan dia memang kepikunan apa tidak itu. Seperti itu. Perlu dirujuk apa enggak gitu ya. Jadi bisa dengan namanya AD8 sama bisa MMSE sama nanti Mokaina ya. Nah, jadi itu ada tes-tes tertentu sehingga si pasien tadi itu bisa lengkap ya, dirujuk. Nah, jadi kalau sahabat ikhtus, kok ini orang tuanya tuh ini jalannya dibuat-buat apa sakit pikun beneran sih? Udah dibawa Panti Roso aja di tes nanti untuk pertanyaan ini gitu ya. Kalau positif gimana? Kalau positif berarti dirujuk ke spesial saraf ya. Tapi kalau obat-obatannya yang untuk bisa mengurangi itu yang namanya donepezil sama memantin ya, tapi hanya dua obat yang menghambat keparahan dari demensia tadi. Nah, cuman artinya itu demensia itu penyakitnya itu yang membuat tadinya orang yang dihormati, orangnya itu yang demikian dulunya sempurna, perfect ya. Tapi sekarang kayak anak-anak itu yang benar-benar yang IQ-nya itu benar-benar turun gitu. Kayak bayi lagi gitu. Dan kita kudu ngikuti misalnya. Nah, itu kan jadi mengenaskan itu ya. Padahal sebenarnya bisa dideteksi, bisa diberi pengobatan ya.
0: Ya, dok, kalau misalnya periksa pertama kali ke dokter umum bisa dok sebelum ke penyakit
1: boleh,
0: spesialis
1: ya.
0: Dokter spesialis saraf boleh ya.
1: Boleh, kemudian nanti boleh dokter umum boleh.
0: Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan. Usia ibu saya 72 tahun, belakangan ini saya mulai merasakan ada perubahan. Yang tadinya selalu ceria sekarang mendiam. Apakah ini gejala dari demensia, dok?
1: Itu mungkin sekali ya, Mbak. Mungkin sekali. Tapi kan tetap harus saya tes dulu ya. Dia depresi apa tidak? Dia ada depresi itu apa? Bu, merasa hatinya sering sedih. Apakah ibu nggak suka lagi hobi yang dulu ibu sukai, dulu merajut, senangnya misalnya itu jahit, sekarang nggak suka. Nah, baru nanti kita masukkan ke tes ini. Ke tes ini. Sulit nggak ngatur keuangan, ya? Sering bertanya berulang-ulang enggak? Nah, itu harus kita tanyakan. Kalau memang kan kalau di Indonesia itu paling banyak penyebabnya ya, kita tes dulu, potensinya 200 waktu. Ya, ini gejala pikun akibat udaranya mulai tersumbat. Cepat-cepat kita obati tensinya, obati gulanya, obati kolesterolnya, sama dikasih obat yang golongan tadi ya, golongan donepezil atau memantin. Kalau memang ada gangguan depresi, kita beri obat depresi. Ya, kalau dibiarkan gimana ya, nanti tambah terus. Tadi mulai murung, mulai marah-marah, mulai lupaan, nanti ngasih ngasih barang-barang ke orang lain. Jadi mulai timbul gejalanya macam-macam gitu. Nah, jadi jangan sampai terus orang tua kita marahi tiap hari gara-gara dia sebenarnya penyakit, cuman nggak mau diobatkan karena nggak tahu nggak diobatkan. Akibatnya kan yang merawat nggak sabar. Ini si mama ini digawe-gawe ini buat-buat ini bikin ulah. Padahal orangnya dulunya nggak seperti itu. Dan jangan kita mendiagnosa yang apa hal-hal yang negatif sebenarnya ibu itu kena penyakit kepikunan ya. Seperti itu. Nah, kalau diobati kan nanti membaik ya sahabat infus ya. Jadi jangan terus kita malah maidu, malah marahi mamahnya. Tapi nggak diobati ya, jadi diobati. Ya. Ada yang sampai gangguan gaduh gelisah, nggak bisa tidur, ya kita obati semua. Itu. Oke, penyakitnya mungkin udah nggak bisa sembuh lagi, umurnya 88. Tapi minimal kan dia jangan ngamuan, jangan sulit tidur, ya. Jangan agresi, jangan tantrum. Nah, itu juga bisa kita obati, ya. Cuman alangkah baiknya masih awal, masih umur 72. Udah umur 88, 89 itu paling kita cuma bisa mengoreksi untuk perilakunya aja supaya jangan tantrum, jangan kok udah pengen ini harus
0: Ya.
1: ini gitu ya. Nah, itu kan seperti itu.
0: Hmm.
1: Atau jangan dia pengennya tuh wandering gitu, aku keluar rumah kemana muter-muter-muter, akhirnya tersesat, nggak bisa pulang. Nah, di rumah kebingungan gitu ya.
0: Iya, oke. Okay. Halo.
1: Ya, siap,
0: Ya,
1: Mbak.
0: Dok, kita jeda lagi, Dok.
1: Ya, baik.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi di Morning Blessing. Halo dok. Ya, sama sekalian silahkan yang mau bertanya bisa gabung di 081-745-0596. Baik, oke, kita buka ya untuk sahabat itu yang mau bertanya. Dok, pertanyaannya, ibu saya usia 72 tahun tapi mengalami demensia. Baru satu, istilahnya dia tidak suka kembali menekuni hobinya. Apakah dengan cara pengobatan bisa pulih? Karena ibu saya biasanya semangat untuk melakukan hobinya. Halo.
2: Oh iya, halo. Iya, Mbak.
1: Ya, oke, okay, silakan, Dok.
2: Si pasien itu umur berapa?
1: 72.
2: 72 itu gangguannya cuma satu itu.
1: Iya. Tidak suka kembali dengan hobinya. Apakah dengan pengobatan itu bisa pulih lagi, Dok?
2: Karena kan dia pertama, kan mesti diobati juga tensi, kolesterol, gula. Kedua, depresinya. Ketiga, gejala kepikiran. Ini kan menerus penyakitnya, tambah jelek.
1: Iya.
2: Putus, supaya bisa dok. Membaik. Ya, hello.
1: Dok. Ya, ulangi, Dok. Putus, Dok.
2: Oh iya. Jadi, walaupun dia itu sudah tua, bukan berarti dibiarkan, ya. Tetap masih bisa.
1: Iya.
2: Tetap masih bisa diobati, gitu. Masih bisa pengobatan lah, gitu. Masih bisa diobati. Gak usah khawatir, masih bisa diobati. Nah, obatnya apa? Ya. Obatnya tadi dilihat dulu ada nggak kolesterol, tensi, gula. Oh, ada itu obatnya itu, gitu ya. Jadi artinya tidak dibiarkan, tapi tetap diperiksakan dulu, gitu ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin dengan tindakan itu, Dok, apa ya? Mungkin anaknya bisa memberikan pelatihan menghitung 1 sampai 20 misalnya begitu. Itu hal sederhana ya, Dok.
2: Oh, tapi kalau nggak diobati nggak bisa, Mbak. Kudu obati dulu.
1: Oh, bisa ya?
2: Nggak bisa diobati. Itu kan memang penyakit pada otak ya, harus diobati.
1: Oke.
2: Okay. Nggak bisa, cuma di itu aja.
1: Oke, okay, harus ada pengobatan ya?
2: Pengobatan.
1: Baik.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Baik. Dok, untuk di sesi yang terakhir, silahkan dokter untuk bisa memberikan pesan-pesan buat para apa namanya sahabat itu yang mungkin sudah masuki lansia. Bagaimana cara mencegah supaya kepikunan itu tidak semakin parah? Demikian juga untuk yang masih muda, bagaimana caranya supaya nanti untuk tidak cepat kepikunan?
2: Ya, yang pertama ya tentu sahabat Iktus, bahwa kepikunan ini kan banyak sekali saat ini ya. Tiga detik satu orang. Dan penyebabnya di Indonesia karena pembuluh darahnya tersumbat yang kecil-kecil ya. Jadi tolong kalau udah ada ayah ibu itu dilakukan check up ya, minimal tensi, obesitas, kolesterol, gula. Nah, seumpama ada penyakitnya, maka kalau ada penyakitnya itu diobati dulu ya, supaya menjadi faktor resiko. Kalau sudah ada gejala kepikunan, mulai tadi misalnya mulai hilang hobi, ya, gangguan kepribadian, sulit berkomunikasi, nggak bisa ngatur keuangan, sifatnya udah berubah, itu jangan dianggap itu sebagai hal yang wajar. Ya, kita periksakan. Ya. Karena kalau sudah telanjur menjadi gaduh gelisah, marah-marah, udah nggak bisa obatnya. Jadi kita paling kasih obat-obatan untuk penenang. Tapi kalau masih ringan, ya harus diobatkan. Nah, kita tahu bahwa karena dengan obat-obatan sekarang kan usianya tambah lanjut. Nah, itu jangan terus, emang udah tua, biarin aja gitu. Nah, kalau misalnya sahabat terus ragu-ragu, dibawa aja ke poli, diperiksakan. 78.000 atau dites, ada nggak gangguan? Kalau ada gangguan kan bisa segera diatasi ya. Nah, tapi kalau
0: Betul.
2: nggak ada ya sudah. Nah, jangan sampai menganggap ini hal yang biasa sampai terjadi komplikasi, itu ya. Saya kira itu aja, Mbak Eri.
1: Oke.
2: Bisa dibawa
1: Siap.
2: ke klinik eksekutif, ke dokter saraf juga langsung boleh dicek ya. Bisa dokter saraf juga bisa meriksa dengan
1: Oke.
2: pemeriksaan AD8, Mokaina, sehingga kita bisa ibaratnya tuh mungkin orang tua tuh udah menolong kita ya. Ibaratnya udah anaknya 5, anaknya 4 ya.
1: Betul.
2: Nah, tapi masuk anaknya 4 dan bisa ngurusi orang tua satu, gambarnya gitu gitu ya. Padahal dia dulu mengurusi anak 5. Nah, sekarang anak 5 desa ngurusi, nggak ada yang perhatikan. Nah, saya kira jangan ya.
1: Iya,
2: Jadi kalau
1: ya.
2: ada gejala, langkah baiknya diperiksakan, diobati, supaya jangan penyakit itu berjalan terus ya. Nanti baik sekali kalau berjalan terus ya. Itu aja,
1: Ya.
2: Mbak, yang saya sampaikan ya. Ya.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih, dok. Pada intinya, jangan sampai orang tua kita yang sudah mengalami demensia semakin parah, ya. Karena dengan
2: Ya.
1: parahnya lansia orang tua kita, berarti ikut keluarganya ikut menanggung. Bisa
2: Ya, betul.
1: semakin,
2: Ya.
1: apa ya, tidak nyaman di dalam keluarga tersebut, ya. Baik, dok. Oke,
2: Betul,
1: terima
2: ya.
1: kasih untuk hari ini
2: Ya,
1: seputar
2: makasih.
1: ketikungan. Jangan lupa, sahabat semuanya yang mau konsultasi juga boleh langsung ke Rumah Sakit Pantiloso Dr. Cipto, mau konsultasi dengan Dr. Yosep bisa, atau dengan dokter spesialis saraf juga bisa. Oke, dok, terima kasih untuk hari ini.
2: Ya,
1: Selamat pagi.
2: makasih.
1: Dan
2: Ya,
1: berkati,
2: terima
1: dok.
2: kasih. Ya, baik ya.
1: Oke.
2: Mari, ya.
1: Ya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Sampai jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini bersama dengan saya Ragil Pamungkas. Senang sekali menemani sahabat itu ya di hari Senin. Hari Senin tanggal 29 Juni ya 2026. Tentu saja di jam 9 sampai jam 10. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini ya, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu Perfect by Ed Sheeran. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Baik, seperti itu masih di program Eksentris pagi hari ini ya, di mana title di pagi hari ini yaitu bagaimana menghadapi masalah bisnis ya. Dan bisnis banyak sekali bermasalahannya seperti itu sih ya. Jadi enggak semudah apa yang kita bayangkan dan enggak seperti apa yang kita inginkan. Kadang-kadang seperti itu, tapi yang jelas kita harus bisa melakukan karena kehidupan itu harus membutuhkan income. Baik, seperti itu, menghadapi masalah bisnis itu membutuhkan apa saja, yaitu membutuhkan kombinasi ketahanan mental ya, di mana mental itu harus dibuat sedemikian kuat ya, jangan mudah lelah dan jangan mudah menjadi orang yang patah semangat. Juga ketangkasan strategis ya.

Tentu saja di dalam menangani ini ada kuncinya atau yang harus dilakukan adalah tetap tenang, seperti itu sih ya, tetap tenang, karena dengan tenang itu kita bisa memikirkan masalah dan juga bisa mencari jalan keluar. Juga evaluasi akar permasalahan itu penting sekali ya, dengan ketenangan kita juga akan mengevaluasi akar permasalahan. Dan berikutnya juga bisa dilakukan diversifikasi pendapatan. Ya, ini penting sekali. Dan jangan takut berinovasi ya, tentu saja ya, dalam satu bisnis kita enggak boleh takut untuk berinovasi, karena dengan berinovasi itu satu, membuat kita lebih semangat. Kedua, kita punya satu harapan ya, harapan apa yang harus kita lakukan di dalam satu bisnis. Baik, seperti itu tadi, kalau tetap tenang itu memang kunci utama ya di dalam satu kehidupan dimanapun Anda berada ya. Jangan mudah goyah, tapi tenang ya, walaupun memang permasalahan itu sepertinya sulit dihadapi, tetapi kita harus tenang. Dengan tenang kita bisa berpikir jernih, dengan tenang kita bisa berpikir secara positif ya, seperti itu. Baik, seperti itu, kembali ke menghadapi masalah bisnis ya. Bisa satu, di evaluasi keuangan secara menyeluruh ya. Audit ulang pengeluaran Anda. Kurangi atau hentikan biaya yang tidak penting. Seperti itu, biasanya di dalam satu usaha ya, kalau kita mulus-mulus saja ya, lancar-lancar saja ya, kita biasanya jarang memperhatikan tentang keuangan, seperti itu ya. Karena dengan lancar-lancar saja apapun dibeli, kadang mungkin barang-barang sekunder ya, itu juga dibeli, bukan primer tapi sekunder dibeli juga ya. Setelah itu aduh, dibuat apa ya ini ya. Ya itu wajar ya kalau manusia ya biasanya seperti itu ya, dimana kalau tidak ada satu masalah atau tantangan jadi seolah-olah nggak perlu memperhatikan yang seperti tadi keuangan ya. Tetapi kalau sudah menghadapi permasalahan, tetap kita harus melihat keuangan kita seperti apa ya. Tadi keuangan di mana pengeluarannya itu untuk apa saja ya, penting nggak di dalam satu usaha itu, atau bahkan tercampur ya di dalam keuangan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan di dalam bisnis. Banyak sahabat itu sih ya, orang yang keuangannya campur ya, di mana keuangan bisnis dicampur dengan keuangan pribadi, sehingga pembelian-pembelian pribadi pun masuk di sana, yang akhirnya menggerogoti atau mengurangi kasnya. Misalkan ya, Anda ini usahanya toko kelontong ya, misalkan ya, kulaan berapa, modal berapa yang dipakai, pokoknya sudah jadi ya di tokonya, dan Anda sendiri yang tugas di situ ya. Di situ semuanya masuk di dalam satu rekening, yaitu rekening pribadi, penjualan ya. Terkadang mungkin ya sahabat-sahabat, kita berpikir ya, barang saya tuh habis ya, udah habis, tapi kenapa ya? Kok uangnya nggak ada? Pernah nggak sahabat mengalami seperti itu? Ya, di mana? Sebetulnya dagangan saya sudah habis, tapi uangnya di mana ya? Kok nggak ada ya? Karena mau membeli lagi ya, sadar setelah mau membeli atau kulaan lagi mau beli barang-barang yang mau ditata di tokonya ya, apa ya barangnya ya? Uangnya di mana ya? Nah, seperti itu, ini yang menjadikan orang jadi bingung di saat seperti itu. Namun, seperti itu, Anda harus tenang ya, harus tenang. Dan mulailah dipilah-pilah masalah pengeluaran ya. Ini uangnya buat apa saja ya, apalagi kalau pengeluaran itu pakai kartu ya, debit rekening itu kelihatan di bukunya. Tetapi kalau diambil tunai langsung,
Nah itu kadang-kadang kita gak tahu dipakai untuk apa. Tapi yang jelas sahabat itu sih ya, bedakan, seharusnya bedakan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jadi misalkan Anda pun pemilik ya, Anda owner di pemilik toko itu ya, tetap Anda kebutuhan-kebutuhan itu tetap Anda digaji oleh perusahaan Anda sendiri. Yang bisa ngatur siapa ya? Anda sendiri yang bisa ngatur ya, jadi orang lain kan gak tahu ya, Anda sendiri yang bisa ngatur. Jadi misalkan ya Anda kebutuhan tiap bulannya misalkan ya, misalkan kebutuhan bulanan itu mungkin 5 juta misalkan begitu ya. Dan usaha tadi profitnya berapa gitu kan. Masukkan aja 5 juta itu sebagai kos ya untuk gaji karyawan. Ya karyawannya adalah Anda sendiri. Jadi tahu biaya seperti ini. Tapi pengeluaran-pengeluaran pribadi lakukanlah dengan rekening pribadi. Jangan masuk ke rekening perusahaan ya. Pada waktu memisahkan gaji Anda 5 juta itu oke, masuk di rekening perusahaan, di debit ya 5 juta untuk gaji karyawan. Ya jadi masuk di sana ya. Nah, di situ baru bisa kelihatan. Oh, ternyata saya beli apa-apa-apa-apa-apa-apa ini uangnya habis ya. Dan di perusahaan pun juga gampang analisanya. Oh, ternyata biaya-biaya itu juga lumayan besar. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan earning atau mendapatkan pendapatan atau laba ya, profit. Seperti apa ini ya? Nah, nanti baru bisa kita pilah-pilah seperti itu. Itu baru sebagian kecil sahabat itu ya, di mana di dalam satu usaha bisa memilah-milah tentang pengeluaran ya. Nah, kalau udah begini bisa dikurangi ya, kurangi atau hentikan biaya yang tidak penting. Apa ya? Termasuk di dalam kebutuhan pribadi ya. Apa yang tidak penting ya, yang primer atau sekunder yang diutamakan dulu ya. Jadi sahabat itu semuanya itu dari diri kita sendiri, kita atur sendiri, kita pos sendiri-sendiri, bukukan sendiri. Penting sahabat itu, dan dibukukan pakai ya, ada satu buku kan sekarang ada yang jual buku itu ya, buku kas gitu ya, masukkan aja di situ jadi kelihatan. Ya, buat sahabat itu. Baik sahabat itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu dari Ed Sheeran kembali, sebuah lagu Shot of the Border. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, sebab itu masih di program Excellent Business pagi hari ini ya, sobat itu. Ya tadi di mana kalau kita berdiskusi tentang menghadapi masalah berbisnis ya. Ini banyak sekali sih yang harus dihadapi ya, bukan hanya keuangan saja yang tadi kita harus cek gitu. Itu memang penting juga. Salah satunya yang harus kita cek di mana keuangan itu bisa juga membuat kita menjadi beban ya kalau salah langkah ya, karena modal hilang bukan untuk berbisnis tapi dipakai untuk kebutuhan pribadi ya. Dan berikutnya juga kita harus berani ya di dalam satu usaha, berani untuk inovasi. Jangan ragu mengubah strategi jika pasar berubah. Ya jadi kalau dulu misalkan ya, kan persaingan tuh banyak sekali seperti itu sih dalam satu usaha atau bisnis ya, bisnis apapun juga ya. Bahkan pernah saya dulu juga

ada salah satu narasumber yang telah hadir di Radio Itus. Dia menceritakan tentang seseorang yang usaha kayaknya di Jawa Tengah juga itu ya, seorang usaha yaitu ayam dan bebek goreng geprek itu ya. Pertama kali yang ada hanya satu tempat, yaitu saksi atau restoran atau warung A misalkan gitu ya, di situ itu ramenya bukan main ya, rame sekali ya, sampai mungkin si penjual juga bisa lelah ya karena rame sekali ya. Tapi lama kelamaan ya, nggak tahu sih bagaimana cara merawat atau bagaimana cara melayani sehingga kok bisa berkurang ya. Ternyata tetangganya itu membuat apa namanya usaha yang sama, ayam dan bebek goreng geprek. Ya waktu itu sepi sekali yang tetangganya itu ya. Tapi punya dia yang rame sekali ya. Dan terlena dengan satu keramaian sehingga gak pernah melihat situasi kanan kiri seperti apa, usaha seperti ini harus seperti apa, dia gak pernah melihat ya. Tetapi yang sepi tadi dia akhirnya melihat. Dia datang di tempat yang rame, rame sekali di situ memang. Dia melihat apa yang menjadi kekurangan dari dia dan apa yang nanti bisa diberikan kelebihan dari usahanya mereka sendiri ya. Ini si A dan si B ya. Si B itu kurangnya apa ya? Oh, dia punya pandangan itu kalau minum teh itu kan di charge kalau yang di A tadi ya. Terus dia buka ditulis ya, minumnya gratis untuk teh tawar dan air putih ya. Tulisin gratis ya. Ah, di situ satu persatu ada yang masuk di B ya. Dia merasa senang ya, jadi gak dicas untuk minumnya ya kan. Ya walaupun mungkin gak seberapa dibandingkan pendapatannya, tapi bagi pelanggan lebih senang kalau ada yang namanya free ya. Free, dengernya free itu sudah happy ya, dengan free itu happy ya dia. Apa ini ya, dia kesana makan ya. satu dua, tapi gak ke situ aja. Berikutnya mereka juga ditingkatkan yang lain, pelayanannya lebih baik ya, dan servisnya juga lebih baik ya. Jadi dia bandingkan dengan si A yang dia tidak pernah melihat ke kanan dan ke kiri ya. Setelah itu lama-lama si pembeli itu kok sepi yang di tempatnya A itu, kok pindah di tempatnya B semuanya. Oh, ternyata di sana itu kalau minumnya gratis ya, untuk teh tawar dan air putih ya. Kedua, mereka itu lalapannya ditambah ya. Jadi lalapan kalau nambah gratis juga ya. Dia tahu sih lalapan harga berapa begitu ya, yang mana begitu kan. Ya dia tambahin aja, gak di charge ya. Tapi harganya bebek dan ayam gorengnya itu ya standar-standar lah, bahkan melebihi mahal sedikit daripada si B tadi, si A tadi ya. Tapi apa-apa katakan gratis, dan itu ditulis di spanduknya. Jadi ya kalau makan minumnya gratis, dan juga untuk tambah lalapan pun gratis begitu ya, seperti itu. Jadi mereka tuh akhirnya pada berbondong-bondong ke sana. Nah sahabat itu, itulah tadi sahabat itu ya, di mana kalau orang yang sudah sudah kepepet sudah gimana caranya, tapi harus tenang. Dan Tuhan itu baik, dia juga memberikan kreativitas pada setiap orang. Tapi untuk orang yang tidak pernah memperdulikan lingkungan dan dia menganggap bahwa dirinya the best, hasilnya yaitu tadi akhirnya perlahan-perlahan dia akan turun. Nah ini seperti itu sih, dalam kehidupan itu memang sama seperti itu ya, dalam bisnis maupun di dalam kehidupan ya. Usahakan dalam bisnis pun jangan memberikan atau jangan melakukan
keuntungan hanya untuk pribadi, pelanggan itu dirugikan. Jangan seperti itu ya, tapi berikanlah semuanya win-win, semuanya menang dan mereka sukacita. Ya tadi cerita tentang untuk berinovasi ya, bisa juga ini tadi karena dua tempat yang pelanggan yang berbeda ya, jadi kedua juga bisa inovasi itu macam-macam, bukan hanya itu saja sahabat itu ya, mungkin kemasannya itu juga bisa. Oke sahabat itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Give Me Love. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Baik, seperti itu sih ya, masih di program Excellent Business pagi hari ini ya. Ini sudah di penghujung acara nih ya. Sama itu tadi kita bahas tentang bagaimana menghadapi masalah bisnis, membutuhkan apa aja ya. Yang dibutuhkan dalam menghadapi masalah bisnis adalah kombinasi ketahanan mental, itu penting sekali ya. Kombinasi ketahanan mental itu penting sekali, dan ketangkasan strategis. Yang jelas dalam menghadapi satu masalah, kita harus tenang. Seperti itu ya, masalah apapun kita harus tenang ya, nggak boleh kemerungsung dan nggak boleh apa namanya takut ya, karena takut itu boleh sih, tapi nggak boleh berlebihan ya. Kita harus tenang, pikiran harus tenang, dan penting sekali untuk berdoa pada Tuhan supaya diberikan ketenangan dan diberikan hikmat apa yang harus kita lakukan ya. Di dalam satu bisnis, setelah tenang, kita baru bisa memilah-milah apa sih yang harus kita lakukan. Tadi pertama kali kita kan juga akan cek tentang keuangan. Gimana sih keuangan saya, keuangan perusahaan saya itu seperti apa? Ini baru kelihatan kalau diruntut satu-satu, ya, di mana aja uangnya larinya, pendapatannya itu seperti apa aja. Jangan sampai pendapatan itu di bawah pengeluaran ya, pasti rugi, tekor ya, dan itu penting sekali. Dan setelah pengeluaran sudah tahu, keuangan sudah tahu, baru dipindah-pilah mana yang penting dan mana yang bukan ya. Kalau tadi kecampur dengan pribadi, oh ini harus dipisahkan supaya lebih gampang menganalisanya. Kalau enggak susah ya, bingung ya. Dan setelah, kalau satu perusahaan pun juga bingung kalau nggak dipisah-pisahkan ya. Dan biasanya dalam satu neraca itu dipisahkan yang liquid yang mana, yang enggak yang mana. Jadi urut ya, mungkin yang kas, yang atas bawahnya mungkin beda lagi, sampai aset-asetnya pun juga dihitung di situ ya. Jadi kalau mungkin punya mobil itu juga harus disusut ya, setiap tahunnya berapa ya. Jadi tahu di situ sahabat itu ya, sehingga nanti di dalam satu perusahaan itu kalau sudah lebih 5 tahun, 6 tahun misalkan ya, mobilnya sudah gak laku lagi dengan harga yang dulu ya. Jadi kita sudah tahu kan, kita sudah masukkan di biaya penyusutan, sehingga kita sudah tahu ya tiap tahunnya, sehingga mobil itu ternyata nilainya sudah nol ya. Karena sudah dimasukkan dengan biaya penyusutan. Dan pada waktu dijual walaupun harganya gak seperti harga yang beli ya, tapi 50% begitu ya, itu sudah merupakan keuntungan karena Anda sudah memasukkan di dalam biaya-biaya yang rutin ya setiap tahunnya, sehingga mobil itu dibuat beli yang baru lagi, jadi nanti juga masuk di aset ya. Dan juga sama dilakukan seperti itu ya. Jadi keuangan jelas, terus bagaimana kita berinovasi, kalau persaingan seperti ini kita harus seperti apa ya. Kalau tadi jualan makanan juga harus lihat-lihat tetangga itu laris kena apa, jadi harus kita kesana seperti itu ya. Jangan cuek ya, kita kesana beli, oh ini seperti ini, dan mungkin supaya Anda bertahan, Anda juga bisa nanti membuat yang lebih baik lagi ya. Itu bagus sekali ya seperti itu ya. Jadi kita harus memilah-milah di dalam satu usaha ya, supaya kita enggak sampai bankrupt atau bangkrut ya. Jadi di tengah-tengah harus kita apa, lihat-lihat, kalaupun kak nada-nadanya perusahaan kok kayaknya enggak begitu profit, kita harus lihat-lihat di mana sih yang membuat tidak profit ya. Oke, sampai itu demikian tadi informasi ataupun diskusi di pagi hari ini ya, di mana masalah dalam berbisnis itu banyak sekali kendalanya ya. Jadi bisa dipilah-pilah satu persatu sampai nanti ketemu, dan juga sampai nanti ketemu solusinya. Oke, sampai itu karena waktu ya, di pagi hari ini Rakyat berpamitan sekali lagi buat sahabat Titus. Semuanya saya doakan sehat, usahanya tambah lancar, dan sekali lagi saya ingatkan kalau usaha jangan sampai kas atau uangnya dicampur perusahaan sama usaha, nanti Anda bingung sendiri ya. Jadi usahakan seperti itu. Oke, sampai itu, sampai jumpa di hari Senin depan. Tuhan Yesus berkati, salam sukses semuanya.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga Anda di mata Allah. Di antara lebih dari 9.000 jenis burung di dunia, yang paling umum adalah burung pipit. Kata sifat umum dengan tepat menggambarkan burung mungil yang ditemukan hampir di seluruh dunia ini, dari ujung utara hingga belahan bumi selatan. Angsa pernah diamati terbang di atas Himalaya di Asia pada ketinggian lebih dari 10.000 meter, ketinggian terbang pesawat jet. Namun burung pipit yang kecil hanya bisa terbang rendah. Burung unta dari Afrika bisa mencapai tinggi badan 2,4 meter dan beratnya 150 kg. Sedangkan burung pipit yang kecil muat di telapak tangan Anda. Beberapa burung seperti merak memiliki bulu yang indah. Namun bulu burung pipit biasa-biasa saja. Sebagian besar berwarna coklat, kadang dengan corak putih atau hitam atau sedikit warna merah. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa burung gagak adalah burung yang paling cerdas karena kecerdikan mereka. Namun persinggungan antara burung pipit dan para ilmuwan mungkin hanya terjadi mereka hinggap di pohon-pohon di sekitar kampus. Beberapa burung seperti burung kenari dan burung gelatik memiliki kicauan yang indah. Namun burung pipit yang kecil biasa saja kicauannya. Beberapa burung dijual dengan harga mahal, sedangkan burung pipit bisa dibilang tak berharga. Demikian kenyataannya sejak zaman dulu. Nyatanya, burung pipit bukanlah anggota yang penting dalam kerajaan burung, tetapi sangat mengagumkan bagaimana burung pipit sesuai sekali dengan bahasa Alkitab. Yesus sering berbicara tentang burung pipit, mencoba untuk membantu orang-orang mengerti bahwa Allah memperhatikan mereka dan bahwa manusia jauh lebih berharga dari burung pipit. Katanya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Baru saja pagi ini seekor burung pipit bertengger di luar jendela saya dan saya mulai memikirkan renungan yang baru saya bacakan ini. Kebanyakan dari kita bisa membandingkan diri kita dengan burung pipit. Kita hidup di antara burung kalkun, bukannya terbang bersama-sama dengan burung Raja Wali. Dalam hidup, kita belum pernah mencapai puncak kesuksesan yang besar. Hidup kita dihabiskan di dasar lembah, menantikan gaji bulan demi bulan, mengais rezeki demi kelangsungan hidup. Pekerjaan demi pekerjaan kita jalani, berusaha memanfaatkan apa yang kita miliki. Betapa indahnya fakta bahwa Yesus memakai burung pipit dalam pengajarannya yang mengajarkan bahwa mungkin kita tidak akan terbang dengan Raja Wali atau melenggak-lenggok bersama burung merak. Namun kita penting di mata Bapa Surgawi kita. Salah satu kekhawatiran terbesar manusia di zaman ini adalah bagaimana sebenarnya Allah memandang kehidupan kita. Apakah Dia benar-benar peduli? Apakah Anda hanya satu dari bermiliar-miliar sosok tak berwajah dalam pandangannya? Atau apakah Dia bahkan memperhatikan helai demi helai rambut di kepala Anda? Ada kabar baik, sobat. Anda tidak perlu ragu lagi. Allah memperhatikan dan Dia peduli. Kalau boleh saya menyarankan, tandai kitab Matius pasal 6 dan ingat kembali pelajaran yang mungkin sudah Anda ketahui di dalam hati ini. Yesus mengatakannya demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius pasal 6 ayat 26 dan 27. Jika nanti Anda mendengar kicauan burung pipit atau melihatnya meloncat-loncat di antara ranting-ranting di luar jendela Anda, ingatlah, burung yang paling umum ini penting di mata Bapa Surgawi kita. Dan demikian juga Anda, Sobat. Ini adalah fakta yang membawa kekuatan dan harapan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026, dan informasi kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah Senin 29 Juni 2026 dominan di awal pekan. Menurut situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang hari ini diperkirakan dominan sebagian berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 36 hingga 77%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan juga didominasi cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju utara dengan hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 8 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 hingga 92 persen. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam. Dengan suhu berkisar antara 17 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 99 persen. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, sebagian besar cerah berawan. Angin bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 13 km per jam dengan suhu antara 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 hingga 90 persen. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 98 persen.

Berikut kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 29 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.840 dan jual Rp17.860. Dolar Singapura beli Rp13.772 dan jual Rp13.812. Euro Eropa beli Rp20.298, jual Rp20.355. Dolar Australia beli Rp12.275 dan jual Rp12.324. Dolar Kanada beli Rp12.563 dan jual Rp12.596. Pound Sterling Inggris beli Rp23.530 dan jual Rp23.602. Dolar Hong Kong beli Rp2.274 dan jual Rp2.277. Yen Jepang beli Rp110.16 dan jual Rp110.50. Rial Saudi beli Rp4.749 dan jual Rp4.756. Yuan China beli Rp2.616 dan jual Rp2.633. Won Korea Selatan beli Rp11.24 dan jual Rp11.90.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Semarang. Pejabat utama di Polda Jateng dan sejumlah Kapolres dirombak. Sebanyak 44 perwira di lingkungan Polda Jateng dirotasi dan dimutasi. Mereka termasuk dalam rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang dilakukan Mabes Polri terhadap 1.121 personel perwira tinggi atau pati dan perwira menengah atau pamen melalui 7 surat telegram atau ST yang diterbitkan 25 Juni 2026. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto yang mengatakan alih fungsi tugas dan mutasi jabatan adalah bagian dari siklus penyegaran organisasi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Ia sendiri dipindah tugaskan di Mabes Polri, adapun Kabid Humas Polda Jateng saat ini adalah Kombes Polisi Yulianto SIK MSC. Rotasi dan mutasi tersebut meliputi 44 perwira meliputi direktur, wakil direktur, kapolres, wakapolres, dan kabak. Sementara itu dari Ungaran kami sampaikan masih dari Suara Merdeka, kami informasikan Jateng bangun rantai pasokan MBG berbasis desa. Pemprov Jateng mempercepat penguatan peran desa sebagai penggerak utama program makanan bergizi gratis atau MBG. Tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan desa melalui BUMD atau BUMDes dan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDMP didorong mengelola rantai pasokan dari hulu hingga hilir. Komitmen tersebut ditugaskan Gubernur Jateng Ahmad Lufi saat menghadiri kegiatan dukungan Astacita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul Kabupaten Semarang pada Sabtu 27 Juni pada PAPDESI dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi antara BUMDes, KDMP, dan SPPG dalam mendukung pelaksanaan program MBG.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP. Rekomendasi itu dikeluarkan sebagai respon atas kematian 5 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer KDMP dan KNMP yang mengikuti Latsar Mill.

Menurut Pramono, mengingatkan koperasi merupakan institusi ekonomi yang berorientasi pada pengelola usaha pelayanan kepada anggota dan tata kelola organisasi. Peningkatan kapasitas manajer koperasi menurutnya seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan tata kelola koperasi, dan literasi keuangan. Pelatihan dasar kemiliteran tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut, apalagi menimbulkan korban meninggal dunia. Komnas HAM juga merekomendasikan pemerintah memberikan hak atas remedi dan akuntabilitas sebagaimana dijamin pada pasal 3 ayat 3 Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau ICCPR. Negara wajib menjamin tersedianya upaya pemulihan yang efektif bagi korban dan keluarga. Komnas HAM meminta kepastian proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akibat kelalaian yang menyebabkan kematian 5 peserta Latsarmil. Komnas HAM juga merekomendasikan kepolisian mengajukan permintaan autopsi forensik terhadap jenazah 5 korban untuk memperoleh bukti ilmiah mengenai penyebab kematian sebagai bagian dari proses penyidikan pidana. Pemerintah diminta memastikan proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel karena keluarga korban berhak atas kebenaran, keadilan, serta reparasi. Lembaga ini juga merekomendasikan pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada tim penyelidikan independen, termasuk Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi jelang

96.5 FM itu sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan hadir memberikan semangat juga untuk semua sahabat yang lagi beraktivitas ya di hari ini, dan kami akan berbagi tips seputar keluarga bagaimana mendampingi putra-putri kita. Tetap stay tune di 96.5 FM. Inilah beberapa lagu yang hadir mengawali perjumpaan kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Sahabat itu di tengah kesibukan Anda semuanya, bagi Anda di tempat tugas, di rumah ya. Kali ini kita akan bagikan bagaimana cara mendukung anak lebih cermat lewat nutrisi hariannya. Nah, kita sebagai orang tua tentunya hal ini perlu kita perhatikan dalam mendampingi putra-putri kita. Anak yang cermat tidak hanya terlihat dari kemampuannya memahami pelajaran, tetapi juga dari kebiasaannya memperhatikan, berpikir sebelum bertindak, dan mencoba menyelesaikan masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Kecermatan anak itu perlu dibangun secara bertahap, mulai pola asuh, lalu stimulasi, tidur cukup, aktivitas fisik, dan asupan nutrisi harian yang seimbang. Nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serta omega 3 dan omega 6 berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang, lalu fungsi otak, energi, dan kesiapan anak untuk belajar. Sahabat Iktus, anak cermat adalah anak yang mulai mampu memperhatikan sesuatu dengan lebih teliti, lalu juga memahami instruksi, berpikir sebelum mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Pada usia 2 sampai 12 tahun, kemampuan ini masih terus berkembang. Anak usia prasekolah mulai belajar mengenali pola, lalu mengikuti arahan sederhana dan mengekspresikan rasa ingin tahu. Sementara itu, anak usia sekolah mulai belajar membaca, berhitung, memahami aturan, lalu menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan teman sebaya. Namun, kecermatan anak tidak terbentuk secara instan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari stimulasi di rumah, lalu pola tidur, aktivitas fisik, kondisi emosional, hingga asupan gizi sehari-hari. Itulah sebabnya orang tua perlu mendukung anak dari berbagai sisi, termasuk memastikan kebutuhan nutrisinya itu tercukupi. Dan mengapa nutrisi harian penting untuk mendukung anak cermat ini?

Anak itu membutuhkan energi dan zat gizi untuk tumbuh, bergerak, lalu bermain, belajar, dan menjalani rutinitas hariannya. Ketika kebutuhan nutrisi anak tercukupi, tubuh memiliki bahan bakar yang lebih baik tentunya untuk mendukung aktivitas fisik maupun proses berpikir. Sebaliknya, pola makan yang tidak seimbang itu bisa membuat anak lebih mudah lelah karena lalu kurang bersemangat dan sulit menjalani aktivitas hariannya dengan optimal. Nutrisi harian juga berkaitan dengan perkembangan otak anak. Otak itu membutuhkan berbagai zat gizi untuk menjalankan fungsinya, termasuk dalam proses memperhatikan, mengingat, lalu memahami informasi dan belajar hal baru. Karena itu membangun anak yang cermat tidak cukup hanya dengan mengajak anak belajar. Kita orang tua juga perlu memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak setiap hari. Nutrisi sangat penting ya untuk mendukung anak belajar dan beraktivitas. Agar anak dapat tumbuh aktif dan cermat, asupan hariannya perlu terdiri dari berbagai zat gizi. Nah, ini beberapa zat gizi yang penting untuk kita perhatikan sebagai orang tua. Yang pertama adalah karbohidrat sebagai sumber energi utama ya sahabat Iktus ya. Karbohidrat ini adalah sumber energi utama bagi tubuh. Anak membutuhkan energi untuk bergerak, bermain, belajar, dan berkonsentrasi saat menjalani aktivitas. Sumber karbohidrat itu bisa diperoleh dari kentang, jagung, roti, oatmeal, ubi, nasi, atau sumber karbohidrat lainnya. Jadi pilih sumber karbohidrat yang bervariasi agar anak tidak mudah bosan. Itu yang pertama, jadi kita penuhi karbohidrat sebagai sumber energinya. Juga protein untuk mendukung pertumbuhan. Nah sahabat Iktus, protein ini berperan dalam mendukung pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, serta menjaga fungsi tubuh secara umum. Anak usia 2-12 tahun masih berada dalam masa tumbuh kembang, sehingga kecukupan protein perlu kita perhatikan. Sumber protein itu bisa berupa protein hewani yang berasal dari telur, ikan, ayam, daging, serta protein nabati atau yang berasal dari tumbuhan seperti tahu tempe, lalu kacang-kacangan. Selain itu juga ada susu dan produk olahannya. Kemudian yang ketiga, lemak sehat termasuk omega 3 dan omega 6. Nah sahabat, lemak tidak selalu buruk kan? Lemak justru menjadi nutrisi penting untuk tumbuh kembang si anak. Anak juga membutuhkan lemak sehat sebagai bagian dari pola makan seimbang. Omega 3 dan omega 6 merupakan jenis asam lemak esensial. Artinya, tubuh membutuhkan zat gizi ini tetapi tidak dapat memproduksinya sendiri dalam jumlah cukup sehingga perlu diperoleh dari tambahan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Omega 3 itu termasuk DHA, banyak dikaitkan dengan dukungan terhadap perkembangan dan fungsi otak. Sementara itu omega 6 juga berperan dalam fungsi tubuh dan pertumbuhan. Keduanya dapat menjadi bagian dari dukungan nutrisi untuk anak usia 2-12 tahun.

Kemudian vitamin dan mineral untuk mendukung fungsi tubuh. Nah, vitamin dan mineral itu membantu berbagai proses penting dalam tubuh anak. Misalnya, kalsium dan vitamin D itu berperan dalam mendukung pertumbuhan tulang dan gigi. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah, sementara zinc berperan dalam mendukung fungsi tubuh dan pertumbuhan. Agar kebutuhan vitamin dan mineral anak lebih lengkap, orang tua perlu memberikan makanan yang bervariasi ya, termasuk sayur, buah, lauk hewani, lauk nabati, serta minuman bernutrisi sesuai usia anak kita. Kemudian cairan yang cukup. Nah, anak juga perlu cukup minum agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kekurangan cairan itu bisa membuat anak lebih mudah lelah dan kurang nyaman saat beraktivitas. Selain air putih, susu itu dapat menjadi salah satu pilihan minuman bernutrisi yang membantu melengkapi asupan harian anak. Selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tidak menggantikan makanan utama. Nah, sahabat Iktus, nanti kita akan balik lagi untuk berbagi hal ini ya, sahabat Iktus, berkenaan dengan bagaimana kita memberikan nutrisi kepada putra-putri kita. Kita akan break sebentar dengan lagu berikut ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat Tikus dimanapun Anda berada, balik lagi bagaimana kita bisa memberikan dukungan nutrisi ya untuk putra-putri kita untuk tumbuh kembangnya. Ya, salah satunya peran omega 3 dan 6 dalam mendukung anak yang cermat. Nah, omega 3 dan 6 sering dibicarakan ya karena keduanya merupakan bagian dari lemak sehat yang penting untuk tumbuh anak. Untuk itu, dalam konteks anak cermat, omega 3 dan 6 dapat dipahami sebagai bagian dari dukungan nutrisi harian untuk membantu anak menjalani proses tumbuh kembangnya. Asupan gizi yang baik dapat membantu anak itu memiliki energi yang cukup untuk belajar, bermain, dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu zat gizi pun yang secara langsung membuat anak menjadi tiba-tiba pinter atau langsung lebih fokus gitu ya. Nah, kecermatan anak terbentuk dari kombinasi banyak hal, termasuk di dalamnya itu nutrisi, stimulasi, tidur yang cukup, aktivitas fisik, interaksi dengan orang tua, serta interaksi lingkungan belajar yang mendukung. Jadi, omega 3 dan 6 itu sebaiknya dilihat sebagai salah satu bagian penting dari pola makan seimbang, bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan belajar anak. Nah, bagaimana sih cara mendukung anak itu lebih cermat lewat rutinitas harian? Kita orang tua membantu anak membangun kecermatan melalui kebiasaan sederhana di rumah. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita lakukan. Jadi, yang pertama, biasakan anak sarapan sebelum beraktivitas. Sarapan itu membantu anak mendapatkan energi untuk memulai hari. Pilihan sarapan tidak harus rumit, tetapi sebaiknya mengandung sumber ada karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Misalnya, nasi atau roti dengan telur, oatmeal dengan buah, atau menu sederhana lainnya yang sesuai dengan kebiasaan keluarga. Bila anak terbiasa sarapan, ia dapat lebih siap menjalani aktivitas belajar dan bermainnya. Yang kedua, sediakan makanan utama yang bervariasi, jangan itu-itu saja. Dalam satu hari, usahakan anak mendapatkan makanan bervariasi ya. Piring makan anak sebaiknya berisi sumber karbohidrat, lauk protein, ada sayur dan buah. Nah, variasi makanan itu penting karena tidak ada satu jenis makanan yang dapat memenuhi semua kebutuhan gizi anak. Nah, dengan variasi yang cukup, anak itu berpeluang mendapatkan lebih banyak jenis zat gizi. Yang ketiga, pilih cemilan yang tetap bernutrisi. Nah, cemilan itu bisa membantu jeda, mengisi jeda ya antara waktu makan utama. Namun pilihlah cemilan yang tetap memberikan nilai gizi, bukan hanya tinggi gula, garam atau lemak. Contohnya buah potong, roti isi, telur rebus, yogurt, kacang-kacangan sesuai usia, dan susu UHT bernutrisi yang sesuai dengan sesuai untuk anak. Kita juga bisa lengkapi dengan susu yang sesuai usia anak kita. Susu itu dapat menjadi pelengkap asupan harian ya, terutama bila anak membutuhkan pilihan minuman bernutrisi yang praktis dan disukai. Nah, untuk anak usia 2-12 tahun, orang tua dapat mempertimbangkan susu omega untuk anak cermat, susu UHT yang mengandung omega 3 dan 6 itu juga bisa. Lalu pastikan anak cukup tidur. Nah, tidur yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang dan kesiapan anak menjalani aktivitas. Anak yang kurang tidur itu bisa lebih mudah rewel. Dia juga sulit berkonsentrasi dan kurang semangat. Orang tua dapat membantu dengan membuat rutinitas tidur yang konsisten, membatasi penggunaan gawai menjelang tidur, dan menciptakan suasana tidur yang nyaman. Kita juga berikan stimulasi sahabat Iktus lewat aktivitas sederhana ya. Kecermatan anak itu juga bisa diasah lewat aktivitas sehari-hari, misalnya mengajak anak membaca buku, mengajak anak menyusul puzzle, menggambar atau bermain peran. Kemudian ini semua dia juga memahami instruksi ya, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang sederhana. Nah, itu sahabat beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mendampingi putra-putri kita saat tumbuh kembangnya, terutama nutrisi yang diperlukan. Lalu kapan orang tua itu perlu berkonsultasi dengan dokter? Nah, orang tua itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter anak atau ahli gizi bila anak kok sering menolak makanan, pilih-pilih makanan, berat badan sulit naik, tampak mudah lelah, memiliki alergi makanan, atau memiliki kondisi medis tertentu.
Konsultasi juga disarankan bila orang tua ingin memberikan suplemen tambahan, termasuk misalnya suplemen omega 3. Pemberian suplemen sebaiknya disesuaikan ya dengan kebutuhan anak dan anjuran tenaga medis. Oke, sahabat Iktu, sekali lagi bahwa anak cemat itu perlu didukung dari berbagai sisi ya. Selain stimulasi, tidur cukup, aktivitas fisik dan pola asuh yang tepat, nutrisi harian yang juga sangat berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang dan kesiapan anak untuk belajar. Omega 3 dan omega 6 itu merupakan bagian dari lemak sehat yang juga bisa kita masukkan dalam menunya, membantu melengkapi kebutuhan nutrisi anak. Keduanya perlu diperoleh dari makanan seimbang, termasuk dari makanan dan minuman yang bernutrisi. Nah, untuk membantu melengkapi asupan harian anak usia 2 sampai 12 tahun, kita perlu bijak ya dalam memberikan nutrisi yang seimbang untuk putra-putri kita. Selamat mencoba, tetap berikan yang terbaik untuk mereka, karena anak juga merupakan investasi terbaik ya, berharga kita sebagai orang tua, agar menjadi anak yang tangguh, sehat, dan menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Oke, kita akan simak lagu berikutnya untuk menemani sahabat Iktus yang lagi beraktivitas di hari ini. Rumah Tuhan, rumah kita hadir, dan inilah beberapa lagu yang juga akan menghantarkan kita menuju ke

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom. Mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara.

0: tak terasa waktu yang batasi kita, sahabat Iktus. Itu tadi lagu terakhir yang menutup perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita segera simak acara Firman untuk Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom sahabat Ikhlus, berjumpa kembali dengan saya Pendeta David Kristianto Indro Cahyono. Saya melayani di GKI Genuk Indah Semarang. Dan kita berjumpa dalam acara Firman untuk Anda. Nah sahabat Ikhlus, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi firman yang hidup, firman yang memampukan kita untuk memberlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu mari bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur untuk peliharaan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dan rasakan sampai saat ini, sampai detik ini, sampai menit ini, sampai jam ini. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini menjadi firman yang hidup, firman yang memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, firman yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu berfirmanlah sebab anak-anak-Mu saat ini sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah sahabat Ikhlus, tema firman untuk Anda pada saat ini adalah mengalami pemulihan dalam perjumpaan. Dan kita akan memperhatikan perjumpaan dua orang tokoh. Yang pertama kita belajar dari perjumpaan Petrus dan Yesus. Dan yang kedua kita belajar dari perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus. Untuk perjumpaan yang pertama yang sangat menggetarkan hati Paulus. Dan perjumpaan yang kesekian kalinya yang juga menggentarkan hati Petrus. Kita lihat dulu apa yang terjadi dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Perlu saya sampaikan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus mengalami kebangkitan setelah kematiannya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon? Demikian. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini katakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, itu adalah tokoh kita yang pertama. Dan mari kita melihat tokoh kita yang kedua, yaitu Paulus yang dulunya bernama Saulus. Kita melihat dalam perjumpaan Paulus dengan Yesus. Kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, demikian firman Tuhan.
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ini adalah istilah untuk sebutan pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan ini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ini 19a. Demikian firman Tuhan. Yang berbagilah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat Iktus, kita tadi bicara tentang mengalami pemulihan dalam perjumpaan dan 2 tokoh tadi, Petrus dan juga Saulus yang kita kenal sebagai Paulus ini. Mereka berdua mengalami pemulihan dalam konteks mereka masing-masing. Dan bicara pemulihan, pulih itu apa sih? Sahabat Iktus, pulih itu berarti kembali seperti semula, kembali seperti sedia kala, ya, atau menjadi baik lagi. Lah, kembalinya kembali seperti apa? Kembali jadi sakit itu bukan pulih, tapi kembalinya seperti semula menjadi baik lagi. Jadi baik lagi, bukan jadi jelek. Kalau jadi jelek namanya bukan pulih. Kalau pulih berarti menjadi baik lagi, kembali seperti semula. Itu pulih, atau juga bisa katakan mengalami kesembuhan. Nah, itu juga pulih. Sahabat Iktus, pemulihan itu apa kalau demikian? Ketika orang berubah seperti sedia kala menjadi baik lagi, sembuh.
Sebetulnya pemulihan itu tidak sakjet saknyet, kata orang Jawa. Seketika, mendadak, tapi pemulihan itu ada prosesnya. Sehingga seseorang kalau mau pulih, dia harus belajar mengatasi sebuah kondisi dan tidak membiarkannya, tidak membiarkan kondisi tersebut mengganggu kehidupan. Sehingga sesungguhnya, sahabat Iktus, pulih itu bersumber dari diri, dari kemauan, kemampuan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi satu dari diri, yang kedua campur tangan. Tentu saja kita percaya yang utama adalah campur tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja. Seperti Tuhan bisa memakai Ananias pada Paulus tadi ya, ketika ketika Paulus ini dalam perjalanan. Ananias menjadi sarana, tetapi bukan Ananias yang memulai. Inisiatifnya dari Tuhan. Ya. Dan itu didahului oleh kemauan dari yang bersangkutan, dari Paulus sendiri yang ingin dipulihkan. Seseorang akan dipulihkan bila seseorang ini mau belajar mengatasi kondisi ketidakpulihan itu dan tidak membiarkan ketidakpulihan itu mengganggu kehidupannya. Dan siapa saja yang butuh pemulihan? Ada banyak tentunya, sahabat Iktus. Orang sakit itu pasti, ya sakit apapun, karena itu orang sakit pasti berobat supaya dipulihkan. Berobat itu bisa kepada dokter, bisa beli obat, dan bisa juga berdoa kepada Tuhan. Orang sakit pasti membutuhkan pemulihan. Yang selanjutnya adalah orang miskin, butuh pemulihan karena dalam kemiskinan orang tidak mampu untuk memenuhi seluruhnya atau sebagian dari kebutuhan hidupnya. Sehingga paling tidak hidupnya bisa menjadi layak, ya. Dan itu butuh perjuangan dan pasti membutuhkan berkat Tuhan. Orang miskin butuh pemulihan. Orang terjerat hutang apalagi. Ini sangat mengerikan di masa-masa perekonomian begitu sulit ini. Ya, sudah beberapa tahun ini banyak orang-orang yang terjerat hutang sehingga kehidupan mereka menjadi susah. Ya, orang yang terjerat hutang ini mereka butuh pemulihan. Apalagi orang yang marah. Jangan dikira orang marah tidak membutuhkan pemulihan. Orang marah itu membutuhkan pemulihan. Karena marah itu tidak enak, hati jantung berdebar-debar, ya. Kepala bisa jadi pusing karena marah, tidak nyaman. Dia butuh diubahkan supaya menjadi nyaman lagi suasana hatinya, ya, suasana kehidupannya. Orang marah butuh pemulihan. Orang benci itu juga butuh pemulihan. Karena benci ini juga tidak menyenangkan. Siapa yang suka membenci dan merasa senang? Itu ada kelainan ya dalam kehidupanmu. Karena orang membenci itu tidak nyaman. Periksalah kalau saudara sahabat Iktus saat ini dalam keadaan benci kepada siapapun. Periksa. Pasti sahabat Iktus tidak nyaman. Butuh dipulihkan. Orang yang dikhianati apalagi sangat membutuhkan pemulihan. Pikiran-pikiran negatif itu tidak nyaman. Periksalah hati sahabat Iktus ya. Jadi kalau sahabat Iktus saat ini tidak sabaran, mengalami kemarahan, ada rasa benci, merasa dikhianati, itu tidak nyaman. Betul tidak? Nah, sahabat Iktus butuh pemulihan orang-orang yang seperti ini. Orang berduka itu juga tidak nyaman. Orang sedih, apapun kesedihannya, alasannya, tidak nyaman. Ini butuh dipulihkan. Orang yang merasa gagal, ini juga butuh pemulihan. Tidak nyaman lagi hidupnya. Ya, orang-orang seperti ini yang saya sebutkan, itu membutuhkan pemulihan. Pertanyaannya, siapakah yang dapat memberikan pemulihan? Ya, tadi saya sebutkan di depan, diri sendiri itu membutuhkan pemulihan. Diri sendiri punya kemampuan awal untuk memulihkan, tetapi dia butuh campur tangan sesuatu yang lain. Campur tangan dari Tuhan, campur tangan dari orang-orang di sekitar. Mari kita lihat lebih jauh.
pengalaman pertama di tepi Danau Galilea. Kita berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Petrus. Petrus, ini butuh dipulihkan. Lah kenapa? Ya, Petrus memiliki rasa bersalah. Petrus memiliki rasa malu yang luar biasa pada Yesus. Merasa tidak layak. Dia merasa menjadi seorang pengkhianat. Hubungannya tidak lagi seperti semula. Tidak baik-baik saja dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu situasi hati dari Petrus. Petrus yang semula sangat berputus asa karena perasaan bersalahnya, perasaan malunya ini. Dia diubahkan oleh Tuhan menjadi bersemangat. Lah kok bisa? Iya, Tuhan mengingatkan terlebih dahulu. Seorang akan dipulihkan kalau orang ini tahu apa yang menjadi masalahnya. Masalah yang dialami Petrus adalah masalah mengasihi Tuhan. Kenapa Petrus kemudian berbuat dosa? Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tidak mengakui keberadaannya, kebersamaannya dengan Yesus. Itu karena kurangnya kasih pada waktu itu. Kurangnya kasih sehingga tidak mampu mengadakan pembelaan. Kalaupun tidak mengadakan pembelaan fisik, pembelaan hati menjadi sama dengan Yesus atau berempati dengan keadaan Yesus dan kemudian berani untuk mengatakan, iya saya murid Yesus. Dengan pernyataan itu seharusnya Petrus bisa menyatakan empatinya kepada Yesus yang sedang ditangkap. Tetapi karena kurangnya kasih Petrus pada waktu itu kepada Yesus, dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Dia menghindari karena ketakutan untuk mengalami perlakuan yang sama. Dia menyangkal Yesus. Sehingga pertanyaannya adalah, ini masalah utama yang dimiliki oleh Petrus. Kasih. Apakah betul Petrus mengasihi Yesus? Apakah betul Petrus mengasihi Yesus lebih daripada murid-murid yang lain? Petrus harus menyadari hatinya. Dan Petrus harus dipulihkan kasihnya. Sehingga Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Dengan pernyataan yang memang berbeda-beda, apakah engkau filia? Apakah engkau filia itu kata-kata terakhir? Tapi pertama standarnya adalah, apakah engkau agape padaku? Petrus menjawab, aku filia padamu. Apakah engkau agape padaku? Aku filia padamu. Dan yang ketiga, apakah engkau filia kepadaku? Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia. Dia tidak berani sombong dengan mengatakan aku agape. Kasih yang dimiliki oleh Yesus dibagikan tanpa syarat. Petrus tidak berani, tetapi Petrus berani mengatakan bahwa sepanjang aku bisa mengasihi engkau, aku sungguh mengasihi engkau seperti sahabatku, seperti saudaraku. Walaupun aku belum bisa mengasihi engkau dengan kasih yang luar biasa itu. Dan Tuhan Yesus mengubahkan. Dulu sekali Petrus diajak menjadi penjala manusia dan sekarang Petrus dipercaya untuk menjadi pengembala domba-domba Allah, domba-domba Tuhan Yesus. Ini pemulihan dimulai dari hati yang bertobat, hati yang menyadari kesalahannya dan bertobat. Ya, ini cara Tuhan Yesus memulihkan Petrus dari penyangkal kemudian menjadi pemelihara. Dan dasarnya adalah kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, sahabat Iktus, kenapa tadi kok 3 kali? 3 kali itu kenapa? Nah, kita tahu bahwa 3 kali itu adalah sebuah kepastian, sebuah penegas, sebuah sahnya sebuah pernyataan. Ingat ketika saudara kita muslim menalak istrinya untuk bercerai, maka baru sah kalau talaknya sudah talak 3.
orang Yahudi juga punya standar yang sama. Kalau diucapkan 3 kali itu berarti sah. Karena itu Yesus menanyakan 3 kali untuk menyatakan bahwa yang diomongkan Petrus itu sah, ya. Nah, luar biasa. Yesus ingin mengatakan, Petrus, sah sudah omonganmu itu karena kau katakan sebanyak 3 kali. Ya, luar biasa toh Tuhan Yesus. Ah, sahabat Iktus, mari kita lihat apa yang dialami oleh Paulus yang dulunya bernama Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Dia ini seorang penganiaya jemaat. Ini orang yang sakit, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Tapi kemudian dipulihkan menjadi seorang penginjil, pewarta kabar baik. Dengan dasar apa? Kasih. Karena apa? Dia sendiri orang yang marah-marah, membenci orang Kristen. Kemudian orang Kristen yang bernama Ananias atau pengikut jalan Tuhan ini dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Paulus, untuk memulihkan Paulus. Bagaimana? Apakah Paulus tetap dalam kemarahannya, tetap dalam kebenciannya? Ananias yang ketakutan, tidak bisa hidup dalam ketakutan. Dia harus menjadi teladan bagi Paulus. Karena Paulus ini dari Saulus, dari pembenci, harus menjadi pengasih. Dan Paulus mendapatkan kasih itu dari Tuhan melalui Ananias. Ini yang menjadi dasar, sahabat itu. Hidup bersama dengan jemaat Tuhan itu harus didasari pada kasih. Dan kasih itu memulihkan. Kasih itu harus tanpa ketakutan. Kasih itu harus memberi pengampunan. Dan kasih itu harus diwujudkan dalam ketaatan. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus Tuhan kita. Petrus harus taat jadi penggembala. Paulus harus taat menjadi pemberita Injil. Ananias itu juga taat di dalam ketakutannya. Dia harus taat. Dan yang memampukan siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang sudah bangkit inilah yang memampukan kita semua untuk hidup di dalam pemulihan. Kebangkitan Tuhan adalah alasan bagi kita semua untuk percaya apapun itu tentang Yesus. Tanpa kebangkitan Tuhan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita belum pulih. Kita hanya bisa pulih kalau kita percaya Yesus Kristus dalam setiap karyanya dan kebangkitan itu memeteraikan. Karena itu sahabat Iktus, alamilah perjumpaan dengan Yesus, ya, maka engkau akan pulih sama seperti Petrus yang pulih ketika berjumpa dengan Yesus. Sama ketika Saulus yang pulih ketika berjumpa dengan Yesus yang memakai Ananias menyembuhkannya. Bahkan bukan cuma menyembuhkan mata butanya. Itu Ananias menyembuhkan mata butanya. Ya, melalui kuasa Yesus. Tapi Yesus menyembuhkan mentalnya dari kemarahan, dari kebencian. Alamilah perjumpaan dengan Yesus. Hai orang-orang sakit, kalau sahabat itu saat ini sedang sakit, kalau engkau sedang miskin, kalau engkau sedang terjerat hutang, kalau engkau sedang marah, kalau engkau sedang membenci, kalau engkau sedang merasa dikhianati, kalau engkau sedang merasa berduka dan engkau merasa gagal, engkau bisa pulih sahabat itu. Amin. Engkau bisa pulih kalau engkau berjumpa dengan Yesus. Ada satu akronim yang akan saya sampaikan kepada sahabat Iktus. Engkau bisa pulih kalau engkau mau pulih. Ya, kok bisa? P-U-L-I-H. Yang pertama adalah P. Engkau harus percaya pada Tuhan dan mempercayakan pergumulanmu kepada Tuhan, maka engkau akan pulih. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah engkau meyakini kepulihan itu untuk segala perkaramu, itu U ya. P, percayakan Tuhan. U, untuk segala perkaramu. L-nya apa? Lakukan tugasmu yang kau memang harus mengerjakan, apa yang menjadi tanggung jawabmu. Dan I-nya apa? Immanuel. Siapa Immanuel? Yesus, Tuhan yang beserta kita itu yang akan memulihkan. H ya.
Immanuel, hidupmu dipulihkannya. Jadi kalau engkau mau pulih, ingat akronim ini, pulih. Yang pertama, percayakan Tuhan, itu P. P, percayakan Tuhan. U, untuk segala perkaramu. L, lakukan tugasmu. I, Immanuel. H, hidupmu dipulihkannya. Nah, sahabat Iktus, hiduplah dalam pemulihan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bersuka citalah. Amin. Ya, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Dan nanti mari kita menyimak lagu yang sudah sepenggal saya nyanyikan di depan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh melihat Petrus, kami boleh melihat Saulus yang kemudian menjadi Paulus, bahkan alat yang dipakai Tuhan, Ananias. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan dari kondisi mereka masing-masing. Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan oleh Engkau. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau, dikuatkan oleh Engkau. Dan dengan mata kepala kami sendiri, kami bisa melihat karya Tuhan yang memulihkan itu. Kami percaya Engkau baik, siapapun dari sahabat Iktus saat ini, semua dipulihkan dalam kondisi apapun. Tolonglah mereka, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami panjaluaskan dari Jalan Mogasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Menemani sahabat itu selama kurang lebih 1 jam ke depan di rehat sejenak siang hari ini. Serangkaian lagu-lagu terpilih dan juga beberapa info di Info Etalase hadir hingga pukul 13 nanti. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonor, Pak. Pak, bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ler, kemarin posim-posim makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk.
5: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Sahabat Iktus, itu tadi kita sudah hadirkan beberapa lagu mengawal perjumpaan kita di Info Etalase siang hari ini. Gimana istirahat siangnya? Belum mulai atau sudah menikmati bekal makan siangnya? Ya, ada sebagian kita memang suka membawa bekal makan siang karena salah satunya adalah selain higienis, hemat, dan juga kita tidak perlu capek-capek keluar kantor cari makan siang gitu. Dan kita makan dengan membawa bekal itu sesuai dengan selera atau apa menu apa yang kita inginkan. Syukur-syukur bisa mungkin teman-teman ada yang pingin, kita bisa juga join ya, menambah income untuk sahabat membawakan mungkin satu kantor ada berapa orang itu mau nitip gitu ya sekalian makan siangnya. Wah, asik banget juga ya buat sahabat yang sekaligus menyalurkan hobi masaknya juga ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat itu jangan lupa nih kami informasikan kembali buat sahabat yang membutuhkan beberapa produk di Iktus ya, dicek nih minyak murnya masih belum masih atau sudah habis. Ada juga minyak mur ini minyak oles untuk berbagai penyakit ya, dengan aroma yang khas dan sangat soft, jadi bisa untuk aromaterapi untuk segala usia. Kalau obat gosok Wong Feng Hung juga tersedia ya di Iktus. Nah, ini juga buat sahabat yang mau coba, ada kemasan besar, sedang, dan kecil. Ada khusus untuk anak-anak, beda lagi ya. Kemudian juga ada BioL. Nah, buat sahabat ini adalah pengulas WC tanpa sedot ya, cukup dimasukkan di kloset Anda. Ukuran 1 kilo ya. Jadi ini aman untuk lingkungan, jadi sangat baik untuk bisa Anda pakai sehingga tidak perlu menggunakan jasa penyedot ya. Oke, juga ada Alkitab. Untuk Alkitab lansia yang hurufnya besar-besar ada. Untuk Alkitab bedding ada. Alkitab yang terjemahan baru juga ada. Ada tas Alkitab juga. Silakan bisa membeli di Radio Iktus. Ada juga air minum Moses ya, juga kita sedia. Silakan buat sahabat bisa datang pada jam kerja di Jalan Mugasel 4 nomor 9 Semarang.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
5: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
4: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
5: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
4: Hasil desain lebih estetik,
5: lebih fungsional,
4: dan sesuai kebutuhan Anda.
5: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga.

0: Dan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC816541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901001081006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

masih kami temani sahabat di kala sedang rehat sejenak bagi Anda di rumah, di tempat tugas, yang di jalan panas nih loh di jalan ya. Hati-hati aja di jalan, mau kemana nih, mau makan siang di tempat langganan yang menjadi favoritnya, menunya yang dipikirkan apa hari ini. Oke, buat sahabat yang masih di meja tugas, tinggalkan dulu, jauhi meja kerja Anda, bahaya ya, nanti Anda kerja lagi, gak istirahat-istirahat, bahwa istirahat itu penting banget. Dia ngantuk bisa tidur sejenak barang 10-15 menit, itu sangat bermanfaat ya, saat Anda nanti harus bekerja kembali. Nah, tetap di meja kerja di sepanjang waktu istirahat, bahkan saat Anda makan, nah itu sangat mengganggu ya. Jadi tinggalkan meja tugas Anda untuk Anda beristirahat, karena waktu istirahat kan tidak panjang sahabat itu sih ya. Anda harus bijak mengaturnya dengan baik sehingga saat Anda kembali bertugas, bagian urusan pribadi sudah terselesaikan seperti itu ya. Jangan lupa buat sahabat yang butuh info publikasi ya, membutuhkan publikasi berkenaan usaha-usaha Anda atau produk-produk Anda, atau mungkin juga informasi acara-acara gereja, seminar, informasi pendidikan, atau info lowongan pekerjaan, silakan Anda bisa bergabung bersama Iktus, baik melalui info etalase maupun talk show yang mungkin diperlukan, atau informasi publikasi yang lainnya. Kami siap membantu Anda, hubungi Radio Iktus di Jalan Bugasela 4 nomor 9 di Semarang pada jam kerja, atau WhatsApp kami di 081745-0596, telepon kami di 02483-13611 atau 8412508. Terima kasih juga untuk sahabat yang sudah mendukung pelayanan Radio Iktus lewat doa dan persembahan kasihnya, terlebih untuk persiapan untuk pemasangan antena permanen ya, yang saat ini masih dipersiapkan. Dan terima kasih untuk perhatian Anda agar Iktus bisa kembali menjangkau lebih luas siaran Radio Iktus. Buat sahabat yang ingin mendengarkan melalui streaming agar lebih jelas, dan juga yang ada di luar kota Semarang, cukup Anda klik di Play Store Iktus FM ya, dicari, setelah ketemu baru di download dan masukkan email Anda, jangan lupa passwordnya. Silakan Anda bisa mendengarkan dengan jernih melalui HP Android Anda. Sahabat Iktus, masih kami akan hantarkan Anda hingga pukul 13 nanti di info-info etalase di siang hari ini.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hey!
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Simpang 5 Bersolek, Pemkot Semarang menyiapkan wajah baru dengan pohon asam dan ruang lebih terbuka. DLH Kota Semarang meminta pelaku usaha menaati pembayaran retribusi sampah.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 29 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wajah Baru kawasan Simpang 5 mulai disiapkan pemerintah kota Semarang. Sejumlah bagian taman di depan shelter kuliner telah dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan yang digadang-gadang akan tampil lebih bersih, terbuka, hijau, sekaligus bebas dari persoalan genangan. Penataan ini menjadi bagian dari revitalisasi salah satu ikon kota Semarang. Selain perbaikan kawasan pedestrian, Pemkot juga berencana menghadirkan pohon asam sebagai elemen utama lanskap baru yang mencerminkan identitas kota lumpia. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, proses pembongkaran taman dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim. Setelah itu DPU melanjutkan pekerjaan perbaikan area pedestrian. Pembangunan fisik lanjutan masih menunggu proses lelang selesai. Meski belum merinci konsep yang akan diterapkan, Suwarto memastikan tampilan kawasan shelter kuliner akan dibuat lebih menarik dibanding sebelumnya. Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menegaskan penataan Simpang 5 dilakukan sesuai arahan Wali Kota agar kawasan tersebut menjadi lebih nyaman bagi masyarakat. Penataan tidak hanya menyasar area pedestrian dan taman. Pohon-pohon yang sebelumnya ditebang akan diganti dengan vegetasi baru, yakni pohon asam sebagai simbol khas kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi untuk menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan air dan ancaman musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah. Itu disampaikan Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat mengukuhkan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2029 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah kemarin. Sumarno meminta seluruh anggota Komisi Irigasi untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pengelolaan air berjalan efektif. Peran Komisi sangat strategis, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang memiliki kebutuhan air irigasi sangat besar. Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2029 beranggotakan 40 orang berasal dari berbagai unsur. Mulai pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, perwakilan petani, pengguna air, hingga sektor terkait lain. Menurut Sumarno, pengelolaan air tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, karena air merupakan sumber daya vital yang keberadaannya semakin penting di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang meminta kalangan pelaku usaha menaati pembayaran retribusi sampah. Target pendapatan asli daerah retribusi persampahan di 2026 ini sekitar 54 miliar. Itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Semarang, Anggi Arditia. Realisasi retribusi persampahan sampai Juni belum mencapai 30%. Pihaknya akan terus meningkatkan dengan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendekatan secara masif kepada para pelaku usaha atau niaga agar menaati pembayaran retribusi persampahan. Diharapkan seluruh pelaku usaha di Kota Semarang bisa menaati pembayaran sampah seiring dengan potensi usaha hotel dan restoran horeca yang sangat besar. Sebab mereka adalah sumber dari timbulan sampah sebagai dampak dari usaha yang dilakukan, sehingga mereka harus berpartisipasi dalam retribusi persampahan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, sebanyak 49 pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan studi komparatif di sejumlah perusahaan di Jawa Tengah untuk membidik peluang investasi dan kolaborasi. Para pengusaha yang tergabung dalam kegiatan Diswe Explore Business with Dahlan Iskan Central Java Series itu dijamu langsung Gubernur Ahmad Lutfi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin. Gubernur mengatakan iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif dan didukung berbagai faktor penunjang. Berdasarkan data 2025, realisasi investasi di Jateng mencapai 110,02 triliun. Pada triwulan 1 sudah menembus 23 triliun, ada tambahan sekira 15 triliun untuk pengembangan industri kendaraan listrik terintegrasi di Kendal. Berbagai faktor itu juga didukung keberadaan kawasan industri existing yang tersebar di berbagai daerah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang berencana memperbanyak penyelenggaran festival seni dan budaya mulai tahun 2027. Langkah itu disiapkan sebagai strategi memperkuat pelestarian budaya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan festival seni dan budaya harus menjadi agenda rutin karena menjadi ruang penting bagi para seniman untuk berkarya, berkolaborasi, sekaligus melakukan regenerasi. Itu dikatakan Agustina saat menghadiri gelar seni dan budaya Kota Semarang bertajuk Harmoni Semarang di Anjungan Jawa Tengah, TMII Jakarta minggu lalu. Pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tema besar pembangunan Kota Semarang pada 2027. Karena itu, berbagai agenda budaya akan diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun daya tarik kota, sekaligus menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ia meregaskan festival tidak boleh dipandang sekedar sebagai hiburan. Lebih dari itu, festival adalah ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya terbaik, saling bertukar gagasan, dan meningkatkan kualitas melalui kompetisi yang sehat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng.

0: Ekonomi 2026 di Jawa Tengah didukung oleh lebih dari 36.000 petugas. Setiap petugas rata-rata memperoleh tugas untuk melakukan pendataan di 6 satuan lingkungan setempat. Untuk memudahkan pendataan, petugas ditugaskan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga petugas bisa mengetahui karakteristik wilayah tempatnya bertugas. Salah satu tantangan para petugas yakni berada di wilayah perkotaan. Sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Ia menyebut pendataan sensus di wilayah Jawa Tengah harus mencapai 100% hingga batas waktu yang ditentukan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen dan tim pelatih saat ini hampir merampungkan penyusunan skuad yang akan digunakan untuk mengarungi musim baru. Pelatih kepala PSIS Semarang Widodo C. Putro mengatakan kebutuhan pemain tim berjuluk Maheso Jenar tersebut sudah hampir terpenuhi. Masih ada beberapa pemain yang saat ini berada dalam tahap negosiasi dengan manajemen. Sejauh ini PSIS telah memperkenalkan sejumlah pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Mereka diantaranya Hari Nur Yulianto, Syahrian Abimanyu, Aldila Ray Redondo, serta pemain muda Krisna John. Meski demikian, Widodo belum banyak berbicara mengenai komposisi tim yang sedang dibangun. Menurutnya, seluruh detail terkait perekrutan pemain akan disampaikan manajemen setelah proses penyusunan skuad selesai. Mantan pelatih Bali United tersebut menargetkan latihan perdana sudah dapat dimulai paling lambat pada 10 Juli 2026. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Este channel Salvation, 96 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan suka yang siang, perokatan kinasi minggai pun perokatan sutresno. Sugeng pepanggian malih lumantar pas suka tamaras foronyis, wantering waktal siang meniko. Pepanggian kita yang tinten, meniko perokatan ingi kaleres tinten, Senin. Tinten awal pekan suri yang kang kaping songolikur, yang pun anjuni warso kaleh bu namplikur. Iki perkata yang kira si kata sata capet sebungkus sarangan ninggal-ninggal kita pada ngerantau laksi dan ingati joro meniko ngantos mangki paripurno tabu tiga sontek item untuk imanun lumantar sekadang-sekaring kang sampun sumaju unten sekaring kang kajiwo ingi irama keroncong kekitungan so campur sari impangangka sakato atur panglipur so sakato nuaken suku pirenaning pengaripan jenengan setuju. Orang-orang kita singgal-hinggal pada kita memiliki pepanggian kita yang waktan siang menikah. Ganti sekarang yang menikah cinta, kalah jangan puji Gusti. Saking studio kalau Wiwi Trisno wanting aturakan, sukeng siang, sukeng midang taken, sumonggo.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat dan bagi semesta.

Kris Budi Purnomo PR hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Para katang kinasi mga hipon, para katang sedres na. Iki makatan sampun kapiar so kali sekar kalau wau. Iki menikau cinta kalah jengakan puji Gusti. Tentu iki kali sekarang kan sampun kita perengakan sesarengan kalau wau. Tentu di bonda tersaken sasana pepanggian kita wekdal siang meniko karo saken regeng mekatan barokatan sebab tersan soyo tambah regeng monggo barokatan menawi siang meniko sakit nyawi ciwon tening anti corong laras foro yunyus dumateng barokatan ingkang badi ngersaken sekar monggo ingkang badi kenton-kenton salam. Monggo ki engkang badhe ingki sesarengan nyawiji ugi nderek sesambetan wonten laras foronyes saged ugi lumantar nomor WhatsApp wonten ing 08 setunggal 7 sekawan kangsa 06. Para kadang kinasih monggo ingkang badhe pinarak kring on air. Iya, tentu hutan kesupaya nomoripun wonten ing 024-83-136-11. Monggo ingkang sampun pamobet siang menika. Shalom, sugeng siang laras foronyes.
1: Halo Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu Samsi. Yes, saestu Ibu ingge.
1: Kanten es campur Mbak Wiwi.
0: Ingge seger Ibu.
1: Ingge.
0: Ingge monggo Ibu Samsi.
1: Ingge Mbak.
0: Beri kenton-kenton salam monggo.
1: Kakempur ini.
0: Ingge monggo Ibu.
1: Ibu Sarli.

0: Bu Hana Gija, Bu Heri Siswanti,
1: Makanten Ibu
0: Neng, Bu Tri, Ibu Silas, Bapak Andoko, Bapak Daniel Lombun, Bapak Untoro, Bapak Tahan,
1: Makanten, monggo Ibu Inje,
0: Bapak Rubus, Bapak Suparmin, Bapak Yohanes, Bapak Agus,
1: Makanten Inje,
0: Mas Di, Ibu Neng, Ibu Jan.
1: Setu yuk kemawon
0: gimba.
1: Setu yuk
0: kemawon.
1: Inggi matur nuwun ibu, pangestu panjenengan inggi. Monggo ngesaken sing arep napa ibu Samsi.
0: Nang Bali yo nggih, Mbak.
1: Nang Bali yo nggih. Makaten ibu.
0: Matur nuwun Mbak Wiwi.
1: Sami-sami ibu, matur nuwun ugi Gusti berkah. Shalom. Iki matur nuwun kagem Ibu Samsi yang siang menika sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun wonten ing iki wonten ing Laraswara Nyes siang menika sampun kersa miwiti yang ini pun ngaturaken salam-salamipun kagem para kadang sedoyo. Inggih siang menika ngersakaken kendang Bali yo. Monggo dumateng para kathah kinasih ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ngaras Foronyes. Saestu para kathah siang menika inggih hawanipun kedah rawisipun sumelet. Ananging kita sedaya sami ngrasakaken lahan setuju meniko inggi karono sipun Gusti dumateng kita inggi dumateng para kadang kinasih sinten kemawon ingkang siang meniko nembe nyawiji wonten laras Foronyes. Monggo ingkang kepengin badhe sesambetan ninggal-ninggal kemawon mugo dalipun tasih longgar kadah. Inggi sampun wonten kring malih kawula tampi. Shalom, suking siang Laras Foronyes.
2: Shalom Mbak Wiwi, Laras
1: Foronyes. Oh, monggo eyang ning. Inggi, monggo eyang.
2: Oh, pinten-pinten.
1: Tes pundi
2: ya. Pinten-pinten giliran nggih. Pomboten mirengaken nembe anu. Ya
1: kia
2: Mbak.
1: Oh, nggih, yang ning wonten dados menapa?
2: Wonten komplit nika. Kawula ngintuni putu.
1: Oh, mekaten ya. Nggih. Sampai wonten dalem liburan kok eyang nggih. Nggih. Anu
2: menapa Mbak? Sewu kutho.
1: Oh, sewu kutho nggih.
2: Nggih, menika kejawi Bu nggih. Kalih panjenengan ingkang ngladosi
1: matur nuwun inggih sami-sami ya
2: nggih Mbak. Oh Mbak Stoyo Mbak Mbak Wiwi Mbak
1: inggih matur nuwun Mbak Eri Mbak Lina
2: Mbak Lina
1: inggih
2: Mbak Jepura
1: inggih wonten Mas Yoyo
2: Budalin ya Mbak.
1: Iki makaten matur nuwun.
2: Mirengaken ajeng
1: inggih
2: Bapak Yohanes, Bapak Agus.
1: Makaten ya
2: Mbak. Bapak Latio, Bapak Asmari, Bapak ten kang wonten mriki.
1: Ingkang wonten Sekayu menika. Ingkang
2: wonten kitosna lho. Mas Yoyo.
1: Oh, Mas Yoyo. Inggih.
2: Ugi Bu Katrin
1: Makaten yang ini Ibu Inggi
2: Kriyati Ibu Leli
1: Makaten yang
2: Ono sedoyo kemawon ingkang boten kawula kat ase mau
1: Makaten Inggi Ibu Samsi
2: kawula matur nuwun Bu Beng siang soho sugeng midhangetaken acara menika ngantos sak purnanipun Kawula matur nuwun.
1: Amin. Makaten.
2: Nggih. Kula nggih matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Berkahi Tuhan berlimpah ya, Mbak.
1: Amin. Nggih matur nuwun yang ning pangestu panjenengan.
2: Cekap semanten matur.
1: Nggih. Gusti berkahi kang kemiyang ning. Iki mekaten yang nengkang sampun kepareng aturaken sesambetanipun aku mateng prokatan yang sampun pikanto salam-salam saking yang neng seibu Samsi monggo iki Bu Bilis yang mereka uki badi nyelakkan waktalipun kepingin badi sesambetan mekaten saat lajeng ibu-ibu Yuni Setia Kawati ngaturakan shalom sugeng siang Mbak Wiwi ingkang kinase sugeng natosi Gusti tansah kabringan kasarasan laras horonyis badhe nyuwun tembang bunga bakung matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi amin. Iki dipun datos sawetawis kagem ibu Yuni mriku sampun sumadyo sekardang bali ingkang badhe kalaturaken semoga sugeng siang sugeng midhangetaken sewu kutha menapa menika ndang bali yo mekaten rumiyin ajeng samangke wonten bunga bakung sewu kutha sugeng siang semoga.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Jam siji awan ngerungoke iktus.
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Porokatang kinasi minggaipun, porokatang sudres, nah. Ingki tikang sekarang sampun kapiar sokolowau. Tentu, estu-estu, datusakan porokatang suyu siang miko, anginipun, lausakan sol-sono sumeni. Tentu, estu-estu sakit, karusakan ganti syukur nomakatan porokatang. Ingki, porokatang kinasi, semoga kita sesarengan. Tuma paing tinten-tinten ingkang badi kita lampai. Semoga kita tetap ada ping pitados. Ia margi saklangkung mulyo kawontenan kita ing mangkinipun. Ingki kesang ingkang sampun katuntun karaeh tining karawan. Rohipun Sang Kristus, tuyu meniko badindayani kesang ing sawetahipun, sobaditipun tangkaraken dumateng kamulyan soho keresanipun Gusti. Monggo ingkang badhe sesampetan, shalom, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Monggo, Bapak Agus. Iki pokoknya pun sampai naringan sehat, iya, kata.
1: Alam
0: ya. Monggo iki kami sinten monggo.
1: Aku tanya langgun. Ibu ini.
0: Makata
1: nengi. Terus syukur, pak syukur.
0: Iki. Monggo.
1: Prasetyo, Mbak Kristin, Bapak Suparmin.
0: Inggi, kendelan kemauan menikah Bapak Suparmin.
1: Pak Doko.
0: Inggi.
1: Sekarang yang kan Bu Kristiani, Bapak Silas, Bapak Sukma, Bapak Yahya Panggi.
0: Megatan, Inggi.
1: Ibu Radia.
0: Ibu Debu Radia, Inggi.
1: Ibu Rizwanti. Yang ning
0: nggih. Yang ning.
1: Nah,
0: iki yang. Kalau mau ngaturi salam kagem okay. Bagus. Injih.
1: Tambi. Bapak Yohanes. Bapak sono sekendiang.
0: Makaten inggih.
1: Kangonan perben sepanjang
0: sanji. Inggih. Wes perben. Ajeng.
1: Yo mawon, Pak.
0: Setuju, oke mawon.
1: Kalau pertanyaan sekar, Pak.
0: Mirsa akan sekar menopo monggo.
1: Mendung tanpa hutan, Pak.
0: Mendung tanpa hutan. Mendung ning tanpa hutan, pekaten ye. Mangke menawi kepanggi kalau aturaken.
1: Yen boten-boten nggih anu.
0: Menopo?
1: Teki
0: suka teki inggi makatan Bapak Agus matur nuwun Gusti berkah ugi shalom inggi matur nuwun Bapak Agus ingkang wonten Tlogosari ikan estu-estu tansa inggi nyawiji wonten ing 96.5 FM makatan. Ngerasa akan sekar kalau wau menawi boten wonten mendung tanpa udan lajeng inggi sekar menapa kalau wau inggi angkis menawi kepanggi kalah terakan dan siap menikuki sampun kata hingga ngiturakan wiani pun kalau aturakan menikah saking Ibu Kristiani mengatakan. Mengatakan salamipun lumantar nomor WhatsApp kalau aturakan. Aduh menikah komoten pun pika rati terpelinggi. Katen serausipun biasa ke Ibu Kristiani. Shalom laras woronyi tenan. Shalom Mbak Wiwi badhe nyun sekat dilakoni wae. Salamipun kagem Bopo Kahar, Bopo Silas, Nyuitono, Rika Kebopo Agus, Bopo Yohanes, Bopo Daniel Hongpun, kagem Bopo Narko, Bopo Lastio, Bopo Sparmit. Mudan kesepanuki kagem poro ibu-ibu setuyo, kata Ibu Samsi, Ibu Kina, Ibu Lindawati, Ibu Mariati. Najeng kagem Ibu Narko, Ibu Rini, Ibu Yunani, Ibu Sukma, Ibu Tapi Eyang Ning, lan setuyo kemah. Mbak Wiwi pada umat nuwun Mbak Wiwi Gusti tansah berkah amin. Umat nuwun sangat kagem Ibu Kristiani. Salajengipun menika Bapak Yahya panggih ngaturaken nugi shalom sugeng siang Mbak Wiwi. Laras foronyes tenan. Kalau badinya sekar sanding Gusti, lanceng sekar meniko. Salam kagem Mbak Wiwi, sekeng delatun, matur nuwun, Bopo Yahya Pangki. Kibatan kesupan kagem Bopo Suparmin, Bopo Lasio, Bopo Agus, Honto Toko Sari. Lanceng kagem Bopo Kahar, Bopo Andoko, Bopo Daniel Hong, Pun Ibu Rini, Ibu Kristiani. Lanceng kagem Ibu Widodo, Ibu Supedi, Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Sukma, Ibu Dewi Radiah, Ibu Sri Astuti. Lanceng kagem Ibu Yuni, Ibu Suprianto, Ibu Marfuah. An konco-konco setuju pamitan ngetah diwik terus ngelaras fronyis tenang. Matun hon sangat Mbak Wiwi kusim berkayami. Oke, matun hon uki kagem Ibu Kristiani sopapu Yahya panggil makatan ye. Kagem sedere Yoram Rinaldo sukeng siang. Siang meniko sangat ngerasakan sekar-sekar campur sari keroncong utawi pepujian mekaten malawi ngerasakan menopo meniko lagu Golden Memories menjang-injang siang mekaten ye aku sendiri Yoram Rinaldo berkata kinasi sampun sumatyo mali meniko sekar dilakoni wai mangke kalajengaken sakaringkang dipun kersakaken dening Bapa Yayas pangge sanding Gusti so suketeki mekaten iki semoga kalau dereaken sugeng siang sugeng midang tak

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

poro kadang kinasi ugi minggahipun poro kadang sutresno ingki sesarengannya wiji mari kalian pasugatang aras foronyes pepanggian kita yang wekdal siang meniku sampun kalampan setunggal jam langkung tigang doso menit dan tentunipun poro kadang setuyo kita si sesarengan nyawici wantering pasugatan siang meniku ingki poro kadang kinasi saestu kita setuju sami mengertos tentunipun pilih rahus melarat keluen nangis warek kumuyu meriko kilir kumantos wontening gesang kita ananging menawi angin kita sami nandang melarat keluen nangis so ing sak panunggalanipun menika karono saking putranipun manungsa iki menika sang juru wilujeng menika iki temtunipun badhe ngangsalaken karahayon rumateng kita setuju sugeng siang kala terahkan kagem Bapak Suparmin nembe menapa menika popo kok kendelan kemawon sugeng siang sugeng asu anuki poro katang ingkang wonten ing Tegal Sari menika kathah sanget wonten Ibu Armujo wonten Ibu Widodo iki wonten Ibu Wawan sugeng siang kala terahkan tentu yang tindan mereka ngerasakan sasana yang kang remenakan sesaringan midang ngetakan laras foronyis megata iki siang mereka tase wonten pepundutan yang kang tadi kalah terakan uwiin mereka lumantan nomor WhatsApp saking Bobo Daniel Hongpun ngaturaken shalom sugeng siang kato saya cincu ijo Mbak Wiwi campurani pun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau pada nyun sekar dilakoni wae kagem setuju para perhoba midangeting pun dikemaun sugeng midangetaken Gusti berkahi saking kulo Mas Daniel Hong pun mekaten iye ananging sekalipun dilakoni wae tentunipun kula sampun nderek idang ngetaken kanthi sekeca mekaten Bapa Daniel Hong pun lajeng mereka saking Mas Lastio mekaten ingkang wonten ing Tegal Sari ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis singgang kulo kangeni kalau badhe nyun sekar entit saking Mbak Waljina salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngenuk Perbalan kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen lajeng kagem Ibu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Ibu Marfu Ahyang Ning kembak Semina wonten Cili Dalam lajeng kembak Sita Somas Pri wonten Lemah Menda kagem Bobo Yohanes Sugianto ugi kagem Bobo Suparmin Bobo Andoko Bobo Agus Ibu Tuti

Ajeng wonten kesupen ugi kagem Bapa Heri Trubuso Ibu Nur, Bapa Kahar, kagem Bapa Yahya Panggi, Bapa Silas, kika kemas Nur Salim wonten Jeporo, Mas Satrio wonten Warung Tegal, ajeng kagem Ibu Kristin di Putri, kagem Mbak Putri di Priska Cidipura, Mas Budi, kagem Setuyu Kruitus, lan pamidangan wonten ing pundi kemawon. Kemak wibis kenggal atus tansah sehat bagas waras Gusti berkah amin. Iki poro kantang kinasi sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten laras foronyis. Tentu esu-esu sakit ngerasakan suasana ingkang remenaken nopo malih anggenipun panjenengan sedaya nembe sami ngrasaken suasana ngaso siang mekaten iki. Anu kidu wonten para kadang kinasih ingkang siang menika tasih semangat anggenipun nindakaken karya. Kalo ngaturaken sugeng makaryo Gusti ingkang tansah berkahi. Dan mugi-mugi yang ini pun nindakaken karya tentu kanthi raos temen kanthi pandonga ingkang mantep supados kita sedaya saged ngrasaken berkahipun Gusti mekaten para kathah. Iji galenggal kemawon kalah toraken mangga entit lan sak panunggalanipun saking siang saking midhang taken sumangga.

0: gak get nah aku jembul kok kowe tak ra gel nguning ra gel nguning kowe kok ora etok etoki nyangeni nyahayu aku wis rindu tah manis tah manis
1: sing nandur pari kuwi sapa entet
0: ra gel nguning kuwi sing nandur aku tah ayu kowe arep mo yen arep pengen ngap syukur yen gelem ngambi aku sisan pengen aku
1: gemang entet aku mung takon bae kok entet
0: ngat mateng aku ra gel nguning kowe yen nyeluk jenengku iki rasane atiku manyes manyes sanjak nyi kayak wong itu buntutan kayak lho.

0: bocah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora ra gelem kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak semen wae, he?
1: Montet, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, mung sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngutur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak ndelehke ngendi yo.
1: Ya salah nak kono bae tak.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku ngati jamur kabeh kalau. Yen duit entek, tuku ngono.
1: Gemah

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Tahta Allah Tak Goyah, yang didasarkan pada Mazmur 47. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 47 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Sahabat pendengar, dalam era digital kita hidup di tengah arus perubahan yang cepat. Gejolak sosial politik bisa mengubah arah bangsa. Kurs rupiah bisa naik turun hanya karena satu berita. Media sosial bisa mengguncang reputasi seseorang dalam semalam. Tak sedikit orang merasa dunia ini tidak stabil. Lalu, siapa yang benar-benar berkuasa? Pemazmur berseru, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Mazmur 47 adalah seruan iman yang lantang. Allah bukan sekedar simbol spiritual, melainkan raja yang memerintah secara nyata di atas dunia ini. Tahtanya kudus, adil dalam penghakiman, dan setia memelihara umatnya. Allah tidak pasif menyaksikan dunia. Ia tetap memerintah dalam kekudusan dan kuasa. Kekuasaan Allah tidak ditentukan oleh gejolak sosial politik atau nilai pasar. Dia duduk di atas tahta kekal yang tidak tergoyahkan. Di tengah krisis ekonomi, ketegangan politik, dan kerusakan alam, orang-orang mencari pegangan yang pasti. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan mengajak kita bukan hanya melihat layar berita, tetapi ke tahta kekuasaan Allah. Dia adalah tempat aman bagi kita yang gelisah. Sekalipun dunia berubah, tahta Allah tak goyah karena dialah raja yang memerintah selamanya. Maka marilah kita membangun iman dan pengharapan yang bertumpu pada Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat dunia goyah, mampukan kami tetap percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Teacher of Service 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom aloha, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. So kembali di Iktus Family edisi sore hari ini Senin 29 Juni 2026. Tentu kami dapat menjumpai sahabat-sahabat Iktus senantiasa tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan bersama keluarga Anda masing-masing. Baik sahabat Iktus, selama satu jam ke depan kami akan temani sahabat Iktus dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung pujian yang tentu memberikan semangat dan sukacita buat sahabat Iktus. Baik sahabat Iktus, Iktus Family sore ini kami juga akan menyapa untuk sahabat-sahabat Iktus yang sudah terdaftar menjadi anggota monitor. Oke, namun sebelum kami menyapa satu persatu, berikut ini satu pujian akan membuka perjumpaan kita di Iktus Family. Bersama Yesus aku berubah.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Terus, oke, pujian indah dari Frankie Kuncoro dan kawan-kawan sudah hadir membuka perjumpaan kita di The Family. Baik, selanjutnya dua kidung indah juga sudah kami siapkan kembali dan akan hadir ke ruangan Anda. Kemudian kidung manis berikut kami bingkiskan untuk monitor 3816 sahabat Liana Sarya dari Semarang Indah. Kemudian juga untuk monitor 3817 sahabat Ivan Pratamagi yang ada di Semarang Indah juga. Kemudian masih di Semarang Indah ada sahabat Alvina Gunawan monitor 3818. Selanjutnya kami akan menuju ke Gayam Sari ada sahabat Priska Diana Inti Kartika monitor 3819 dan monitor 3820 sahabat Budi Arianto yang ada di Panggung Mas. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore, salam sejahtera buat Anda bersama dengan keluarga. Dan pujian yang akan hadir adalah dari Bobby Febian, mikir dirangkai dengan Isau Raiso Kudu Isau dari Rachel Mutiara. Baik sahabat itu, selamat sore dan mari kita nikmati bersama.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Oke, bareng lagi di Tulus Family. Dan hari sudah semakin sore untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sedang meneliti pekerjaan Anda, teliti dengan baik sehingga pada saat lautan pulang nanti ya kita semua boleh merasakan damai sejahtera begitu sahabat Iktus. Baik untuk sahabat-sahabat Iktus. Oke, selanjutnya berikut ini kami akan segera menjumpai monitor kami yang ada di panggung Mas Monitor 3820. Ada sahabat Budi Haryanto, selamat sore. Kemudian juga Monitor 3821, sahabat PC Darmedi Penataran Selatan 1. Kemudian kami jumpai juga sahabat Teguh Rahayu di Pamulasi 10, Monitor 3822. Selanjutnya Monitor 3824, sahabat Grace Sheila Ivon Gunawan di Setran Tengah 1. Oke, itu Kidung Manis berikut yang akan hadir kami bingkiskan juga untuk Ibu Aris yang ada di Pancakarya, selamat sore. Kemudian yang ada di Kridonggo ada sahabat Ibu Yusa, mudah-mudahan 96.5 FM-nya sudah ketemu. Coba digeser pelan-pelan begitu Ibu. Oke, selanjutnya berikut ini kami jumpai juga Monitor 3825, sahabat Michelle Odiagi yang ada di Seteran Tengah. Baik, sahabat

De España, Samachore. Y a mí me mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap dukungan yang sahabat-sahabat itu berikan, juga supportnya yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati sahabat-sahabat Iktus dengan cara membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkatnya luar biasa untuk sahabat Iktus. Baik sahabat Iktus, berikut ini ada pujian dari WND Offering lewat ada kuasa di dalam sukacita. Selanjutnya Bobby Fabian akan hadir kembali lewat buah. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, bu.
4: Loh, bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, bune, ojo jadul gitu toh, bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik sahabat itu. Oke, masih ada kesempatan waktu bareng sejenak. Jumpa kita di itu semale. Dan sahabat itu, kami terus minta dukungan doanya buat ya dari sahabat-sahabat itu buat penyelesaian antena. Antena permanen yang saat ini sedang di Galvanis. Ya, kiranya Tuhan campur tangan dan terus menolong sehingga antena permanen yang sudah mulai dipersiapkan segera selesai dalam Galvanis dan segera terpasang. Segera kami bisa menjangkau sahabat-sahabat itu sampai di luar kota. Baik sahabat itu, untuk sesi yang terakhir berikut ini segera saja kami hadirkan pujian berikut dan kami bingkiskan juga untuk monitor 3826 sahabat Yunike Indrayani yang ada di Jalan Ruko Jurnatan Blok B. Kemudian kami jumpai juga monitor 3827 sahabat Kuan Sikwa di Perum Changli Permai. Di sana juga ada sahabat Juni Pujowati Margono monitor 3828. Ada juga sahabat Mila Kristiana monitor 3829. Dan ada juga sahabat Johanna Rusiana monitor 3830. Semuanya di Perum Changli Permai. Oke, keluarga yang senantiasa setia untuk senantiasa bergabung di channel 96.5 FM itu sahabat Anda. Baik sahabat itu, oke, pujian yang berikut ini merupakan session yang terakhir. Segera kami hadirkan dari Sydney Moide di setiap langkahku di rangkaian kehadiran Prince Putirai lewat karena cintamu. Segera saja dua pujian Nida ini akan mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan setelah itu Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sehat selalu, juga sukses senantiasa buat sahabat-sahabat itu. Tuhan Yesus memberkati, shalom.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus, apa kabarnya? Semoga semuanya lagi semangat ya. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa ada yang namanya Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains? Emang kenapa ya hari itu sampai diperingati? Nah, di siaran kali ini kita bakal cari tahu bareng kenapa anak perempuan juga bisa jadi ilmuwan hebat dan bikin penemuan yang keren banget. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap dengerin siaran kita. Karena setelah pujian satu ini, kita akan mendengarkan penjelasan tentang apa itu Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains. Selamat menikmati!

0: Sahabat kecil Iktus, sekarang Sharon akan menjelaskan tentang apa itu Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Science, yang dilansir dari bobo.id oleh Chris Irene. Tanggal 11 Februari diperingati sebagai hari apa ya? Faktanya, setiap tanggal 11 Februari, masyarakat dunia merayakan Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains. Peringatan ini bertujuan untuk mengingat peran luar biasa perempuan dalam sains dan meningkatkan kesadaran bahwa sains dan kesetaraan gender harus maju bersama. Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Bersumber dari United Nations, tema Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains 2026 yaitu menenergikan AI, ilmu sosial STEM, dan keuangan membangun masa depan inklusif untuk perempuan dan anak perempuan. Perayaan resmi untuk peringatan ini akan berlangsung pada hari Rabu 11 Februari 2026 di Markas Besar UNESCO. Lantas, kenapa UNESCO dan PBB membuat peringatan tersebut dan menganggapnya penting? Yuk kita cari tahu bareng-bareng setelah mendengarkan pujian yang berjudul Perjanjian Baru.
1: Teman-teman, ada yang hafal urut

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Keculiktus, udah siap belum untuk mendengarkan penjelasan mengapa peringatan ini penting? Pastinya udah ya, yuk langsung aja dengerin penjelasan berikut ini. Mengapa peringatan ini penting? Menurut data PBB, jumlah perempuan yang berperan dalam penelitian ilmiah di seluruh dunia hanya sedikit dibanding jumlah laki-laki. Bahkan di bidang-bidang seperti kecerdasan, hanya 1 dari 5 profesional adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan di dunia sains masih sedikit. Hal tersebut dapat terjadi karena kesenjangan gender yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di disiplin ilmu sains, teknologi, teknik, dan matematika di seluruh dunia. Pada tanggal 14 Maret 2011, Komisi tentang Status Perempuan menyepakati bahwa perempuan perlu akses dan partisipasi dalam pendidikan, pelatihan, dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, pada 20 Desember 2013, Majelis Umum PBB mengakui bahwa perempuan dan anak perempuan harus mendapatkan akses penuh dan setara dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dengan begitulah dibuat Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains. Sahabat Keculiktus, ada yang tahu nggak nih penjelasan tentang perempuan dalam sains? Sabar dulu ya, sekarang sudah ada pujian yang menunggu untuk kita dengarkan. Nah, nanti setelah pujian ini selesai, dengerin Sharon menjelaskan tentang perempuan dalam sains ya. Selamat

Sahabat Kecilictus, karena kita sudah mendengarkan pujian, sekarang Sharon akan menjelaskan tentang perempuan dalam sains. Perempuan dalam sains. Sahabat Kecilictus dapat ikut merayakan Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains dengan mengenal kaum perempuan yang berperan dalam sains. Sharon ingin kamu mengenal beberapa dari banyak ilmuwan perempuan paling berdampak dalam sejarah dunia. Siapa saja mereka? Yang pertama, Emily Ducatlet, penerjemah prinsipal matematika dan Newton ke dalam pemahaman bahasa Prancis. Lucy Evelyn Chisman, perempuan pertama yang menjabat sebagai kurator serangga dan ilmuwan yang berperan besar dalam bidang entomologi. Yang ketiga, Sophie Germain, perempuan cerdas yang menyamar untuk mengejar karir di bidang sains, salah satu perintis teori bilangan dan memajukan karya di bidang sains dan matematika yang mempengaruhi terciptanya Menara Eiffel. Yang keempat, Caroline Herschel, perempuan pertama yang menemukan komet dan perempuan pertama yang bekerja di bidang astronomi untuk kerajaan Inggris. Yang kelima, Adriana Hoffman, ahli botani perempuan yang mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 25 tokoh lingkungan terkemuka pada tahun 1997 dari PBB.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat Katoliktus, semoga penjelasan sains hari ini bikin kalian tahu kalau semua orang, termasuk anak perempuan, bisa jadi ilmuwan hebat. Sampai jumpa di Senin depan ya. Sharon bakalan menjelaskan penjelasan sains yang seru, unik, dan beda dari penjelasan sains hari ini.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

teman-teman, senang sekali saya dapat menjumpai kalian dalam acara Heal for Christ. Dan renungan kita pada kali ini berjudul Biji Mata Allah yang ditulis oleh Pendeta Budiman yang didasarkan pada Mazmur pasal 17. Dan sekarang sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Allah bahwa cinta kasih-Mu sungguh besar buat kami. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu dan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami juga adalah berkat dan anugerah dari Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya cinta kasih Allah yang juga menaungi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi dasar pada refleksi kita pada hari ini adalah dari Mazmur 17 yang berbunyi demikian. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu, daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mari saudara-saudara kita refleksikan perenungan firman Tuhan ini bersama dengan saya Deborah Cesentia dari GKI Veteran Tasikmalaya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita juga bersikap keras pada diri sendiri dalam hal kemampuan kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan kedewasaan rohani. Kita begitu ingin melihat lebih banyak kemajuan dengan kecepatan yang lebih dari yang sedang kita alami saat ini. Sehingga kita kadang-kadang juga melupakan perubahan-perubahan kecil dari pertumbuhan iman yang telah terjadi dalam hidup kita. Salah satu tokoh yang juga kita pelajari saat ini seperti Daud. Daud adalah orang yang berkenan bagi Allah. Tetapi dia juga pernah kok mengalami kesulitan dalam kehidupannya, bahkan untuk jangka waktu yang cukup lama. Kehidupan rohaninya juga sering tampaknya lambat dalam mengalami kemajuan. Tapi ada satu ayat dalam Mazmur 17 yang memberikan harapan luar biasa. Daud memohon kepada Allah untuk menjadikannya sebagai biji matanya. Dan ini ada di ayatnya yang ke-8. Ia telah menjadi biji mata Tuhan. Ia hanya berdoa agar ia tetap menjadi seperti itu, dan ini menjadi hal yang sungguh menakjubkan. Mata dipandang sebagai bagian tubuh yang paling berharga yang juga harus dilindungi. Tulang pipinya yang tinggi itu melindunginya dari benturan. Alis
juga mencegah masuknya keringat dari dahi. Bulu mata juga bertindak seperti pagar, mencegah masuknya semua penyusup debu-debu yang tidak diinginkan. Dan kelopak mata ada untuk memberikan istirahat dan juga ketenangan bagi bola mata kita. Tuhan Allah memperlakukan anak-anaknya seperti itu. Dia seperti induk burung yang sayapnya terentang kuat melindungi anak-anaknya dari mara bahaya. Tuhan Allah telah membuktikan hal ini kepada kita dengan mengizinkan anaknya merentangkan tangannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan pemberontakan kita. Teman-teman yang terkasih, apakah saat ini kalian juga sedang berjuang untuk mengetahui bagaimana Tuhan memandangmu hari ini? Seperti Daud, kita semua adalah biji matanya. Ia melindungi kita begitu rupa karena kita ini dikasihi oleh Allah. Nah, saat ini mari kita merenungkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, perlindungan seperti apa yang Daud perlukan dari Allah? Lalu yang kedua, apakah sudah engkau merasakan bahwa Allah menjadikanmu sebagai biji matanya? Mari teman-teman kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami dengan berbagai cara. Dan kami percaya bahwa kami sungguh berharga. Tidak ada di antara kami yang tidak Engkau cintai. Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Dan saat ini Bapa, kiranya dengan kesadaran bahwa kami dikasihi oleh Allah, kami boleh tetap ada dalam penyerahan diri kepada Tuhan, agar apa yang kami lakukan, kami tidak lagi takut akan mara bahaya, melainkan kami sungguh berserah bahwa Tuhan Allah akan selalu melindungi kami. Terima kasih ya Allah untuk semua kebaikan yang sudah Engkau nyatakan untuk kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah teman-teman renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Di Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda barengan di Zoom Asian Song, tempatnya kita dengar lagu-lagu Asia barengan Yove Sandra sampai nanti pukul 6:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu Lemonade dari Espa yang mengawali jumpa kita di sore ini, sore yang sangat cerah karena gak ada awan, jadi mataharinya langsung to the point ke kita. Oke, di sore hari ini yang mau bergabung boleh banget, silakan ya di WhatsApp di 081-745-0596 atau mau telepon off air di 024-8313-611, tentunya di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Okay, masih di Zoom Asian Song, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Dan di sore hari ini, tadi sudah ada yang request ya. Ada satu, oh, sahabat saya nih yang sedang request dari Nico. Ya, lagunya Ocean, ya, Niho. Lagu 50 tahun kemudian. Cie, lagunya romantis banget loh sebenarnya ya. Tapi, pokoknya kalau tahu artinya, dalam banget rasanya. Dan juga tadi sudah ada request Yosi yang request lagunya sudah di playlist, sudah disiapin. Kemudian nanti ada juga Desianto yang sudah request juga nih ya, lagu Jepang lagi ya. Ada Sekai Jono dari Yorikito, kemudian Watashi no Ichi Bankawai Tokoro, ada Umi Gumo. Ya ini kayaknya Sekai Jono dari Yorikito nih lagu wajib kayaknya ya. Setiap minggu lagunya sama nih requestnya. Oke, itu udah tunggu aja lagunya. Nanti Yove akan kembali lagi ya. Yang mau request, mau bergabung boleh ya di 081745-0596 atau mau telepon di 024-8313-611. Nah, selain ini ada satu lagu dari grup boyband ya, boyband yang besok Desember akan konser di Jakarta. Tapi tiketnya udah rebutan war tiket dari sekarang, dengar-dengar udah habis ya sih? Udah hampir habis ya. Udah hampir. Jadi kalau mau nonton konsernya ini buruan war tiket, enggak tahu nih keburu diborong sama calo ya. Oke, ada BTS-nya dengan Run.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: tenang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Oke, sumber-sumber semua, sampai di sini coba kita di Zoom Asian Song sepanjang kita dengerin lagu-lagu Asia. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya, sudah request lagu, ada tadi Desianto. Iya, lagunya sama tapi beda penyanyi. Oh. Onaji utane. Oke, juga ada Nico yang sudah request Ocean ini How dan I Can Stop the Loneliness ya. Juga ada Yoshi yang sudah request juga lagu-lagunya. Thank you banget yang sudah selalu stay tune di 96.5 FM. Akhirnya saya Yopi Chandra pamit undur diri. Kita jumpa lagi dengan kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, bye-bye.

Shalom sahabat Titus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini saya akan mengajak sahabat untuk bersama-sama mempelajari satu bagian dari Alkitab dari Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sahabat, kita akan belajar bagaimana kita memiliki kerinduan bersama untuk menjadi orang yang dewasa secara rohani. Sahabat, karena itu sebelum kita memulai, mari kita satukan hati berdoa mohon pimpinan Tuhan sehingga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang indah ini sungguh memberkati dan memperkaya kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, atas kebaikan dan perhatian yang sudah Kau limpahkan atas hidup kami, sehingga kesempatan yang indah ini kami boleh dilayakkan kembali untuk mempelajari firman-Mu. Terangi hati kami, biarlah kebenaran firman-Mu sendiri akan memberikan kekuatan dorongan, memberikan jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Ambil alih waktu kami, bahkan hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah Engkau pakai dalam pimpinan Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sahabat Titus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepada-Mu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepada-Mu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Yang berbahagia membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat itu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus diakui sahabat bahwa kehidupan kita, kehidupan yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman, kadang-kadang ada pengalaman sukacita, kesenangan yang kita alami lewat apa yang kita kerjakan. Tapi terkadang ada hal-hal yang bisa jadi membuat kita kecewa, kita sedih. Namun pada kesempatan yang indah ini sahabat, kita mau belajar bagaimana kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang ditandai dengan suatu sikap, yaitu kedewasaan. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Nah sahabat, kesempatan indah ini kita melihat dari sosok pribadi yang menjadi penulis

Mazmur 56 ini, yaitu Daud. Sahabat itu, dalam ayat 1 kita menjumpai nama Daud. Dari Daud dikatakan, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ungkapan Miktam di sini adalah sebuah tulisan yang dari kayu, sahabat. Ya, disitulah syair ini dibuat. Sahabat, ayat ini melukiskan bagaimana keadaan Daud ketika dia ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Kalau kita membandingkan Mazmur 56 dengan Mazmur 57, ada kemiripan. Bahkan seringkali para pengkhotbah mengatakan Mazmur ini adalah Mazmur kembar. Karena intinya hampir sama dan panjangnya ayat pun hampir sama. Yang membedakan adalah Mazmur 56, pengalaman Daud ketika ditangkap oleh orang Filistin. Mazmur 57, pengalaman Daud ketika dia lari dari kejaran Saul sehingga dia sembunyi ke dalam goa. Nah sahabat, coba kita melihat bagaimana tanda kedewasaan yang dapat kita pelajari dari kitab Mazmur 56 ayat 1-14 ini. Sahabat, itu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk memahami Mazmur 56 ini sahabat, tentu kita tidak bisa lepas dari biografi Daud. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, kita bisa membuka kembali 1 Samuel pasal 16. Di situ kita mendapatkan data apa yang dilakukan Allah bagi Daud dan rencana Allah bagi Daud. Dengan diutusnya hambanya yaitu Samuel datang menjumpai ayahnya. Disitulah Samuel mengutarakan bahwa Allah menghendaki ya anak dari Isai, yaitu Bapak Daud, ya untuk menjadi raja pengganti Saul. Karena Allah sudah kecewa, Allah memutuskan bahwa perlu ada pengganti. Dan ketika diajukan setiap nama yang tentu menurut perhitungan Bapak Isai, anaknya yang berpengalaman sebagai prajurit, tapi semua itu ditolak. Bahkan Tuhan sendiri berkata kepada Samuel, manusia melihat penampilan, tapi Allah melihat hati. Nah disitulah pilihan jatuh kepada Daud. Orang tua Daud tentu menyaksikan. Karena tentu orang tua berpikir Daud itu siapa. Daud cuma bekerja sebagai seorang gembala. Di mata orang Timur Tengah pekerjaan sebagai gembala itu pekerjaan rendah. Sementara kakak Daud ada yang menjadi prajurit. Justru ditolak. Jadi Allah menaruh pilihannya. Tapi Daud setelah diurapi oleh Samuel, Daud tidak langsung menjadi raja, sahabat. Dia tetap menjalani tugasnya. Dalam 1 Samuel pasal 17, satu peristiwa yang menarik di mana terjadi ketegangan setiap prajurit Israel termasuk Raja Saul. Hatinya kebat-kebit, kiut nyali, karena Goliat dengan gagah berani menantang setiap pasukan Israel, bahkan Raja Daud. Tidak ada seorang pun yang berani karena tubuh Goliat yang begitu besar, gagah berani, kekuatan fisik, sehingga satu pun tidak ada. Pas dalam tantangan itu, Daud tampil. Atas perintah orang tuanya, Daud diminta oleh orang tua untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang berperang. Ketika mendengar celotehan, tantangan yang diberikan oleh Goliat terhadap orang Israel, Daud tidak tahan. Karena dia merasa penghinaan kepada orang Israel sama dengan menghina Allah. Daud maju menghadapi Goliat. Sungguh satu fenomenal, dengan batu umban dilempari, Goliat langsung jatuh keok, bahkan dibunuh oleh Daud. Akibat prestasi itu sahabat, Daud dipanggil ke istana, bahkan menjadi penghibur bagi Raja Saul. Ya, Daud pandai main kecapi, dan bahkan Daud ditempatkan juga sebagai prajurit. 1 Samuel 17 bagian akhir dikatakan, kemana Daud pergi berperang, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Jadi Allah sudah mulai menuntun kepada proses kenaikan jenjang dalam kehidupan Daud. Tetapi sahabat, ketika mulai menaik, ada puji-pujian yang diberikan kepada Daud dan juga kepada sang Raja Saul.
Dan puji-pujian itu berkata begini, 1 Samuel 18 ayat kelima, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa musuh. Akibat pujian itu muncul ketidaksukaan sang raja. Dan dia berpikir, Daud adalah orang berbahaya. Daud perlu disingkirkan. Berkali-kali upaya Saul untuk menyingkirkan Daud. Tapi Tuhan tolong Daud, karena Tuhan sudah punya rencana atas kehidupan Daud untuk menjadi raja. Di sini kita belajar, sahabat, selama kita ada dalam rencana Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita selama kita ada dalam rencana Tuhan. Nah, sahabat, kemudian mulai dari 1 Samuel pasal 19 sampai pasal 21, Daud diingatkan oleh teman, sahabat, dan pangeran anak dari Saul, yaitu Yonatan, yang begitu menyatu kasihnya. Yonatan berkata pada Daud, "Bapak menghendaki nyawamu, Mas." Sehingga Daud disuruh menyingkir. Dan Daud pergi, dan dia berlari. Dia menyingkir dari Saul. Justru Saul mengejar dengan 3.000 pasukan berkuda yang terlatih mengejar Daud. Dan Daud berlari dan berlari dan berlari. Ketika dia berlari itulah dia ditangkap oleh orang Filistin yang tentu sudah mengenal siapa Daud, karena Daud pernah membunuh Goliat. Sahabat bisa membayangkan, Daud mencari perlindungan karena Saul menghendaki nyawanya. Tapi justru ketika saat dia mencari perlindungan, dia ditangkap oleh orang Filistin. Sahabat Iktus, kita bisa bayangkan bagaimana hati dan perasaan Daud. Dia bisa menjerit, katanya, "Tuhan memanggil aku menjadi raja. Mengapa aku dikondisikan seperti ini?" Mungkin sahabat sedang bertanya, saat ini menghadapi pergumulan seperti atau mirip seperti pengalaman Daud. Sahabat, sikap bagaimana yang Daud lakukan? Kita melihat bagaimana tanda kedewasaan dari Daud, sahabat. Pertama, tidak ada keraguan. Ini tanda pertama. Seorang yang dikatakan dewasa rohaninya, tidak ada keraguan dalam hatinya. Buktinya apa, sahabat? Ketika nyawa terancam, yang dia lakukan adalah mencari Tuhan, sahabat. Ini bukti buat dia tidak ada keraguan dalam hatinya. Dia punya keyakinan dan dia tahu kemana dia pergi. Dia mencari Allah. Ayat 2, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi aku dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong." Dalam kondisi tidak berdaya, Daud tahu kemana dia pergi. Dia datang mencari wajah Allah dan dia membawa pergumulannya di hadapan Allah. Mengapa demikian, sahabat? Kalau kita melihat, sahabat, dalam ayat 6, Mazmur 56 ayat 6 sampai 7, "Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku." Begitu berat, begitu sulitnya kondisi Daud pada waktu itu. Begitu tertekannya Daud, ya, kondisi Daud terancam. Tapi sungguh menarik, sahabat Iktus, dalam kondisi keterjepitan seperti itu, dalam kondisi yang tidak berdaya, bagaimana Daud, sikap Daud sungguh tidak ada keraguan dalam hatinya. Dia yang mencari Allah, dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ayat 4, Mazmur 56 ayat 4 sampai 5, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada firman-Mu. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Sahabat Iktus, inilah tanda kedewasaan, tidak ada keraguan. Walaupun kondisinya begitu menjepit keadaannya, perasaan tertekan, tapi dia tetap memiliki satu keyakinan, tidak ada keraguan, karena dia percaya
bahwa Tuhan sanggup tolong dia. Bagaimana sahabat itu? Masihkah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Atau mulai ada keraguan karena melihat situasi, melihat kondisi yang ada? Seorang yang dewasa rohaninya ditandai yang pertama, tidak ada keraguan. Mari kita belajar mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sahabat itu, tanda kedewasaan kedua dari Daud, tidak ada dendam. Ini hal yang penting, sahabat. Ya, seringkali kita terluka oleh karena perilaku orang lain. Apalagi orang itu sudah menyakiti kita. Rasanya sulit mengampuni orang lain, sahabat. Tapi sungguh luar biasa dari Daud, sahabat. Nah, Mazmur 56 ayat 9. Dalam kondisi yang tidak berdaya seperti itu, sahabat, Daud mengungkapkan keyakinan imannya. Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku ketaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Daud punya keyakinan, setiap tetesan air mata, setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap kesulitan, apapun yang sedang dia alami yang tidak enak, tidak lepas dari Tuhan. Tuhan melihat hal itu. Sahabat Iktus, sungguh satu sikap hidup yang luar biasa dari tanda kedewasaan yang boleh kita lihat dari Daud. Bahkan dia juga punya keyakinan, apapun sikap orang yang tidak suka pada dia, Tuhan juga tahu. Itu diungkapkan Mazmur 56 ayat 8. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Allah. Daud punya keyakinan, bagaimanapun upaya manusia, bagaimanapun kejahatan manusia, Daud punya keyakinan Tuhan juga tahu. Nah, dasar keyakinan ini sahabat, tanda kedewasaan dari Daud, tidak ada dendam. Daud tidak mau membalas kejahatan yang kejahatan. Dia percayakan itu kepada Tuhan sebagai sang pembela. Kalau kita kembali pada 1 Samuel sahabat, dalam 1 Samuel pasal 24, 1 Samuel pasal 26, ada dua peristiwa kesempatan bagi Daud untuk menghabisi nyawa Saul. Kenapa demikian? Saat Saul kecapean, ketiduran, itu kesempatan Daud memotong puncak jubah Saul dan tinggal menikam atau menebas leher Saul. Tapi Daud berkata, dijauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikian ketika ada kesempatan bagi Saul, bagi Daud untuk membunuh Saul ketika Saul buang hajat. Tapi Daud mengurungkan niat untuk membunuhnya. Dan Daud berkata, dijauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu menempatkan Allah dalam hal ini. Dia tidak mau melangkai keinginan Allah. Dia tahu menempatkan Allah, menghargai otoritas Allah. Karena dia punya keyakinan Allah yang mengangkat Saul. Berarti Allah juga punya cara untuk menurunkan Saul. Daud tidak menggunakan cara dia, walaupun ada kesempatan dalam kesempitan. Tapi Daud tidak mau membalas kejahatan dan kejahatan, walaupun kesempatan emas untuk menghabisi Saul. Karena Daud berpegang kepada hukum yang sudah Tuhan tanamkan, bahwa pembalasan adalah haknya Allah. Artinya Daud tidak berhak untuk membalas. Daud tidak berhak untuk dendam atau membalas kejahatan. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 19, hak pembalasan ada di tangan Tuhan. Sahabat, tanda kedewasaan kedua, tidak ada dendam. Bagaimana sahabat? Masih kita menyimpan ketidaksukaan pada seseorang? Masihkah kita benci dan ingin membalas? Daud menjadi contoh yang baik. Tanda kedewasaan Daud yang pertama, tidak ada keraguan. Yang kedua, tidak ada dendam. Yang terakhir sahabat, tidak ada persungutan sahabat. Kegagalan umat Israel suka ngomel, suka marah, bersungut-sungut sahabat. Artinya suka menggerutu, suka menyalahkan sana sini. Tapi Daud kita lihat ketika dia berhasil, dia ungkapkan pengalamannya. Ayat 13, Mazmur 56 ayat 13, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu.
sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Daud menyadari pertolongan Tuhan atas hidupnya, sehingga dia belajar mengucap syukur kepada Allah. Ini tanda kedewasaan yang ketiga, tidak ada persungutan. Daud belajar bersyukur. Sahabat, bagaimana dia merasakan dari sejak awal Tuhan panggil dia. Di luar perhitungan dia, dia tidak pernah menyangka dia akan menjadi seorang pemimpin Israel. Tapi dengan proses demi proses dia lalui, dari pahit demi pahit dia lalui, bagaimana kekecewaan yang dibikin oleh Saul sebagai sang mertua yang menolak keberadaan dia, dan begitu banyak perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab dari Saul seniornya. Tapi itulah proses kehidupan sehingga Daud menjadi dewasa. Dan ketika semuanya berjalan dan Tuhan tolong, dan dia ingat, tahu mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana sahabat itu? Mungkin saat ini kita sedang berjalan, ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Masihkah kita bisa bersyukur? Jujur, kita seringkali bersyukur kalau kita merasa, tanda petik, kalau Tuhan sudah memberkati, tolong kita. Bisakah kita bersyukur dalam kesulitan? Karena Paulus mengajar 1 Tesalonika 5 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Biarlah sahabat kita rindukan. Ada 3 tanda kedewasaan dari Daud. Tidak ada keraguan, tidak ada dendam, tidak ada persungutan. Kiranya pengalaman Daud menjadi pengalaman kita. Sesulit apapun masalah sahabat, seberat apapun pergumulan sahabat, itulah cara proses Allah untuk mendidik kita, mendewasakan kita. Sehingga dengan mantap kita belajar mempercayakan pada Tuhan. Dengan mantap kita tidak menyimpan kepahitan. Kita belajar meminta pemberian pada Allah, biar Allah yang membalas. Dengan mantap kita juga belajar sahabat menjadi orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh memperkaya kehidupan rohani kami. Beri kepada kami kemampuan kepekaan dalam keadaan sedang kami bergumul. Kami boleh tetap belajar bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh belajar menjadi dewasa sehingga tidak ada keraguan, tidak ada dendam, tidak ada persungutan. Seberat apapun masalah kami, kami tahu Engkau punya rencana atas hidup kami. Memberkati sahabat itu dimanapun berada. Biar tangan Tuhan yang ajaib menuntun dan memberkati, melepaskan dan menolong setiap kami. Segala puji syukur kami panjatkan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati sahabat.

The Station Observation 9.5 FM Iktu Sobat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam Sobat Iktu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda tentunya. Oke sahabat, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat, sukacita dan berkat Tuhan terus menyertai sahabat dan keluarga. Baik sahabat, malam hari ini mungkin sahabat lagi bersantai bersama keluarga Anda atau mungkin sedang menikmati santap malam, dan akan segera saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hour. Info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BOL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-50 atau melalui WhatsApp di 081745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam Sahabat Tiktus. Selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan temani Anda di satu acara yaitu Permata Dalam Kata. Seperti biasa di acara Permata Dalam Kata, saya akan bacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Dan kiranya untaian kata ini akan jadi berkat buat kita semua. Kami masih menunggu sahabat untuk dapat mengirimkan untaian kata malam hari ini. Dan kirimkan melalui WhatsApp di 081745-0596. Baik, kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 nanti. Oke sahabat, akan segera kita awali dengan kita menikmati pujian sudah saya siapkan untuk Anda.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat segera saya lanjutkan untuk malam hari ini dengan membacakan unten kata. Yang pertama dikirimkan oleh sahabat Daniel Longpun. Lalu selamat malam untuk sahabat Daniel Longpun. Terima kasih untuk unten kata yang sudah dikirimkan. Dan akan saya bacakan satu persatu. Yesus adalah jawaban bagi pergumulan manusia. Mulailah dengan menyerahkan hati dan hidup Anda kepada-Nya. Yesus adalah jawaban bagi pergumulan manusia. Mulailah dengan menyerahkan hati dan hidup Anda kepada-Nya. Ya sahabat, kalau kita mau mencari jawaban untuk setiap pergumulan kita, maka mari kita datang dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita akan senantiasa di dalam tangan-Nya. Dan Tuhan yang akan menolong kita, apapun pergumulan kita, yang Tuhan akan selalu berikan buat kita adalah berkat-Nya untuk kita mampu menghadapi setiap persoalan hidup kita. Yang penting ketika kita menghadapi setiap pergumulan kita, mari kita serahkan diri, tidak merasa bahwa kita mampu untuk melakukannya, tapi mari kita berserah dan biar Tuhan yang bekerja untuk kita.

Baik, yang kedua, hanya tangan-tangan yang rela bekerja yang dapat menjadi tangan-tangan yang memberkati orang lain. Hanya tangan-tangan yang rela bekerja yang dapat menjadi tangan-tangan yang memberkati orang lain. Ya sahabat, kita memiliki satu pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, maka selayaknya lah dan haruslah, ya bukan selayaknya tapi haruslah, kita mau memberkati orang lain. Namun kita harus ingat bahwa dari untaian kata ini kita diingatkan, tangan-tangan yang rela bekerja artinya adalah apa yang kita dapatkan itu adalah karena kita mau melakukan sesuatu. Ya, Tuhan juga mau supaya kita itu mau bekerja. Kita mau melakukan sesuatu, tidak hanya diam saja. Melakukan sesuatu yang nantinya akan Tuhan berikan berkatnya buat kita. Dan melalui berkat yang Tuhan berikan itulah kita mau berbagi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Maka kita akan jadi tangan-tangan yang memberkati dan kita memiliki tangan-tangan yang mau bekerja. Tuhan mengendaki supaya kita bekerja ya. Bahkan Tuhan katakan keras sekali, kalau tidak bekerja, janganlah kita makan. Artinya adalah, mari kita melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya berserah pasrah, diam saja, tetapi kita melakukan sesuatu, sehingga melalui apa yang kita lakukan itu Tuhan akan berkarya untuk kita dan berikan berkat serta anugerah-Nya buat kita. Bahkan hendaklah kita menjadi orang-orang yang rajin bekerja ya. Karena Tuhan senang sekali jika kita menjadi orang-orang yang rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja saja enggak selalu mendapatkan berkat yang sesuai dengan yang dikehendaki-Nya ya. Apalagi ya, kita yang tidak mau bekerja ya. Maka mari kita tetap melakukan pekerjaan kita. Bahkan kita mau bekerja lebih rajin lagi. Dan ingat bahwa pekerjaan kita lakukan itu adalah pekerjaan yang benar, yang tentu saja kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak melakukannya dengan asal-asalan, tidak melakukannya dengan curang, tidak melakukannya dengan ketidakbenaran ya, tetapi mari kita melakukan dengan jujur, melakukan dengan benar, dan semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan selebihnya, maka Tuhan yang akan memberikan berkat-Nya buat kita. Baik, yang ketiga, dunia ini adalah sekolahnya. Perlakuan orang-orang yang tidak adil adalah kertas ujiannya. Hadapilah dengan tabah. Dunia ini adalah sekolahnya. Perlakuan orang-orang yang tidak adil adalah kertas ujiannya. Hadapilah dengan tabah. Iya sahabat, ini memberikan satu gambaran ya, atau perumpamaan ya, diumpamakan bahwa dunia ini adalah sebagai sebuah sekolah. Maka perlakuan orang-orang yang tidak adil itu adalah menjadi satu ujian dalam hidup kita. Ya, ujian tentunya kita harus melakukannya dengan benar. Artinya mensikapinya dengan benar ya. Jadi ketika kita menghadapi ujian-ujian yang tidak adil di dunia ini, kita sabar dan tetap percaya bahwa Tuhan memiliki tangan-tangan yang luar biasa, ya, tangan yang luar biasa yang akan membalikkan keadaan atau yang akan berjuang untuk kita, menolong kita dengan caranya. Kalau kita memperjuangkan keadilan kita sendiri, ya mungkin kita gak akan mampu. Karena apa? Gak ada yang adil di dunia ini. Karena yang maha adil adalah Tuhan sendiri. Maka pusatnya adalah kita serahkan kepada Tuhan. Dialah
yang memiliki keadilan, dialah yang akan berlaku adil. Baik, yang keempat, sebagaimana hikmat dari Tuhan telah menuntun kita, hikmat itu pula yang akan menuntun anak-anak kita. Ya, saya ulang ya. Sebagaimana hikmat dari Tuhan telah menuntun kita, hikmat itu pula yang akan menuntun anak-anak kita. Iya, sahabat, ini rupanya adalah satu penekanan atau ya memberikan keyakinan pada kita bahwa ketika kita itu memiliki hikmat dari Tuhan, maka anak-anak kita pun akan mendapatkan hikmat seperti yang kita dapatkan. Kita percaya bahwa anak-anak kita juga adalah milik Tuhan yang tentunya akan berlaku sama dengan yang dilakukan terhadap kita. Dia adalah anak-anak yang Tuhan berikan buat kita untuk kita didik dengan hikmat yang Tuhan berikan. Maka hasilnya pula adalah ketika kita mau melakukan yang demikian, maka hasilnya juga sesuai yang Tuhan kehendaki. Anak-anak kita, anak-anak yang penuh hikmat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tuanya. Baik sahabat, mari kita terus berupaya untuk menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang memiliki hikmat, yang mendidik anak, membimbing anak dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapannya pula dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel pun yang sudah kirimkan 4 untaian kata malam hari ini yang memberkati kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, menegur kita tentunya ya. Ada hal-hal yang memberikan satu pembaruan buat kita atau pemahaman buat kita sehingga kita tahu, oh ini ya berarti harus demikian yang saya lakukan ya. Oke, terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati, dan saya tunggu untuk untaian kata berikutnya dan pujian yang direquestnya sudah saya siapkan ya. Suara dari pendeta Ade Manutu kiranya akan jadi berkat buat kita semua dan untuk semua sahabat yang masih bersama di Permata Dalam Kata. Terima kasih dan kita nikmati dulu pujian datang.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
6: Aku ambil ya.
5: Tapi kan itu bukan sampah kita.
6: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
5: Iya ya, jadi bersih.
6: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
5: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
7: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
8: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Baik sahabat, kembali akan saya bacakan untaian kata yang malam hari ini dikirimkan oleh Bu Wijayanti. Selamat malam Bu Wijayanti, terima kasih untuk untaian kata yang sudah dikirimkan. Ada 4 untaian kata, saya bacakan satu persatu. Bagian yang paling sulit dilaksanakan dari suatu pekerjaan adalah belajar untuk tidak hanya membicarakannya. Bagian yang paling sulit dilaksanakan dari suatu pekerjaan adalah belajar untuk tidak hanya membicarakannya. Ya sahabat, terkadang kita memang menghadapi satu pekerjaan yang kita itu ya banyak membahasnya, banyak membicarakannya. Tetapi kita belum melakukan sesuatu. Nah sahabat, rupanya ini juga menjadi satu bagian tersulit. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya membicarakannya saja atau membahasnya saja, tapi berikan suatu langkah. Jadi ada langkah, ada progres yang diwujudkan, bukan hanya membicarakannya, bukan hanya membahasnya, bukan hanya membuat heboh mungkin di seminar atau di satu persidangan dan lain sebagainya. Ini yang membuat satu pekerjaan tersebut mungkin memang spektakuler atau luar biasa, tetapi yang paling penting adalah tidak hanya membahasnya saja, tetapi lakukan satu langkah pasti.

Kemudian yang kedua, ada dua hal yang membosankan. Orang yang berbicara lewat banyak dan orang yang mendengar terlalu sedikit. Ada dua hal yang membosankan, orang yang berbicara lewat banyak dan orang yang mendengar terlalu sedikit. Iya, mungkin kita kalau menghadapi dua orang ini juga agak gimana gitu ya. Nah, kita mendengarkan orang yang begitu banyak bicara, atau ini kelewat banyak bicaranya ya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan ceriwis ya, ceriwit. Ya, kita mendengarkannya mungkin sampai ya bosan sekali, karena ngomong terus ya, bicara terus hal-hal yang mungkin gak perlu untuk dibicarakan, ini dibicarakan terus. Nah, kemudian juga ada orang yang mendengar sedikit, artinya ya ketika kita mungkin membahas sesuatu atau membicarakan sesuatu, ya dia sudah gak peduli, dia sudah gak menanggapi. Nah, ini juga gak enak juga rasanya ya, kita sudah susah-susah untuk menyampaikan ya, tetapi ternyata gak ada tanggapan, ya ini dia mendengarkan sedikit, gak mau mendengarkan banyak-banyak kayaknya ya. Ya sahabat, ini memang kita yang harus tahu diri ya. Kalau kita melihat satu sikap misalnya orang yang kita ada bicara itu kok kelihatannya sudah agak bosan atau mungkin udah jenuh dengan apa yang kita bicarakan, ya kita harus segera ambil sikap ya, merubah sikap kita. Demikian juga ketika kita mendengarkan orang yang ingin menyampaikan keluhannya atau curhat ya, kita tidak menepisnya begitu saja, atau mungkin alah udah gitu aja ya, tetapi kita dengarkan ya, kita dengarkan apapun keluhannya. Memang nggak mudah orang mendengarkan ya, nggak semua orang bisa memiliki satu karakter menjadi orang pendengar gitu ya, karena pendengar itu juga butuh waktu, kita harus sabar ya kan. Kalau nggak sabar ya nggak bisa menjadi pendengar yang baik ya, kita pasti akan cepat-cepat udah nggak dengarkan lagi. Oke, ini hal-hal yang mungkin perlu untuk kita waspadai atau kita sikapi. Kemudian yang ketiga, jadikan pepatah berikut sebagai moto hidup Anda. Janganlah mati sebelum mengembuskan napas terakhir. Nah, janganlah mati sebelum mengembuskan napas terakhir. Ya, gimana ini ya? Ya artinya adalah kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi artinya kita gak mati sebelum napas terakhir, artinya kita gak berhenti berkarya, kita gak menyerah, kita gak putus asa, tapi kita masih tetap berjuang untuk melakukan sesuatu ya, sampai pada titik terakhir. Maka jangan sampai kita mati duluan, artinya menyerah terlebih dahulu atau berhenti berjuang. Ya mari kita terus berjuang untuk melakukan sesuatu sebelum waktu terakhir yang Tuhan tentukan buat kita. Ya sahabat, hal ini disampaikan oleh Bu Wijayanti tentunya untuk mengingatkan setiap kita ya. Terkadang kita menjadi orang-orang yang mati duluan, artinya mati harapan, mati perjuangan, mati apa ya? Iya, mati harapan yang mungkin selama ini memang harus di upayakan atau diraih, tetapi ternyata udah mati duluan harapannya. Ya, artinya sudah berhenti, sudah malas untuk melakukan sesuatu. Jadi berhenti perjuangannya, padahal belum mencapai apa yang diharapkan atau diinginkan. Untuk itu sahabat, mari kita menjadi orang-orang yang tetap semangat, memiliki harapan yang tinggi, harapan yang kuat, sehingga kita tidak
putus di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan, tetapi kita mau terus berjuang. Baik, yang keempat, masih dari Ibu Jayanti, cara menguji watak seseorang adalah dengan melihat apa yang dilakukannya di kala gelap, dan bukan melihat apa yang diperbuatnya di saat terang. Cara menguji watak seseorang adalah dengan melihat apa yang dilakukannya di kala gelap, dan bukan melihat apa yang diperbuatnya di kala terang. Iya sahabat, ini termasuk juga satu apa ya? Iya, mungkin satu hal yang harus kita pahami atau kita mengerti, bahwa memang seseorang itu, ini artinya bukan gelap dalam hal tidak hanya dalam gelap, ya gelap nggak ada lampu gitu ya, gelap nggak ada matahari, tetapi dalam hal gelap ada dalam, mungkin dalam ada dalam masalah atau dalam kemelut dan lain sebagainya, disitulah watak seseorang terlihat atau tidak dilihat oleh orang lain itu tersembunyi, itu juga termasuk di tempat gelap. Bagaimana sikap seseorang ketika tidak dilihat oleh orang lain? Nah itu loh, ya karena kadang orang itu hanya menunjukkan sikap yang baik itu ketika dilihat orang, ketika banyak orang mengamatinya atau melihatnya, tetapi ketika orang lain tidak melihatnya, apa yang dilakukannya? Apakah masih mempertahankan sikap baiknya tadi atau justru melakukan sesuatu yang berlawanan dari itu? Oke sahabat, mari ini menjadi perenungan buat kita supaya kita tidak kedapatan ya, ketika dalam gelap atau ketika tidak dilihat orang itu ternyata kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita perlihatkan ketika ada banyak orang. Oke sahabat, terima kasih nih untuk Ibu Wijayanti yang sudah kirimkan 4 untaian kata yang luar biasa, yang memberikan berkat buat kita, menuntun kita, mengingatkan kita, juga menegur kita ya sahabat ya. Oke, terima kasih dan Tuhan berkati. Saya tunggu Bu Wijayanti untuk kirimkan untaian kata lagi di Minggu atau Senin malam mendatang ya. Oke, sekarang kita nikmati pujian sebelum saya lanjutkan untuk bacakan untaian kata yang berikutnya.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik sahabat, saya lanjut untuk bacakan nuntian kata yang berikutnya dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Kurniawan sudah mengirimkan nuntian kata malam hari ini dan kiranya akan jadi berkat buat kita semua. Baik, saya bacakan satu persatu. Wajah yang kotor tidak akan menyakitkan hati seseorang, tapi hati yang kotor pasti menyakitkan hati seseorang. Karena kotor di wajah hanya sesaat dan mudah dibersihkan, tetapi kotor di lisan meninggalkan luka yang susah dihilangkan. Iya sahabat, saya ulang lagi ya. Wajah yang kotor tidak akan menyakitkan hati seseorang, tapi hati yang kotor pasti menyakitkan hati seseorang. Karena kotor di wajah hanya sesaat dan mudah dibersihkan, namun kotor di lisan meninggalkan luka yang susah dihilangkan. Ya, di lisan artinya karena hatinya kotor sehingga ucapan pun termasuk di dalamnya, ya ikut kotor ya. Oke, ini mengingatkan pada setiap kita, mari kita jaga hati kita supaya tidak kotor. Hati kita hati yang bersih sehingga apa yang kita ucapkan atau sikap kita juga menunjukkan sikap yang bersih, hati yang bersih. Baik, yang kedua, bersabar memang tidak menjamin bahwa Anda bisa mengatasi masalah. Namun semua masalah butuh kesabaran untuk mengatasinya. Untuk itu bersabarlah. Bersabar memang tak menjamin bahwa Anda bisa mengatasi masalah. Namun, semua masalah butuh kesabaran untuk mengatasinya. Untuk itu bersabarlah. Iya sahabat, Tuhan pun mengajak kita untuk bersabar ya. Kita menjadi orang-orang yang sabar, karena dengan kesabaran kita, maka kita akan mampu untuk mengatasi masalah tadi ya. Walaupun tidak langsung, tidak menjamin ya, tetapi butuh kesabaran ketika kita menghadapi masalah. Tidak perlu tergesa-gesa, rusa-krusu ya bahasa Jawanya. Maka mari kita bersabar dan tentu saja butuh ketenangan ya. Jika kita akan memperoleh kesabaran, maka ketenangan dalam hati kita pun kita atur. Baik, terima kasih Pak Kurniawan yang mengajak kita untuk tetap bersabar ya, karena sabar ini juga merupakan salah satu buah roh ya yang harus kita wujudkan atau kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, kemudian yang berikut, yang ketiga, jika kamu tidak nyaman dengan sebuah nasihat, maka itulah nasihat yang sebenarnya, karena bagian luka akan terasa perih ketika sedang diobati. Ya. Jika kamu tak nyaman dengan sebuah nasihat, maka itulah nasihat yang sebenarnya, karena bagian luka akan terasa perih ketika sedang diobati. Iya sahabat, memang ya siapa sih yang nyaman ketika ya mungkin diingatkan, ya dinasehati, karena nggak mudah menerima nasihat atau menerima kritikan. Maka disitulah letak nasihat yang sebenarnya ya, kita harus menerimanya ya, mungkin agak sakit atau sakit ya rasanya, tetapi seperti atau ibarat luka, maka ketika diobati itu ya terasa sakit, perih gitu ya. Tetapi kan akhirnya sembuh. Tapi kalau kita tidak melewati perih sakitnya itu, maka kita enggak.

akan bisa cepat sembuh. Maka mari kita tetap menjaga, walaupun kita merasakan tidak nyaman, tetapi ketika kita mendapatkan nasihat, mari kita terima itu dan kita bersyukur karena masih ada orang yang memperhatikan kita, yang memberikan nasihat kepada kita. Baik, terima kasih untuk Pak Kurniawan yang sudah kirimkan untaian kata ini untuk kita. Ada 3 untaian kata tadi yang ketiga-tiganya memberikan nasihat buat kita untuk menjadi orang yang bersabar, untuk menjadi orang yang mau menerima nasihat, dan untuk menjadi orang yang bersih hatinya, yang tidak kotor ya. Oke, terima kasih. Dan untuk Pak Kurniawan, 1 pujian sudah saya siapkan dan kiranya ini akan jadi berkat buat kita semua. Dan untuk semua sahabat yang masih bersama di Permata Dalam Kata, mari kita nikmati pujian mendatang.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 911-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik sahabat, kita masuk di sesi terakhir malam hari ini. Saya bacakan untaian kata. Ini ada Ibu Siska yang masuk pada malam hari ini mengirimkan satu untaian kata untuk kita. Saya bacakan ya. Terima kasih Bu Siska, dan saya harap bisa hadir kembali Senin malam datang ya. Dalam menjalani hidup, Tuhan Yesuslah nakoda yang agung. Dalam menjalani hidup, Tuhan Yesuslah nakoda yang agung. Betul ya, artinya adalah kemanapun kita dibawa, ya kita ikut saja karena Tuhan Yesuslah sebagai nakoda kapal hidup kita. Dan kita percaya tidak akan tersesat, tidak akan kena badai, tetapi akan selamat. Baik, terima kasih Bu Siska. Kemudian yang berikutnya masih untian kata, ada 4 ya, dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Saya bacakan. Bersikap membeda-bedakan orang adalah salah satu bentuk penghinaan kita kepada Tuhan. Iya.

Ya, jangan dia-mendiakan ya, karena kita sama di hadapan Tuhan, dan mari kita memperlakukan semua manusia sama sebagaimana adanya kita juga. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel pun yang mengingatkan pada setiap kita untuk kita berlaku sama, menghormati, menghargai orang lain. Oke, yang kedua, tumbuhlah hubungan persahabatan di antara suami dan istri agar pernikahan menjadi langgeng. Tumbuhlah hubungan persahabatan di antara suami dan istri agar pernikahan menjadi langgeng. Iya. Ya memang bahkan ya lebih dari itu sebenarnya ya. Karena suami istri memang menjadi satu couple atau satu ya bentuk hubungan yang luar biasa yang memang ini harus dipertahankan. Ya orang bisa mengatakan mungkin ya, ya biar langgeng ya kayak sahabat gitu aja ya. Ya tapi sebenarnya tahu lebih dari itu, karena apa? Tuhan sudah mempersatukan di dalam pemberkatan pernikahan, dan Tuhan sudah memberkatinya itu sehingga hubungan suami istri itu menjadi hubungan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik, kemudian yang ketiga, meremehkan Tuhan dalam hal memberikan persembahan adalah suatu kejahatan di matanya. Meremehkan Tuhan dalam hal memberikan persembahan adalah suatu kejahatan di matanya. Ya gimana ini ya, mungkin ya memberikan persembahan hanya ya mungkin apa ya yang kita miliki yang terkecil gitu ya, atau mungkin yang tidak layak atau yang ya yang buruk ya, dan Tuhan harus kita berikan yang terbaik. Persembahan kita untuk Tuhan adalah yang terbaik. Bahkan Tuhan mengendaki persembahan kita adalah hidup kita. Oke, terima kasih sahabat Daniel Lumpun. Yang keempat, jika tidak bisa memberi, jadilah pahlawan doa bagi mereka yang membutuhkan. Jika tidak mampu memberi, jadilah pahlawan doa bagi mereka yang membutuhkan. Betul ya, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu dalam hal materi mungkin ya, mari kita memberi kasih kita melalui doa kita. Dan doa itu sangat besar kuasanya jika didoakan dengan benar di hadapan Tuhan. Didoakan dengan sungguh-sungguh. Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk sahabat Daniel Lumpun yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini. Dan juga untuk semua sahabat ya, ada Ibu Siska, ada Bu Yujayanti, ada Pak Kurniawan. Terima kasih, Tuhan berkati. Untaian kata Anda ini jadi berkat buat semua sahabat yang malam hari ini bergabung di Permata Dalam Kata, dimanapun berada yang menyimak dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung untuk mengirimkan untaian kata, silakan Senin malam mendatang saya tunggu Anda dan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat, akhirnya saya ucapkan selamat berpisah malam hari ini. Kita akan jumpa lagi sepekan datang di acara yang sama. Selamat malam, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Senin 29 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah saat kami membaca firman-Mu ini

0: ayat yang kami baca dan dengar. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin.
1: 1 Samuel 8 ayat 10-22. Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda ataupun berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka sebagai kepala pasukan 1000 dan pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak dan pembuat roti. Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya. Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan kepada pembesar-pembesar istananya dan para pegawai lainnya. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk dipekerjakannya. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu. Engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami. Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, pergilah kamu masing-masing ke kotamu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sejak awal zaman hakim-hakim, bangsa Israel mengalami maju mundur dalam iman mereka. Satu generasi berdosa, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Lalu generasi berikutnya kembali berdosa. Sayangnya siklus yang sama masih terulang. Samuel menetapkan kedua anak laki-lakinya menjadi hakim. Namun, mereka tidak mengikuti jejak ayah mereka dalam hidup yang benar. Melihat hal itu, para pemimpin Israel datang kepada Samuel dan memintanya mengangkat raja bagi mereka. Permintaan tersebut membuat Samuel sedih. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan mereka karena yang mereka tolak bukan Samuel, melainkan Tuhan sendiri sebagai raja. Meskipun Tuhan melalui Samuel telah memperingatkan dampak negatif dari kekuasaan raja seperti penindasan, kerja paksa, dan pajak yang berat. Namun bangsa itu tetap bersikeras untuk memiliki raja atas mereka. Akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengabulkan permintaan mereka. Permintaan orang Israel dengan jelas menunjukkan pemaksaan kehendak mereka sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahwa Samuel selalu berbicara atas petunjuk Allah, tetapi mereka tetap bersikeras. Pesan Allah melalui Samuel hanya dianggap sebagai upaya menakut-nakuti dan menghalangi keinginan mereka, sehingga mereka tetap memaksa dan menuntut. Mereka dengan mudah meremehkan setiap peringatan. Ini adalah gambaran dari hati yang telah membatu. Pernahkah kita menganggap remeh peringatan Tuhan demi mendapatkan apa yang kita inginkan? Adakah kita memaksakan kehendak kita dalam doa kita tanpa peduli konsekuensinya? Janganlah kita mengabaikan peringatan Tuhan hanya karena pesannya tidak sesuai dengan permintaan kita. Lihatlah, dalam kesabarannya yang besar, ia seperti menghela nafas dan menjawab apa yang kita minta. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia hendak mendidik kita melalui konsekuensi dari keinginan kita. Biarlah hati kita tidak lagi sekeras batu, tetapi selembut kapas karena kita mau mendengarkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, luluhkanlah hati kami yang membatu, yang sering kali keras oleh luka, kesombongan, dan keinginan kami sendiri, hingga sulit mendengarkan suaramu. Siramilah jiwa kami dengan kasih dan belas kasihmu, supaya hati yang dingin kembali hidup, lembut dan peka terhadap kehendakmu, serta kebutuhan sesama. Di dalam cinta kasihmu ya Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

misbah keluarga. Bacaan Alkitab kita pada kitab Ayub pasal 14 sampai pasal 16. Untuk perenungannya, Ayub 14 ayat 7, Ayub 14 ayat 14, Ayub 16 ayat 19 sampai 21. Judul renungan MK hari ini, masih adakah harapan? Saudara, ada kalanya manusia itu tidak bertanya mengapa ini terjadi, tetapi mulai bertanya, masihkah ada harapan? Pertanyaan pertama itu mencari jawaban, penjelasan mengapa ini terjadi. Tetapi pertanyaan kedua mencari alasan untuk tetap bertahan hidup. Masihkah ada harapan? Dan itulah yang sedang dialami Ayub. Penderitaannya sudah cukup lama berlangsung. Tubuhnya masih sakit, sahabat-sahabatnya terus menuduh. Jawaban dari Tuhan belum juga datang. Yang menarik, pergumulan Ayub kini semakin dalam. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang kehilangan harta atau kesehatan, ia mulai berbicara tentang hidup itu sendiri. Pasal 14 dibuka dengan sebuah pengamatan yang tajam. Manusia yang lahir dari perempuan

0: Mungkin karena itulah banyak orang semakin takut menghadapi masa depan. Mereka menyadari betapa sedikit hal yang benar-benar bisa mereka kendalikan. Namun justru di tengah kesadaran tentang rapuhnya hidup, Ayub mengucapkan sebuah kalimat yang indah. Karena bagi pohon ada harapan. Ini menarik ya. Ayub sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, tetapi ia masih mampu melihat harapan pada sebatang pohon. Pohon yang ditebang masih dapat bertunas kembali. Pohon yang tampaknya mati masih dapat mengeluarkan tunas baru ketika mendapatkan air. Ayub seakan sedang bertanya, kalau pohon saja masih punya harapan, bagaimana dengan kita manusia? Ini yang menarik dari iman. Iman bukan kemampuan menyangkal kenyataan. Iman adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan Tuhan di tengah-tengah kenyataan. Iman tidak berkata, tidak ada masalah. Iman berkata, masalah ini bukan akhir cerita. Kemudian Ayub mengajukan pertanyaan yang sangat besar. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub 14 ayat 14. Pada zaman Ayub, pemahaman tentang kebangkitan belum sejelas yang kita miliki sekarang melalui Kristus. Karena itu pertanyaan ini lahir dari kerinduan yang sangat dalam. Ayub sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada penderitaannya. Sesuatu yang lebih besar daripada kematiannya. Sesuatu yang dapat memberi makna bagi seluruh pergumulannya. Dan tanpa ia sadari, pertanyaan itu kelak dijawab oleh kebangkitan Kristus. Karena bagi orang percaya kematian bukanlah akhir cerita. Penderitaan bukanlah bab terakhir. Air mata bukanlah kesimpulan hidup. Ada kehidupan yang Tuhan sediakan melampaui apa yang dapat kita lihat saat ini. Namun bagian yang paling menyentuh justru muncul pada pasal 16. Setelah terus-menerus mendengar tuduhan dari sahabat-sahabatnya itu, Ayub berkata, saksiku ada di surga. Ayat 16 ayat 19. Kalimat ini luar biasa. Semua orang di bumi mungkin salah memahami dirinya. Sahabat-sahabatnya salah memahami dirinya. Lingkungannya salah memahami dirinya. Bahkan ia sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi Ayub percaya pada pribadi di surga yang mengetahui seluruh kebenaran tentang dirinya. Bukankah itu juga penghiburan bagi kita? Ada saat-saat ketika kita disalah mengerti, motivasi kita dipertanyakan, niat baik kita dicurigai, pengorbanan kita tidak dihargai, dan kita tidak selalu mampu menjelaskan kepada semua orang yang lain. Namun Ayub mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang melihat seluruh cerita. Saksi kita itu Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Tuhan memahami apa yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Tuhan melihat air mata yang tidak pernah dilihat manusia. Karena itu ketika hidup terasa berat, kita mulai bertanya, masih adakah harapan? Kitab Ayub menjawab, ada. Bukan karena keadaan selalu cepat berubah, bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena Tuhan masih ada. Dan selama Tuhan masih ada, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, dalam area hidup apa saya mulai kehilangan harapan dan merasa bahwa tidak ada jalan keluar? Yang kedua, apakah saya masih percaya bahwa Tuhan melihat dan memahami pergumulan yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hidup terasa rapuh dan masa depan tampak tidak pasti, tolong kami untuk melihat dan tetap melihat harapan di dalam-Mu. Ingatkan kami bahwa Engkau mengetahui seluruh cerita hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami putus asa, teguhkanlah kami. Ketika kami tidak melihat jalan, ajari kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak.
0: Kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 965 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka, dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yesaya 15 ayat pertama sampai 9. Ucapan ilahi tentang Moab. Salah. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap. Sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eliale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yaas. Sebab itu, orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru. Jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air Nimrim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu, segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha'arahbim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beir Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi. Yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar baik.

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati, merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Triana Kestiawan dari GKI Beringin. Salam sejahtera kepada sobat pendengar setia Iktus. Kita berjumpa kembali dan kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tentang keunggulan dari kecantikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau terlebih dahulu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung daripadamu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku belum berbentuk. Dan dalam kitabmu semua sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang dinyanyikan atau dimazmurkan oleh raja yang paling terkenal, yaitu Raja Daud di dalam Mazmur 139. Bapak Ibu yang terkasih, apa dan siapa yang disebut ganteng atau cantik dalam kehidupan Bapak Ibu? Kalau di zaman tahun 50-an, mungkin kita langsung menjawab ya, yang ganteng itu adalah Elvis Presley, salah seorang penyanyi terkenal, the king of rock and roll. Atau ketika kita ditanya siapa yang paling cantik, maka kita jawab, ah pasti Marilyn Monroe, karena dia itu punya rambut yang ikal, dia juga mancung hidungnya, badannya bagus, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita beranjak dan bertanya kepada anak-anak kita sekarang, mungkin saya rasa jawabannya akan lain nih Bapak Ibu. Mereka akan melihat buku-buku komik kesukaan mereka, cerita-cerita atau animasi-animasi kesukaan mereka, lalu menunjuk, ini loh yang ganteng atau ini loh yang cantik. Lalu kita lihat ya, ternyata antara kita dengan anak-anak kita saja yang berbeda generasi, satu atau dua generasi, sudah punya pemikiran tersendiri tentang yang mana yang cantik dan mana yang ganteng. Mungkin anak-anak kita akan menjawab yang paling ganteng itu aktor Korea bernama Cha Eun-woo. Nah, ini saya juga baru tahu Bapak Ibu, bahwa ada aktor Korea yang menurut anak-anak kita itu ganteng. Yang cantik itu seperti Jisoo Blackpink. Nah, ini juga saya baru tahu ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita jadi belajar. Ternyata yang ganteng dan yang cantik kalau kita bilang dulu adalah bule ya, orang-orang barat, sekarang oleh anak-anak kita dibilang orang Korea lah yang paling cantik atau yang paling ganteng. Itu artinya cantik dan ganteng berubah-ubah. Dia tidak terikat oleh waktu. Lalu setiap generasi punya kecantikan atau kegantengannya tersendiri. Tetapi kita mau merenungkan terlebih dahulu Bapak Ibu yang terkasih, tentang apa yang diucapkan oleh Daud dalam hidupnya. Karena kalau kita melihat ya, bahwa dalam dunia ini itu sering sekali terjadi yang namanya beauty privilege atau kekhususan-kekhususan yang menguntungkan bagi orang-orang yang ganteng atau yang cantik. Para peneliti meneliti kenapa ya orang yang cantik itu lebih mudah dimaafkan, atau kenapa orang yang ganteng itu lebih cepat dapat kerja. Nah, ini ada beberapa hasilnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah disebut dengan the halo effect. Halo itu merujuk kepada salah satu lingkaran di atas kepala yang biasanya ditujukan kepada malaikat atau ditujukan kepada orang-orang kudus ya, di dalam lukisan-lukisan religius. Tapi yang menarik di sini adalah ketika ada seseorang yang ganteng atau yang cantik, kenapa mereka mendapat privilege yang lebih? Itu karena
Seringkali wajah cantik atau wajah ganteng mereka dihubungkan dengan kebaikan. Dihubungkan juga dengan kekudusan, kemuliaan, sehingga ada kesan ya bahwa orang-orang yang ganteng dan yang cantik itu mereka akan membawa sebuah dampak yang baik. Itu yang dinamakan sebagai the halo effect. Tapi ada dasar yang kedua. Yang kedua ini agak lucu Bapak Ibu. Karena yang kedua itu menyebutkan orang-orang yang ganteng dan yang cantik itu terlihat secara visual bisa menjadi tanda bahwa mereka sehat dan mereka subur. Itu kenapa banyak orang ganteng atau banyak orang yang cantik itu dikejar ya, disukai banyak orang, semua orang mungkin juga pernah mau menikahi dia dan lain sebagainya ya. Karena ini ada unsur dasar evolusioner manusia yang menghubungkan antara kegantengan atau kecantikan itu dengan sehat dan subur ya untuk bereproduksi. Yang ketiga, ini yang harus kita waspadai adalah konstruksi sosial dan media. Media itu kerap bisa membentuk bagaimana seseorang dilihat dan bagaimana seseorang dianggap oleh pasar sebagai orang yang cantik atau yang ganteng. Bahkan perusahaan-perusahaan besar rela membayar dan merogoh kocek yang besar sekali untuk membuat para artisnya semakin cantik atau semakin ganteng. Tidak jarang juga harus operasi plastik, Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam Alkitab kita, apakah Tuhan hanya memilih orang yang ganteng dan yang cantik? Sesungguhnya kalau dilihat dari fisik, Daud kalah sekali dengan kakaknya dan dia sangat muda. Baik dalam fisiknya atau kemudaannya gak ada poin plus atau tidak punya beauty privilege. Tapi yang menarik dari bacaan kita di Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16 Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah bahwa Daud melihat kehidupannya bukan hanya sebagai sosok yang ganteng, bukan hanya sebagai raja, bukan hanya sebagai seorang panglima perang yang bisa mengalahkan banyak orang, itu juga Daud, tetapi dia melihat

dialami oleh Daud sehingga Daud bisa memberikan mazmur yang sangat indah kepada kita semua. Yang pertama-tama, dia memiliki kisah kejadiannya tersendiri. Saya secara khusus mau menggarisbawahi bagaimana Daud itu memberikan dan mempersembahkan kepada para pembacanya tentang kejadian dirinya. Ini menarik nih. Kalau kita ditanya apa sih isi kitab Kejadian, nah, kita langsung bisa jawab ya Bapak Ibu. Isinya ada Adam dan Hawa, isinya ada Abraham, bahkan sampai keturunan-keturunannya. Tapi berbeda dari Daud. Daud melihat bahwa bagi dirinya Allah memberikan kejadian, Genesis, atau dalam bahasa Ibrani-nya Bereshit. Kejadian yang apa? Kejadian yang dahsyat dan ajaib. Itulah dirinya. Jadi Daud tidak melihat dirinya yang sekarang, atau Daud tidak melihat kerajaannya yang sekarang yang luar biasa disanjung-sanjung oleh orang, Bapak Ibu. Tetapi yang dia lihat adalah sebelum semua itu jadi, bahkan dia bilang sebelum aku bakal anak, Tuhan telah melihat aku. Ini kan satu luar biasa ya, satu hal yang kita perlu renungkan secara luar biasa. Dan Daud bukan saja berkata bahwa, oh ya, Tuhan membentuk aku sebelum aku bakal anak, Tuhan mempertemukan orang tuaku, Tuhan menjadikan aku meskipun aku ini anak yang paling kecil, aku ini anak yang paling bungsu. Tidak, tapi secara spesifik dia katakan kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Di dalam kata aku dijadikan. Jadi ini semata-mata Daud itu memberikan sebuah histori. Dia menulis sejarah dirinya. Dan dia tidak memulainya itu dengan betapa Tuhan membuat dia bisa mengalahkan Goliat misalnya. Itu kan satu sejarah yang luar biasa ya Bapak Ibu di dalam hidup Raja Daud gitu. Tapi enggak loh. Yang dia fokuskan di dalam mazmurnya justru adalah jadinya aku. Ini nih kalau dikatakan di dalam filsafat-filsafat itu disebut sebagai eksistensialisme. Aku eksis, aku ada. Itu karena apa? Nah, menurut Daud itu karena aku dijadikan. Dan ketika aku dijadikan secara dahsyat dan ajaib. Di luar dari apa yang bisa aku pikirkan. Ini sesuatu yang luar biasa yang datang dari pemazmur Daud. Lalu kita juga melihat di sini bahwa ketika Daud dibentuk, ada kata yang sangat menarik di dalam cara pemikiran orang Yahudi, Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena kita akan membahasnya ya. Tapi saya mau bacakan dulu dari ayat 13. Ayat 13 mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang, yaitu ginjal, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kita kan sekarang begini, kenapa Daud itu bilang bahwa Tuhan itu membentuk buah pinggang? Kenapa bukan mata? Bukankah organ yang pertama terbentuk dalam janin adalah mata? Enggak, ya. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Ternyata apa? Karena cara pikir orang Yahudi itu begini. Pusat dari segala sesuatu adalah perut. Tepatnya paling tengah adalah pusar kita. Nah, ketika itu dibuka, maka tersingkaplah buah pinggang. Nah, jadi buah pinggang ini dianggap sebagai pusat dari tubuh ya. Ini bukan berarti kita langsung mengatakan, oh berarti Alkitab itu outdated gitu ya. Alkitab itu kuno ya pemikirannya. Ya, satu sisi betul kuno pemikirannya. Tapi yang menarik dari sini adalah maksud Daud dengan cara pikir Yahudi itu adalah engkau meniti aku dari pusat aku. Jadi kalau aku sekarang menyatakan, kan manusia sekarang suka bilang ya, aku berpikir maka aku ada. Pusat manusia itu kepintaran. Makanya orang yang pintar itu bayarannya harusnya lebih mahal ya Bapak Ibu ya. Meskipun juga harusnya ada kesetaraan nih dengan orang ya.

punya skill, sebab skill itu juga sama ya, terbentuk dari pikiran. Ketika manusia berkata bahwa, "Oh, kita harus nih membuat pendidikan kita jauh lebih baik," karena apa? Pikiran kita adalah pusat daripada karya kita, daripada kerja kita, itu betul. Tetapi maksud Daud di sini adalah, kalau pusat tubuhku adalah perutku, Allah membentuk itu sedari awal. Itu artinya siapa aku? Aku terkenal karena kepintaranku, aku terkenal karena kecantikanku, aku terkenal karena kegantenganku, atau aku terkenal karena skillku, itu semua diawali, dibentuk oleh Allah. Jadi jangan kita bingung kalau pemazmur Daud kok bilang, kenapa ya harus membentuk buah pinggang ya? Ya kita harus ingat bahwa cara pikir orang Yahudi, pusat dari tubuh ya, adalah ada di perut, ada di pusar. Jadi di balik pusar itu ada buah pinggang, ada ginjal begitu. Lalu di sini dikatakan juga, ia menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini kata di dalam Ibrani yang juga sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa harus menenun ya? Dan kita tahu sendiri bahwa menenun baik di negara kita di Indonesia, termasuk juga di sana ya, di Timur Tengah, menenun itu pekerjaan perempuan. Berarti Allah tuh punya sisi itu ya, sisi kesabaran itu loh, untuk menenun. Karena kain tenun yang terbaik itu pasti dibuat lama, pasti dibuat tanpa kesalahan. Itu kain tenun, Bapak Ibu. Tetapi kitalah kain tersebut yang ditenun di mana? Di kandungan ibu. Jadi kita tidak boleh menyembah ibu kita, Bapak Ibu. Kita boleh menghormati ibu kita, kita boleh menyayangi ibu kita. Tapi kita harus ingat menurut Daud, yang menenun kamu dengan sabar, dengan teliti, sehingga kamu berbeda dari banyak orang di dunia adalah Allah. Jadi cantik banget ya. Karena kata tenun ini bisa juga artinya sebagai membentuk. Menenun ini juga artinya sama dengan menulis. Nah ini pekerjaan-pekerjaan yang perlu ketelitian yang luar biasa, perlu kesabaran yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan, perlu hikmat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Itu dibentuk dari pusat, ya, ditenun oleh Allah kita sendiri. Lalu yang lengkap dari setengah perikop yang bahkan hanya sebagian yang ditulis oleh Daud ya di dalam pasal 139 ini adalah kelengkapannya Bapak Ibu. Jadi Daud bukan hanya memulai dari kejadiannya, lalu bagaimana Allah membentuk dia di dalam kandungan ibunya, lalu dijadikannya dahsyat dan ajaib, tetapi juga hari-hari ciptaannya dia tulis sendiri. Itu kan sesuatu yang kita, wah hebat sekali ya Tuhan kita ya. Dia Allah yang tahu. Bahkan kalau di dalam, saya setuju juga ya, di pasal 139 ini, pasal ini diberikan judul oleh TBLAI, TB2LAI adalah sebagai doa kepada Allah yang maha tahu. Allah itu bukan hanya tahu Bapak Ibu, tapi Allah tuh maha tahu. Karena dia maha tahu, maka dialah yang menulis bahkan hari-hari hidup kita. Hari-hari yang kita udah jalani mungkin ratusan ribu kali, dan itu dahsyat dan ajaib luar biasa. Maka saya suka sekali dengan kesaksian dari Daud yang memang ditulis hanya 4 ayat, tapi menurut saya 4 ayat ini tuh seperti menggambarkan hidup kita dari sebelum awal kita, di tengah perjalanan hidup kita, dan sampai akhir hidup kita. Jadi rasanya kalau kita baca Mazmur ini tuh rasanya adem ya. Rasanya tuh menyenangkan sekali. Rasanya seperti membuat kita tuh punya beauty privilege tersendiri. Karena kita cantik sekali, well made gitu ya kalau bahasa Inggrisnya tuh, dibuat dengan sangat baik, dengan sangat detail, dengan terbaik gitu ya.
di tangan Tuhan, dan itu membuat kita sebenarnya harusnya mengucap syukur, bersyukur sekali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bersama-sama memikirkan gitu ya, bahwa memang di dalam kehidupan kita, kita ini makhluk yang sangat visual. Kita melihat seseorang itu memang harus diakui ya, mungkin kita lebih prefer atau lebih memilih orang-orang yang kita anggap cantik, kita anggap ganteng, atau sesuai dengan apa yang kita mau gitu looks-nya. Tetapi puji Tuhan, karena kita sudah mengerti dan mengenal salah satu mazmur terindah yang menurut saya yang harus kita renungkan dalam hidup kita yang indah ini juga. Ternyata hidup kita tidak kalah ganteng dengan aktor yang bernama Cha Eun-woo. Ternyata hidup kita tidak kalah indah dan tidak kalah cantik dibandingkan Marilyn Monroe. Dan kita tahu sendiri ya, orang yang cantik, orang yang ganteng seperti Marilyn Monroe dan Elvis Presley saja bisa stres karena banyak sekali penggemarnya mengejar-ngejar dia, paparazzi mengejar-ngejar dia, dia tidak punya kehidupan yang baik. Tetapi sekali lagi, kita tuh punya loh Bapak Ibu, kecantikan yang menurut saya tuh gak bisa digantikan oleh apapun. Dan kecantikan ini tuh tidak bisa luluh oleh waktu. Kalau kita punya aktor atau aktris yang kita anggap paling cantik atau paling ganteng, mereka akan luluh oleh waktu. Akan ada keriput, akan ada sakit penyakit, pun juga dengan kita gitu ya. Kita makin lama makin menua, gak ada orang semakin muda. Memang ada banyak orang meneliti ya, gimana caranya supaya saya makin muda, oh operasi plastik, gimana caranya supaya saya terlihat pokoknya semakin muda lagi, oh saya harus olahraga, saya harus makan sehat, saya harus tidur yang banyak, dan lain sebagainya. Boleh gak itu dilakukan? Boleh saja. Tidak ada yang melarang itu dilakukan Bapak Ibu. Tetapi ketahuilah, kalau kita udah pegang standar yang betul tentang kecantikan dan kegantengan dalam hidup kita, ya ini karena apa? Karena kejadian yang dahsyat dan ajaib. Karena kita dibentuk dari pusat. Karena kita telah ditulis dan ditenun, direkam secara detail kehidupan kita. Itulah cantiknya atau gantengnya kehidupan kita yang sangat luar biasa. Pemberian dari Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di hadapan Tuhan jangan kita bersedih hati. Yang pertama, kalau kita saat ini sedang bersedih hati karena kita menua, mungkin karena kita keriput. Tapi kalau kita melihat lagi ke belakang, marilah kita bersyukur. Tuhan, Engkau begitu baik ya. Engkau menjadikan aku sampai saat ini, Engkau menyertai aku, Engkau memelihara aku, bahkan seluruh keluargaku, dan itu baik. Memang ada masalah, memang ada problem, memang ada pergumulan dalam hidup, tapi itu normal. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita bersyukur demikian, maka kita juga perlu menyebarkan kabar berita yang bagus dan baik ini, terutama kepada generasi mendatang. Karena generasi kita saja sudah punya tuh tadi ya, satu standar kecantikan atau kegantengan. Tapi anak-anak kita pun lebih terpapar lagi. Kenapa? Karena mereka bisa main HP tidak hanya 2 jam, tapi 12 jam sehari. Ketika mereka main HP, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat yang pasti yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Siapapun itu, apapun itu. Tapi standar-standar dunia terkadang menurut saya juga agak toksik ya, dalam arti mengandung hal-hal yang negatif begitu, terutama terhadap kaum perempuan. Terhadap kaum perempuan dikatakan, kalau kamu tidak pakai baju-baju yang seksi, ah kamu tidak feminin. Padahal tidak demikian. Kalau kamu tidak operasi plastik, ah kamu kurang pantas masuk ke dalam lingkungan sosial yang lebih tinggi. Pun sama dengan laki-laki. Mungkin kalau laki-laki dilihat dari sisi materialnya ya, kalau kamu tidak mengendarai mobil merek ini, kalau kamu hanya bawa motor, kalau kamu bekerjanya
hanya seperti ini, bukan pekerja kantoran yang terlihat ya. Maka orang berkata bahwa dia tidak cukup ganteng atau dia tidak cukup baik. Tidak demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi kita harus bilang kepada anak-anak kita bahwa kamu telah dijadikan secara dahsyat dan ajaib oleh Tuhan. Kamu dibentuk dari pusat, dan yang terpenting adalah Tuhan sangat menyayangimu. Tuhan menulis detail kehidupanmu secara luar biasa, sehingga kamu gak sama dengan banyak orang. Karena seringkali juga anak-anak kita membanding-bandingkan diri. Mungkin kita juga sama ya, membanding-bandingkan diri dan kita mau jadi orang lain. Padahal kata Tuhan, aduh aku udah tulis ceritamu bagus-bagus, aku udah berusaha sekali supaya kamu itu punya hidup yang unik. Tapi kok malah kamu maunya jadi orang lain, Bapak Ibu. Nah ini yang kita harus hindari, kita yang harus juga ajarkan kepada anak-anak kita dan doakan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bersyukur atas apa yang mereka miliki. Baik warna kulit, baik bentuk rambut, baik bentuk tubuh, atau apapun yang sudah dijadikan oleh Tuhan dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut juga lalu melarang anak-anak kita, lalu melarang juga diri kita untuk bermain media sosial. Karena banyak mungkin orang-orang yang kecantikan atau kegantengannya dinilai sangat artificial ya, sangat dibuat-buat. Mungkin dia operasi plastik, dia melaksanakan prosedur ini, prosedur itu, minum obat-obatan tertentu, Bapak Ibu. Bahkan juga banyak yang sampai overdosis begitu ya. Tapi tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita harus pegang firman Tuhan. Orang yang pegang firman Tuhan juga pasti tidak akan takut menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena dia sudah berpegang pada hal yang paling benar, hal yang paling sejati. Dan dengan demikianlah dia bisa melangkah lebih maju, bertemu lagi dengan banyak orang. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau memang beauty privilege inilah yang digunakan oleh dunia, lalu kita dan keluarga kita harus menempuh jalan beauty privilege ini, maka apa yang harus aku lakukan? Masa iya aku melewatkan kesempatan untuk mengubah penampilanku menjadi lebih cantik atau lebih ganteng, lalu aku bilang, kan firman Tuhan bilang aku bersyukur. Sekali lagi, perenungan ini bukan supaya kita dilarang pergi ke klinik ya Bapak Ibu. Silahkan kalau Bapak Ibu mau pergi ke klinik, terutama ibu-ibu biasanya ya, lalu mau mengubah penampilan ibu-ibu semua. Tetapi yang mau saya katakan di sini, pakailah cara pandang Daud. Daud tidak memandang dirinya yang saat itu telah menjadi raja sebagai orang paling ganteng di dunia. Kalau kita bilang atau anak-anak kita bilang, dia nggak NPD Bapak Ibu, atau Narcissistic Personality Disorder. Dia tidak narsis. Tapi yang dilakukan oleh Daud dari cara pandang ini sangatlah unik. Uniknya adalah karena dia melihat seluruh kehidupannya sebagai berkat dari Tuhan dan sangat cantik dibuat oleh Tuhan. Jadi betul-betul keseluruhan hidupnya, bukan hanya fisiknya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya kerajaannya waktu itu yang sangat besar dan luar biasa. Tapi menurut Daud, yang paling luar biasa, yang dahsyat dan ajaib dibuat adalah kehidupannya. Itu kan yang paling penting Bapak Ibu. Karena banyak juga orang ganteng, orang cantik, dia bisa punya segalanya tapi dia tidak punya kehidupan. Jadi kita harus pakai nih cara pandang dari Daud terlebih dahulu ya. Bahwa kehidupan kita sangat cantik. Kehidupan kita itu sangat mulia. Kehidupan kita dibentuk oleh Allah dengan cara dahsyat dan ajaib. Ini menjadi salah satu penghiburan buat kita semua. Ini menjadi salah satu kekuatan buat kita semua. Kehidupan kita tuh cantik luar biasa. Cantik bukan dalam arti, oh cantik tuh maksudnya kehidupan ibu pendeta itu baik-baik saja, cuma penuh dengan tawa,
tidak ada tangisnya sama sekali. Waduh, kata siapa Bapak Ibu yang terkasih itu saya bohong. Tidak. Tapi maksudnya begini, maksudnya adalah kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mengenakan terjadi, betapa cantiknya Dia mengubahkanku. Mungkin ada hal yang harus aku ubah dalam hidup ini, dan kalau aku mau ubah, ternyata cantik ya kehidupan ini. Atau hal-hal yang betul-betul memang menyukakan hati ya. Kita membuat keluarga kita senang, kita membuat keponakan kita tertawa misalnya. Ah, betapa cantiknya kehidupan. Dan itu digabungkan menjadi satu, itu sama seperti kalau kita sedang membaca novel, dan novel itu cantik, luar biasa. Meskipun apa, novel itu mungkin isinya ya perjuangan, isinya juga tokoh-tokoh yang sedang menangis, yang bergumul, yang juga punya banyak masalah, yang punya banyak penyakit. Tapi sekali lagi, cantik sekali Tuhan susun, dan bahkan bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya rasa itu yang menjadi kerinduan dari Daud ketika Daud memazmurkan tentang Allah yang maha tahu di dalam hidupnya, Allah yang membentuk dia, Allah yang menyertai dia dan memberi detail-detail kecil di mana nggak ada orang yang bisa selain Allah. Sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk bersama-sama bersyukur. Sebab Allah telah membentuk kita sedari awal, bahkan nanti sampai akhir dengan baik. Kata baik di dalam Ibrani artinya tov, ya. Baik di sini bukan hanya dalam tanda kutip estetik, ya, atau cantik dan ganteng, termasuk di dalamnya baik, tapi juga fungsional. Jangan sampai hidup kita cantik dan ganteng, tapi tidak berfungsi dan berdampak bagi banyak orang. Justru harus tetap berdampak bagi banyak orang dan benar. Benar artinya kita nggak mencoba-coba melakukan dosa. Benar artinya kita tidak serong di dalam jalan-jalan kita. Dan benar karena kita memilih untuk melakukan firman Tuhan dan berpegang terus pada firman Tuhan. Maka marilah kita bersyukur bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau satu di dalam doa. Allah Bapa kami, kami sungguh mengucap syukur untuk Mazmur yang dibagikan buat kami semua. Mazmur Daud membuat kami menyadari bahwa sebelum kami ada, sebelum kami bakal anak, Engkau membentuk kami dahsyat dan ajaib. Engkau menjadikan kami ada di dunia ini, bisa merasakan suka duka, dibentuk oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kami juga di saat ini mau berdoa supaya kami tidak pakai standar yang dunia pakai tentang kecantikan dan kegantengan, tapi dalam hati kami, kami bersyukur luar biasa sebab hidup kami diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Sebab kami dihidupkan. Dan itulah yang berarti dalam hidup kami. Itulah yang paling cantik dalam hidup kami yang boleh terjadi. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami. Kami mau berdoa untuk generasi mendatang. Tidak mudah bagi mereka juga karena mereka digempur oleh standar-standar kecantikan dan kegantengan di seluruh dunia ini. Standar-standar ini juga akan berubah dan menggoda mereka untuk melakukan apa yang bisa dilihat. Tapi di dalam Tuhan kami mau mengubah apa yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang, yaitu hati yang penuh dengan syukur. Maka tambahkanlah syukur di dalam hati anak-anak kami, Bapa. Buatlah mereka menyadari bahwa kehidupan mereka telah dijadikan Tuhan. Dibuat, dibentuk, ditenun, direkam untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mau serahkan pergumulan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa juga kepada pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah kami melihat dan kami terus rindu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bersinergi untuk berbagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi semuanya. Kiranya sahabat semuanya dipenuhi berkat dan kita menemukan kekuatan dalam iman kita. Selamat pagi. Mulailah hari ini dengan rasa syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan tidak terbatas. Selamat pagi. Halo sahabat Itus. Saya akan kembali menyapa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun. Happy birthday. Hari ini Selasa 30 Juni 2026. Kiranya sahabat semuanya disentuh oleh kasih Tuhan dan hari ini selalu dalam penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Selamat pagi semuanya. Hati yang dipenuhi sukacita saat kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Yuk, berapa besar berkat yang sudah sahabat terima dan kita semuanya. Yuk, bersama-sama happy birthday hari ini Selasa 30 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, oke, sahabat semuanya, lanjut lagi nih ya, saatnya saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Setiap hari itu adalah anugerah, dan hari ini sedikit istimewa ya dari biasanya, karena sahabat-sahabat hari ini berulang tahun ditambahkan usia baru. Siapa nih? Yang pertama, 30 Juni menjadi hari yang istimewa ya buat Ibu Claudia di Gang Seteran Ungaran. Oke, Kota Ungaran, selamat pagi. Bisa stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bapak Octavianus Twipa di Peteran Selatan diucapkan juga pagi hari ini saya sapa. Ibu Yuni Kurniawati di Pandian Lamper. Halo, selamat pagi. Ada Ibu Lydia Ingriana. Juga Ibu Esu Prapti Cipto di Lamper Krajan. Halo, halo, selamat pagi, selamat ulang tahun Ibu Esther Dwiana di Kranggan Dalam. Diucapkan juga selamat memasuki hari yang baru. Hari ini adalah bukti dari rencana Allah yang sempurna ya. Selamat ulang tahun. Kiranya sahabat semuanya dicintai dan diberkati. Ini ibu-ibu ya, selamat pagi, selamat ulang tahun. Pagi-pagi ibu-ibu itu sudah bangun semuanya pasti ya. Dan langsung dengan itusnya ya. Oke, puji-pujian yang akan saya bingkiskan buat Ibu Claudia, Bapak Octavianus Dwipa, ada juga Bapak ya yang pagi hari ini sudah bergabung dan berulang tahun juga. Selamat ulang tahun Ibu Yuni Kurniawati, selamat ulang tahun Ibu Lydia Ingriana, juga Ibu Esu Prapti Cipto dan Ibu Esther Dwiana. Selamat ulang tahun, mari sama sekalian kita nikmati hari yang spesial ini. Kira sahabat semuanya merasakan cinta dan kedamaian, membagikan kebaikan, mewariskan suri teladannya ya. Oke, bersama-sama kembali lagi menikmati pujian untuk sahabat semuanya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Berbagi sapaan, berbagi ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat yang berulang tahun ya hari ini ya. Dalam kasihnya, Tuhan selalu membawa sahabat semuanya, kita semuanya melalui setiap tahun. Hari ini ulang tahun sahabat tepat 30 Juni 2026. Kiranya berkatnya berlimpah atas hidup sahabat, panjang umur, sehat selalu ya, diberkati ya. Baik, ada siapa nih? Bapak Matius Agung di Pucang Jajar, Pucang Gading. Halo, selamat pagi Ibu Sifora Diah di Lembayung, sahabat Joy. Juga Bapak Eko Slamet Mulyono di Candi Penataran Kalipancur ya. Halo Bapak, selamat ulang tahun ya. Pagi-pagi saya meluncur sampai ke Kalipancur. Kemudian Bapak Joko Legowo, juga Ibu Cornelius Suparman di Srinindito. Menyapa juga untuk Bapak Benyamin SS di Kompol Maksum. Pagi hari ini juga saya sapa, selamat memasuki usia yang baru. Untuk Pendeta Petrus Gunawan di Bawangan, hari ini ditambahkan usia. Dan hari ini adalah hadiah dari Tuhan. Hari ini adalah khusus untuk memasuki usia yang baru dengan suasana dan hati yang baru juga ya. Selamat ulang tahun untuk sahabat Iktus, Bapak Pendeta Petrus Gunawan, Bapak Benyamin, juga Bapak Joko Legowo. Halo, Ibu Cornelius Suparman, Bapak Eko Slamet Mulyono. Kemudian sahabat Joy, ada Ibu Sefora Diah dan Bapak Matias Agus di Pucang Jajar, Pucang Gading. Nah, hari ini saya bingkiskan pujian-pujian untuk sahabat semuanya sebagai hadiah ulang tahun ya. Selamat ulang tahun hari

0: Yul, Yul.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

Happy birthday hari ini ya, hari Selasa 30 Juni 2026. Yuk, kembali lagi ya, saya menyapa untuk sahabat-sahabat semuanya, selamat ulang tahun. Bersyukur atas anugerah usia baru, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam hidup sahabat hari ini dan selamanya. Yuk, lanjut sampai dengan kemana nih kita ya? Oke, dari Pucang Argo Tengah ada sahabat Yemima. Selamat pagi, selamat ulang tahun, halo-halo. Ada sahabat Galung Yuniarto di Beruang Raya. Juga selamat ulang tahun Bapak Lili Budianto di Perum Genuk Indah. Halo, selamat pagi Bapak. Siapa lagi nih? Ibu Kaswadi di Karanganyar Gunung, selamat pagi juga. Sahabat Aryuni di Taman Durian, juga sahabat Dina Putri Gracia di Sentiaki. Sahabat Dina Putri Gracia di Sentiaki, selamat bertambah usia ya sahabat Intus ya.

Ya, hari yang baru, anugerah baru, wah, happy level up day. Ya sahabat sekalian, kiranya berkat Tuhan menyertai setiap langkah hidup sahabat ke depan dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang ya. Baik, kembali lagi pujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday 30 Juni 2026.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

ditemani di happy birthday hari ini ya, 30 Juni. Betul sekali ya sahabat sekalian, ulang tahun itu momen ya istimewa lah ya untuk merayakan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Sahabat sekalian, ucapan saya bingkiskan untuk sahabat Bapak Christoforus Hendrawan di Kaligawe. Selamat beraktivitas Bapak. Kemudian selamat ulang tahun saudari Nita di Bangsri Jepara. Oke, kota Jepara. Dengerin itusnya selalu ya. Saudara Bimo juga yang lagi bersama itusnya. Saudara Nathanael Renino Tampu Bolon di Pleburan. Ada juga salam hangat buat saudari Dani. Ya, sahabat Dani ya di Pondok Raden Patah. Kemudian juga sahabat Yunita di PWDC, juga sahabat Wahyu Seto Aji yang berulang tahun hari ini ya. Ini diucapkan selamat ulang tahun, kiranya semua rahmat Tuhan dicurahkan kepada sahabat sehingga sahabat memiliki hari yang luar biasa dan kehidupan yang bahagia. Yang saat ini sedang merajut kasih bersama dengan pasangan atau orang tua yang saat ini hanya tinggal sendiri, tapi banyak sekali saudara yang memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat Iktus ya. Kiranya sahabat semuanya semakin bertambah bijaksana, dewasa, dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus karena Tuhan selalu mengasihi sahabat semuanya ya. Diucapkan selamat ulang tahun Bapak Christoforus, saudari Nita, saudara Bimo, saudara Nathanael, sahabat Dani, sahabat Yunita, dan juga sahabat Wahyu Seto Aji. Demikian juga tentunya sahabat-sahabat Itus dimanapun sahabat berada yang lagi stay tune bersama Itusnya di hari istimewa ini. Saya berdoa kiranya sahabat semuanya semakin teguh dan kasih Kristus memenuhi hati sahabat ya. Selamat ulang tahun semuanya, baik yang sudah tercatat lewat buku ulang tahun maupun yang belum tercatat tapi lagi dengerin Itusnya. Gimana? Bisa seru kan? Bisa lewat aplikasi Play Store, lewat handphone sahabat, bisa lewat Iktus FM streaming. Oke, sampai di sini untuk happy birthday. Tetap dukung pelayanan Radio Iktus ya. Tetap menjadi berkat bagi sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Rictus, judul wisdom saat ini adalah pedang. Sahabat, pedang ialah senjata untuk perang. Tapi itu terjadi pada zaman dulu. Sekarang senjata untuk perang sudah tidak memakai pedang, tetapi lebih modern lagi. Meskipun demikian sahabat, dalam upacara-upacara kenegaraan kita masih melihat tentara yang membawa pedang. Dalam pada itu kita juga dapat menyaksikan bagaimana cara mereka memberikan penghormatan kepada inspektur upacara dengan pedang itu. Angkatan Laut misalnya di Inggris, dia mempunyai suatu kebiasaan yang khas untuk memberikan penghormatan dengan pedang manakala seorang perwira sedang menikah. Penghormatan ini dilakukan dengan cara membentuk terowongan dari pedang-pedang terhunus untuk dilewati pengantin. Maksud penghormatan dengan pedang yang dilakukan oleh Angkatan Laut itu kepada perwira yang sedang menjadi pengantin adalah melambangkan kesetiaan dari rekan-rekan perwira kepada sejawatnya yang memasuki gerbang.